0: didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
1: Ya, kan udah viral di mana-mana.
2: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babisus kan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
3: kerjakan. Kita lihat aja.
1: Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat, nah, itu ada kamera ya. Kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan.
0: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
5: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
6: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
5: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kokopel maupun dari Kopaska.
6: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
6: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
3: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya karya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
9: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
8: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
11: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
10: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
12: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
10: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan program Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
13: Dua keluarga di kawasan Arusuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
14: Ika sampai anak di rumah. Jadi tadinya di rumah tuh akhirnya aku pas pertama masuk aja panggil anakku. Mungkin tak terhana karena tembok atau angin kadang. Dia dalam menyelamatkan diri, dia masih tinggal di dalam. Sampai nyesepnya rekam, kok ada rekamannya nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan kita kahan, bilang pas lagi tulang gue, dia katanya rumah hancur, cuman yang senangnya ibu, gak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua. Dia surang satu pemisah nikah katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
13: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
14: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, itu lah parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu, gak apa main doang. Lagi trauma tuh berat.
13: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
15: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah bahkan rumah tetangga ini bang. Terus itu yang saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan
16: minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
13: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
16: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
17: Berarti air berbelok ya bang?
16: Air berbelok bang.
17: Tapi mungkin aliran baru ya?
16: Ya mungkin aliran baru bang. Iya bang.
13: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
19: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudy di studio.
4: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

solidaritas di tengah dunia yang terfragmentasi. Refleksi bagi kita, kebutaan masa kini mungkin lebih berbahaya karena seringkali kita merasa bisa melihat, padahal kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Menjadikan Kristus sebagai cahaya berarti membiarkan perspektif kita diubah total, dari yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada kehendak ilahi. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Demikian katekese pramisa minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk mendoakan doa Ardas 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus. Melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi, kami menyembahmu dan ambil bagian dalam karya keselamatanmu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu, kini dan sepanjang masa. Amin.

0: dalam rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita persiapkan hati kita untuk bersatu dalam perayaan Ekaristi.

Intens misah diunjukkan untuk satu keluarga di antara kita yang senantiasa memohon berkat Allah dalam berkeluarga dan juga dalam usaha-usaha ekonominya. Juga mari kita satukan masing-masing intensi pribadi kita dalam doa gereja.

0: juga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Tradisi gereja, minggu keempat ini adalah Minggu Letare, Minggu Sukacita, karena Paskah hendak datang dan kita mengalami pendampingan Allah, cinta Allah dalam puasa dan pantang ini. Kita yang gerusa-gerusu, kita yang cenderung jatuh ke dalam nafsu, ya, ternyata kalau kita sadari Allah menyertai kita, kita kuat untuk puasa dan pantang. Juga gembira bersama dengan orang buta yang disembuhkan Yesus di Siloam. Siloam artinya yang diutus, itulah Yesus yang diutus. Yesus minggu lalu, Yesus air hidup, sekarang Yesus terang atau cahaya hidup. Mari ibu bapak, kita mohon cahaya itu agar kita juga disembuhkan dari kebutaan kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku
2: pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Amin.

Bacaan dari Kitab Pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan.

sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengadu tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus.

Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita datang memohon rahmat Tuhan Yesus agar kita bisa melek. Domine ut videam, Tuhan, semoga aku bisa melihat. Ibu, Bapak, dalam kelompok-kelompok sejarawan ya, tentu dalam konteks ilmu sejarah, ada kelompok yang mengatakan alirannya progresitas, sejarah ini maju terus, berkembang terus ke arah positif, lihatan, sains, teknologi, kesejahteraan, jauh meningkat. Angka kelahiran mati bayi menurun, angka ya orang tua sehat meningkat, yos ya. Tapi ada aliran yang mengatakan, ah enggak juga. Namanya aliran yang suka masa lalu. Lihatan, memang maju sainsnya, memang maju kesejahteraannya. Tapi lihatan, kekeluargaan persaudaraannya mulai runtuh gitu loh. Waktu-waktu bersamanya mulai bubar ya. Iya benar juga Ibu Bapak. Ada majunya, ada mundurnya. Di Arab itu ada menteri AI, ada menteri AI di Arab. Di Inggris juga ada menteri kesepian atau kesendirian. Di Inggris. Ya kita iki yo sawangane maju, tapi yo bener yo ono mundure. Nek wong Jawa ngono yo ngono ning aja ngono. Nek di India neti-neti, bukan ini bukan itu. Iki arahe nang ndi iki yo? Arahnya kita mau meninggalkan kekeluargaan untuk menciptakan ya, karena kabeh serba fasilitas yang cepat, yang mudah ya. Sehingga cenderung di kamar sendirian, cukup dengan internet atau koyo ngene. Parane dunia iki nang ndi bener iki ya? Saya juga masih bingung iki. Kita mau dibawa kemana iki? Hilangnya kebersamaan, kekeluargaan di parane nang ndi iki ya? Bayangnya enggak masuk akal loh Ibu Bapak kalau panjang mengkritisi sejarah dengan revolusi industri ini. Ya. Ekonomi gede banget, produksi bisa besaran, kita disuruh belanja terus, mangan terus, diabetes. Tapi dodolan obat diet. Iki sapa sing diuntungke iki? Diabetes itu produknya mereka, industriawan ya. Disuruh tuku terus, maem terus, di kuliner ya. Supaya pertumbuhan ekonomi, iki tukun obat diet iki. Hati-hati, jangan mau dibodohi. Karena hidup ini gak koyok ngono ya. Itu masalah ekonomi hidup ini, tapi menikmati dengan bahagia. Kadang-kadang benar mbah-mbah kita, rienku sengsoro le, tapi bahagia le. Ngomong anak limo, anak sepuluh, bahagia le, tenane le. Otote kuat, sabari metu, telateni metu. Benar. Mereka pintar menciptakan makna, dan mereka orang-orang kuat. Saiki anak loro, aduh keselere. Makanya Ibu Bapak hati-hati nge. Gak boleh diadu, tapi kita harus kritis. Nah Ibu Bapak, maka gak heran saya memakai ya, cahaya ya. Lek ngomong terang, bahasa Arab itu bermain dua kata, nur sama nar. Nur itu koyok cahaya, cahaya matahari. Nar itu yo terang, cahaya, tapi dari api, nur sama nar. Koyok ane podo api tapi hati-hati, cahaya matahari itu memang berguna. Lah, cahaya api, api itu mengeluarkan cahaya sekaligus menghabiskan, menghanguskan. Hati-hati. Habis kita oleh api, tapi koyok ane padang, hati-hati. Modernitas ini, kalau enggak kritis, hati-hati. Kita kan rindu koyok cahaya matahari lah. Yang memang cahaya menerangi,
Dan bahkan sinarnya itu bagus untuk kesehatan kita, vitamin D. Nah, ibu bapak harus hati-hati, nur sama nar. Dua kata Arab ini bermain sangat bagus, sehingga hati-hati mencari cahaya. Hati-hati mencari kebenaran. Nah, ibu bapak, karena begitu pentingnya mencari cahaya, nur sama nar, kita harus kritis banget. Iki persis kaya ilmu discernment dalam psikorohani. Roh Kudus sama roh jahat awale gak ketok, gak iso dipisah-pisahke sama bagusnya. Kelihatan nanti pada buahnya. Ini kaya padi dan ilalang. Ketika kecil gak iso dibedakne iki suket atau iki padi, gak ketok. Buahnya yang kelihatan nanti. Nur sama nar. Urip iki hati-hati ibu bapak. Tidak, ya kan sampai orang Jawa tahu dengan baik, aku loro karena kesenanganku. Sehingga hati-hati dengan kesenangan, tidak selamanya membawa hasil yang baik. Dia bisa menghancurkan pada saatnya nanti, kesenangan-kesenangan itu. Hati-hati, nur sama nar. Dan mengapa kita perlu cahaya? Ya ibu bapak, ya panjenengan harus ya, mata kita sehat. Legono cahaya, kabeh gak ketok. Ini kalau gak ada cahaya, gelap gulita, gak naik cahaya, kita sama dengan orang buta. Yang sejak lahir memang gak bisa melihat. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Bukan, ya tidak semata-mata mata kita bagus dan sehat, gak cukup, bayangke. Butuh cahaya. Nah, cahaya itu adalah Allah gitu loh. Analogi ini bagus. Anda gak cukup jadi manusia dengan kepinterannya. Gak cukup. Gak cukup ibu bapak. Udah nak melengkapi agar pinter kita itu pinter yang jernih ya. Bukan pinter yang dihembus, dicampuri ambek egoismenya. Pinter tapi bujuan. Lambene lamis tapi menyakiti di belakang. Saleh, suci nang gereja terus tapi wih, nyinyir. Iku kan gak lurus, gak resik gitu loh. Ya aku menungso. Nah butuh cahaya agar ya kemampuan manusia ini rajinnya, salehnya, pinternya itu sungguh-sungguh lurus, murni, bersih. Maka butuh cahaya. Gak iso kita mandiri. Jangan mau jadi agnostis, jangan mau. Gak cukup kita jadi seseorang itu. Ya, jangan mau jadi ateis, gak cukup kita. Ya. Kita dibohongi konsep-konsep itu, kita gak cukup. Wong kita tahu sapa manusia itu. Alam bawah sadarnya kan sangat egois, aku melulu. Selama berkaitan dengan aku, kita gak bisa melihat dengan jernih. Mesti dikaitkan dengan kepentinganku, dari sisiku. Maka spiritualitas itu menghancurkan aku, alam bawah sadar. Aku ini alam bawah sadar. Wangili masalah. Nah ibu bapak, maka ibu bapak, mata kita sehat, kita butuh cahaya. Gak ada cahaya kita gak bisa melihat. Lalu ya, mengapa cahaya perlu? Karena urip iki kudu benar. Lek gak benar kita nanti tersesat, ya jatuh, tiba-tiba terpelosok ke jurang. Karena gak benar urip kita. Akibat kebodohan, akibat dosa itu maut, benar. Banyak orang mati karena kebodohannya kok. Tubuhnya diracuni sama narkoba, tubuhnya diracuni sama kenikmatan. Itu kan kebodohan ibu bapak. Lalu dia mati dalam keadaan ngenes. Coba lihat yang orang 94 tahun, hampir 100, uripe sehat-sehat banget. Semeleh, andap asor, rendah hati, lurus. Coba hidup sing amburadul, tabrak-tabrak, nyelatu, nyinyir, ngantem, jepret, gak suwe umure. Gak suwe umure. Aneh.
kita kan kepingin hidup yang bahagia yang pada porsinya. Sak wayahe, sak cukupe, sak pintere, sak rosone, sak ngerti ini kan cukup lah. Ya. Orang cemas itu karena apa? Dia melakukan apa yang tidak sak wayahe, sak cukupe, di luar kontrolnya. Ya pasti cemas. Ya merusak ya damainya diri karena dia mengejar di luar batasnya, di luar kontrolnya. Nah ibu bapak, mengapa kita perlu cahaya? Ya supaya hidup kita nanti terawat dengan baik. Maka di Jawa kono cerita kodrate laron. Laron itu kodratnya mencari terang. Ini kalau ya musim tertentu kan laronnya tuh keluar. Mesti dia ngulek lampu, ngulek cahaya. Lalu ketika ketemu cahaya, sayapnya patah dan dia mati. Itu laron. Orang yang mencari kebenaran itu ya koyo laron itu. Karena dia tahu ya hidupnya pada cahaya. Kalau cahaya aku buta. Maka dia mengerahkan segala dayanya mencari cahaya. Lalu ketemu cahaya dia mati. Hidup dalam Allah. Hidup dalam cahaya. Aku mati tapi Allah yang hidup. Mati sak jroning urip. Iku laron. Dan hari ini Yesus adalah cahaya itu. Yang dicari-cari orang. Bahkan tidak analogi, tidak metafor, tidak perbandingan, tidak memakai bahasa kias. Bahkan orang yang buta, yang fisiknya sejak lahir disembuhkan Yesus. Di sungai Siloam. Siloam artinya yang diutus. Dan ini menimbulkan banyak kegaduhan di antara tokoh-tokoh agamawan. Sopo Yesus itu? Karena Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Ya. Hari Sabat itu kan hari Tuhan. Karena tidak taat pada Sabat, ini mesti soko setan ini. Nah ini pola-pola keagamaan, mengkultuskan. Ya. Tuhan itu kalau dikristalkan, dia jadi berhalang kok. Tuhan itu maha tak terkatakan, biarlah dia bebas, ya. Biarlah dia tak terkatakan, ya, di luar nalar kita, sehingga Tuhan itu indah, sampai ono teologi negativa, lawannya teologi positif. Oh Tuhan itu maha esa, negatifnya lebih daripada maha esa. Aku gak sok ngomong, misterinya. Oh Tuhan itu maha kuasa. Negatifnya lebih daripada maha kuasa yang enggak terkatakan, dia misteri. Nah, indahnya Tuhan itu di sana. Tuhan lek dikotak-kotake. Wah, ya wis, Tuhan kok jadi mumi, jadi dikristalkan, kok jadi berhala. Dan Yesus jatuh ya dimusuhi karena sahabat diberhalakan, dikakukan. Semuanya kalah dengan hari Sabat. Sehingga iman mereka iman legalistik ya. Berhala itu kan sesuatu yang dibuat paten, tidak boleh berkembang, koyok ngono wae. Padahal alam semesta ini adalah perubahan. Maka dalam alam semesta ini kita tunduk, membuka diri, andap asor seperti laron yang selalu mencari cahaya dengan segala keterbatasannya, dengan segala kemampuannya. Nah, ibu bapak, Yesus ini cahaya hidup. Ayo yo nggak apa ya, ayo sing seneng golek cahaya lah, ben gak keliru urip iki. Maka kalau kita tepat ya, kita engko iso maaf yo 90 tahun. Memang gak kaya raya tapi bahagia. Bahagia kan biokimia, hormon-hormon tok iku lho. Di harta itu loh, ini duduk masalah harta, ya. Ini juga bukan masalah biokimia, like biokimia tuku obat aja, ben bahagiannya muncul terus. Tapi ini coro urip ibu bapak. Nah Yesus ku jagonya ya, yang nggak ngerti menjadi ngerti dan apa Domine ut videam, Tuhan semoga aku dapat melihat. Ini doa-doa orang buta dan kita akan mengalami kebutaan.
cahaya Yesus ki membantu kita urip iki kudu ya harus bagaimana. Karena begitu banyak tawaran-tawaran. Arab punya menteri AI, Inggris sudah punya menteri kesepian atau kesendirian. Itu gejala apa peradaban ini saiki gitu loh. Dan Yesus masih kita butuhkan untuk menjadi cahaya di tengah-tengah iki parane urip. Arah peradaban ini mau kemana? Mendidik anak-anakku ini arahnya kemana? Itu butuh Yesus. Golek ekonomi ki mau kemana? Ya, mau duel-duelan, mau saing-saingan, mau gontok-gontokan, atau koyok Yesus? Solidaritas, subsidiaritas, bonum komune. Perlu ibu bapak, agar apa? Panjang pinter menata hidup. Sehingga kita mati secara alamiah. Di timur itu umurnya menungso minimal 83-84 tahun. 7 siklus matahari, 1008 purnama. Masuk gak esok mencapai itu. Tapi orang yang bisa mencapai itu, selama saya titeni, mesti wongi sabar. Tenang. Semeleh. Saya yang lihat 60 tahun, 70 tahun, lalu dia kena maaf, jantung stroke, saya tanya, wah mesti gerusa-gerusu. Jepret, jepret, jepret. Sikat, sikat, sikat. 70 ambruk deh, besok berjalan, nangis saya. Nah itu Yesus gunanya di kono ibu bapak, menata urip gitu loh. Apapun itu kaidahnya dasariku Yesus, dia itu kebenaran, tumpuan hidup, dan dia cahaya agar kita bisa melek. Semoga ibu bapak tertarik dengan Tuhan Yesus yang adalah cahaya hidup itu, amin.

0: Mari kita berdiri merayakan iman kita. Aku percaya akan Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
0: Doa umat. Melalui Kristus Putra-Nya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepada-Nya dengan penuh harapan.
2: Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa yang maha bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon.
1: Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan.
2: Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon.
1: Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan merasa diabaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon.
1: Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan.
2: Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putra-Nya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon.
1: Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan.
0: Kami juga berdoa salah satu keluarga di antara kami yang senantiasa memohon kepada-Mu ya Allah penyertaan pada perjalanan keluarga dan juga pada perjalanan usaha-usaha ekonominya. Semoga kasih-Mu menjadi juru terang atas perjalanan ini. Semoga perjalanannya adalah perjalanan yang menggembirakan, perjalanan yang penuh dengan sepenuh dayanya, dan semata-mata karena pendamping-Mu. Marilah kita mohon.
1: Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan.
0: Bagi permohonan kita masing-masing,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Melirip keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirip bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirip berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirip juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirip bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya.
2: Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini.
1: Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu.
3: Ah!
1: Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi.
3: Ah!
2: Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara.
1: Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah, dia mendengar suara lain.
3: Halo?
1: Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan.
2: Ya ampun, boneka kayu ini hidup.
1: Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya.
2: Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak.
1: Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya.
4: Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar.
1: Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya.
4: Aku punya uang.
1: Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda.
4: Hei, mereka juga terbuat dari kayu.
1: Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya.
5: Turun dari panggung!
1: Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup.
6: Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku.
1: Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya.
4: Tapi aku tak punya uang, bagaimana aku bisa pergi ke sekolah?
1: Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi.
4: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio.
7: Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali.
4: Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah.
7: Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak.
4: Kau ingin aku melakukan apa?
7: Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan.
1: Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, "Jangan berbohong padaku atau aku akan menghukummu." Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong.
4: Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan.
1: Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya.
4: Tapi kenapa? Apa yang terjadi?
1: Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi.
4: Hei, apa yang terjadi? Di mana aku?
1: Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya.
2: Pinocchio!
4: Pinocchio!
1: Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang. Jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu.
2: Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali.
1: Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis.
4: Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu.
1: Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya. Lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya.
4: Ayah, ayah, lihat aku.
1: Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Geppetto sangat bahagia.
2: Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya.
1: Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Pada suatu masa hidup seorang pria bernama Miller dan putrinya yang cantik. Miller ingin menjadi orang kaya, makanya dia selalu berbohong kepada semua orang. Kisah Miller ini sampai kepada raja. Yang memanggil Miller ke istana. Raja ingin memberi Miller pelajaran, tapi Miller tak segan berbohong kepada raja.
8: Yang mulia, putriku bisa mengubah jerami menjadi benang emas.
1: Raja tidak mempercayainya.
6: Baik, jika benar bawa dia besok. Tunjukkan pada kami supaya kami percaya.
1: Saat Miller memberitahu putrinya, putrinya geram.
9: Ayah bohong lagi. Kini apa yang harus kulakukan?
1: Ayahnya sangat malu. Besoknya, Miller dan putrinya menemui raja. Raja membawa putrinya ke sebuah ruangan. Di sana ada alat pemintal dan sekeranjang penuh jerami.
6: Saat fajar, aku ingin kau mengubah semua jerami ini menjadi emas. Jika tidak,
10: Hukuman berat menantimu.
1: Raja mengurung Miller di bawah tanah, sedangkan putrinya diawasi dua penjaga. Gadis itu melihat jerami dan alat pemintal dan mulai menangis.
9: Oh, ayah.
1: Tiba-tiba muncul cahaya. Saat cahaya itu hilang, tampak kurcaci kecil jelek. Gadis itu sangat kebingungan.
8: Dan kenapa kau menangis?
9: Raja ingin aku mengubah jerami menjadi emas. Tapi aku tak bisa.
8: Aku bisa melakukannya, tapi apa balasannya?
1: Gadis itu melepaskan kalungnya dan memberikannya kepada kurcaci. Begitu si kurcaci mendapat kalung, dia duduk di alat pemintal dan mulai memintal jerami itu. Pemintal itu mulai berputar, rodanya mulai terisi benang emas. Sebentar saja si kurcaci telah mengubah jerami menjadi emas, dan dia tiba-tiba menghilang. Sudah pagi, raja memasuki ruangan dan begitu dia melihat pemintalnya, dia terpukau.
10: Kupikir ayahmu berbohong, dia membuatmu terpukau.
1: Gadis itu pikir sudah selamat dan sangat senang, tapi raja itu malah memberi jerami lagi.
10: Jika kau ingin bebas, besok pagi kau harus ubah semuanya jadi emas.
1: Gadis itu mulai menangis kembali dan kurcaci jelek itu muncul.
8: Aku bisa mengubahnya jadi emas, tapi apa balasannya?
1: Gadis itu memberikan cincin berharganya kepada pria kecil itu.
9: Aku bisa berikan cincin peninggalan ibuku ini.
1: Kurcaci itu mengambilnya dan mulai memintal. Pemintal berputar dan rodanya berisi penuh benang emas. Saat pagi, semuanya sudah selesai. Keranjangnya penuh dengan emas. Saat raja masuk, dia senang sekali. Kali ini dia mengisi seluruh kamar dengan jerami.
10: Jika kau berhasil mengubah semuanya jadi emas, aku akan ampuni kalian. Bahkan, aku akan memintamu menjadi ratuku.
1: Begitu raja keluar, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini tak ada yang bisa gadis itu berikan. Kurcaci itu berkata, setelah kau menikahi raja, kau harus berikan anak. Maka aku akan ubah semua jerami ini jadi emas. Gadis tak berdaya itu menyetujuinya. Sang kurcaci mulai bekerja lebih cepat. Pemintal mulai berputar dan rodanya mulai dipenuhi emas. Hari sudah pagi dan raja pun masuk. Dia melihat emas itu dan sangat senang. Dia melamar gadis itu. Kini dia menjadi ratu. Waktu pun berlalu. Sang ratu melahirkan seorang anak. Suatu hari saat ratu menidurkan bayinya, kurcaci itu muncul.
8: Kau lupa janjimu kepadaku?
9: Aku tidak lupa, tapi kumohon jangan bawa bayiku.
1: Sang kurcaci merasa kasihan dan memberinya satu kesempatan.
8: Jika dalam 3 hari kau tahu namaku, kau boleh memiliki anakmu.
1: Begitu si kurcaci menghilang, ratu mulai berpikir. Dia memanggil pengawal dan menyuruhnya membuat daftar semua nama orang di negeri itu. Pengawal itu membuat daftar nama itu di kertas, dan keesokan paginya, ratu mendapatkan daftar itu. Pagi itu, kurcaci muncul kembali dan meminta ratu menyebutkan namanya. Ratu mulai membacakan semua nama di kertas itu.
9: Apakah David?
8: Bukan.
9: Robert?
8: Bukan.
9: Tom?
8: Nah.
9: Peter?
8: Bukan.
1: Setelah daftar nama itu habis, sang kurcaci berkata,
8: tak ada yang benar. Aku akan pergi, tapi aku akan kembali besok.
1: Dan dia menghilang. Ratu memanggil pengawalnya dan kali ini meminta semua nama orang di kerajaan tetangga. Sebelum pagi, pengawal menulis semuanya di kertas dan memberikannya kepada ratu. Saat matahari terbit, kurcaci itu muncul kembali.
8: Jadi, kau sudah tahu namaku?
9: Baltazar.
8: Bukan.
9: Hans.
8: Bukan.
9: Mustafa. Gustav.
1: Mau sebanyak apapun nama yang dia sebut, tak ada yang benar.
8: Besok hari terakhir, aku akan kembali. Tapi, itu kesempatan terakhir.
1: Si kurcaci menghilang lagi. Ratu memanggil pengawal dan meminta mereka pergi lebih banyak negara untuk dapatkan lebih banyak nama. Saat matahari terbit, pengawal kembali dan mulai menjelaskan semua yang dia lihat semalam.
10: Saat aku berjalan di hutan, aku melihat rumah kecil dan ada pohon yang berbicara. Dan ada kurcaci melompati api bernyanyi.
8: Bayi itu akan jadi milikku. Dia akan jadi matahariku. Aku telah menantikannya. Namaku adalah Rumpelstiltskin.
1: Ratu sangat bahagia mendengarnya. Dan paginya, kurcaci itu muncul kembali. Dia menanyakan jawaban ratu. Ratu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai menyebut berbagai nama. Sang kurcaci terus menggelengkan kepalanya. Setiap kali ratu salah menjawab, dia semakin bahagia. Pada akhirnya, ratu menyebutkan namanya.
9: Apa namamu, Rumpelstiltskin?
8: Tapi, bagaimana bisa dia tahu? Pasti penyihir memberitahumu. Ya, penyihir!
1: Kurcaci itu menghentakkan kakinya dan lantai hancur. Kakinya terkubur. Lalu dia mulai menghentakkan kaki yang satunya lagi dan lantainya semakin hancur. Dan dia semakin terkubur. Akhirnya ratu menyingkirkan kurcaci tamak itu. Lalu raja muncul dan ratu menjelaskan segalanya. Sang raja melihat ratu menyesal dan dia mengampuninya. Untuk ayahnya, raja telah memikirkan hukuman yang tepat. Lalu mengusirnya keluar dari kerajaan. Dan raja, ratu, serta anak mereka hidup makmur dan sehat. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah tiga kurcaci. Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia.
10: Tugas kita menanti. Ayo teman-teman.
11: Aku senang sekali akhirnya kita akan melihat dunia manusia.
9: Aku ingin agar setiap orang menjadi bahagia.
10: Jika kita membantu manusia dan membuat mereka bahagia, kita juga akan menjadi peri baik hati.
1: Di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua beserta istrinya. Pak tua itu mencari nafkah dengan membuat sepatu di bengkel yang ada di rumahnya. Dan kadang-kadang dia juga memperbaiki sepatu lama. Pembuat sepatu itu membeli kulit baru dari uang yang dia dapatkan untuk membuat sepatu baru. Satu hari, dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumah. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja, lalu keluar dari ruangan, menutup pintunya, dan pergi ke kamar tidurnya. Pagi harinya, pembuat sepatu itu bangun. Dia meregangkan badan sambil duduk di tempat tidurnya. Dia memikirkan jenis sepatu apa yang akan dia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan sarapan yang disiapkan istrinya.
10: Terima kasih banyak, sayang. Aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepasang sepatu yang sangat bagus.
12: Tadi malam kau sudah membuatnya. Apa kau punya cukup kulit untuk membuat sepasang lagi?
1: Pak tua itu kaget, karena dia tidak ingat telah membuat sepatu sebelum dia tidur tadi malam. Lalu Pak tua itu lari dengan cepat ke bengkelnya, diikuti oleh istrinya. Ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya? Selembar kulit yang dia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Mata pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget.
10: Kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat. Kurasa aku benar-benar sudah tua.
1: Sepatu itu sangat indah, sehingga pembuat sepatu segera menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya melihat sepatu itu dari jendela dan segera masuk.
13: Selamat pagi, aku ingin membeli sepasang sepatu yang ada di jendela itu, berapapun harganya. Sepatu itu adalah sepatu terbaik yang pernah kulihat.
1: Pembuat sepatu menjual sepasang sepatu itu dengan sangat senang, dan dia menjualnya dengan harga yang wajar. Kali ini, penjual sepatu pergi membeli kulit untuk dua pasang sepatu. Dan dia meninggalkan kulit tersebut di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, dia berbalik dan melihat kelembaran kulit itu lalu pergi tidur. Begitu bangun pagi, dia langsung lari ke bengkel kerjanya. Kali ini, ada dua pasang sepatu yang sangat indah di atas meja. Sekali lagi, pembuat sepatu sangat senang. Dia menaruh sepatu itu di jendela. Pada hari yang sama, kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Dan dia pun pergi membeli lebih banyak kulit. Tentu saja, dia juga penasaran siapa yang telah membuat sepatu-sepatu luar biasa itu. Dia menaruh kulit di atas meja dan pergi ke kamarnya. Pagi harinya, terdapat setumpuk sepatu di atas meja. Pembuat sepatu menjual semuanya pada hari itu. Untuk waktu yang lama, pembuat sepatu bisa hidup dari uang yang dia peroleh dari penjualan sepatu. Dengan sebagian uang penghasilannya, dia terus membeli kulit. Tetapi pembuat sepatu sangat penasaran tentang bagaimana dan siapa yang membuat sepatu-sepatu itu. Akhirnya, pada suatu malam, dia memutuskan untuk bersembunyi di lemari di bengkel kerjanya dan ingin mencari tahu siapa yang membuatnya.
10: Malam ini, aku akhirnya akan bisa bertemu dengan pembuat sepatu itu.
1: Ketika lewat tengah malam, jendela bengkel terbuka dan masuklah para kurcaci. Salah seorang kurcaci tak sengaja menabrak pot bunga. Karena suara berisik itu, Pak tua itu terlompat di persembunyiannya.
7: Hati-hati, kau akan membangunkan mereka.
1: Ketika Pak tua itu membuka pintu dan mengintip, dia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia menggosok-gosok mata, melihat lagi. Dan apa yang dia lihat adalah tiga kurcaci di atas meja. Mereka menari sambil bekerja. Salah seorang memotong kulit, satu lagi menjahit, dan satu lagi mengelamnya. Lalu mereka memasang tali sepatu dan menyemirnya.

0: Para kurcaci bekerja dengan sangat cepat sehingga dalam sekejap mata terdapat banyak sekali sepatu di konter.
1: Mereka indah sekali.
2: Ayo kita pergi sebelum ada yang bangun.
0: Para kurcaci pergi sama seperti cara mereka datang, menari gembira sambil tertawa. Pembuat sepatu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia berlari ke istrinya dan memberitahu semua yang telah terjadi. Dan tentu saja, istrinya tidak percaya pada apa yang dia dengar. Tetapi saat dia melihat banyak pasang sepatu di konter, dia tahu bahwa suaminya tak bisa membuat semuanya dalam semalam. Mereka setuju untuk berterima kasih kepada para kurcaci itu. Hari berikutnya, istri pembuat sepatu menyiapkan jamuan. Pada tengah malam, ketika para kurcaci tiba di bengkel kerja, mereka melihat ada makanan di atas meja.
3: Lihat makanan itu. Apa itu disiapkan untuk kita?
1: Tentu saja itu untuk kita. Jika tidak, kenapa mereka membawakannya pada jam segini?
3: Kupikir kita sudah menyelesaikan misi kita di rumah ini. Sekarang kita bisa pergi ke rumah lain yang membutuhkan bantuan kita.
0: Pembuat sepatu dan istrinya bangun dan berjalan menuju bengkel. Dan bukannya melihat makanan yang mereka tinggalkan, mereka melihat setumpuk sepatu yang mengkilap. Setelah hari itu, para kurcaci tidak pernah kembali lagi. Pembuat sepatu tua dan istrinya bisa bertahan hidup sampai akhir hidup mereka dengan semua uang yang mereka peroleh. Pembuat sepatu pikir, setelah bekerja bertahun-tahun, ini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu. Dan kapanpun dia mengingat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sombong dan kejam di kerajaan Nun jauh di sana. Raja ini sangat menyukai baju dan menghabiskan semua uangnya untuk baju indah agar selalu terlihat bagus. Raja menghabiskan waktunya di depan cermin mencoba baju baru.
4: Bagaimana penampilanku, kepala penjahit? Bagus?
5: Tentu saja pas, Yang Mulia. Apapun yang Anda kenakan selalu pas.
0: Kerajaan Sang Raja adalah tempat yang sangat menyenangkan. Di sana ada kain warna-warni, aksesori, dan souvenir yang dijual di pasar. Suatu hari, dua penipu datang ke pasar dan memperkenalkan diri sebagai penenun yang membuat kain terbaik di dunia. Dan tentu saja mereka tahu kesukaan raja akan pakaian baru dan kain unik. Mereka segera menyebarkan rumor di pasar. Rumor itu berkata bahwa baju yang mereka buat dengan kain spesial buatan mereka punya keistimewaan penting. Orang yang tidak pantas untuk pekerjaannya dan orang yang bodoh tidak dapat melihat baju ini. Tentu saja raja segera mendengar rumor ini.
4: Luar biasa, luar biasa. Jika aku mengenakan baju ini, aku akan bisa segera mengetahui siapa saja pegawaiku yang benar-benar pantas dengan jabatannya, dan aku bisa membedakan mana yang bodoh dan yang bijak. Segera panggil penjahit.
0: Jadi penenun palsu itu datang menemui raja.
4: Aku ingin kau membuatkan baju yang megah untukku dari kain terunik yang kau punya. Jika aku menyukainya, aku akan membayar lebih banyak daripada yang kau minta. Tetapi jika tidak...
5: Jangan khawatir, Yang Mulia. Kami akan membuatkan baju yang sangat unik untuk Anda dan tidak ada tandingannya.
6: Yang Mulia, apa ada warna yang Anda suka?
4: Kalianlah yang pilih dan segeralah bekerja. Mereka akan membayarmu untuk uang mukanya.
0: Penenun segera menyiapkan ruang kerja dan berpura-pura mulai bekerja, tetapi tidak ada apapun yang terlihat. Mereka meminta dibelikan benang emas dan sutra terbaik, dan segala jenis perhiasan, tetapi mereka menaruh semua itu ke dalam tas mereka, dan bekerja hingga larut pada pemintal yang kosong. Raja penasaran dan ingin melihat hasil pekerjaan penenun terhadap baju barunya. Tetapi dia merasa tidak yakin dan cemas terhadap kenyataan bahwa orang bodoh dan orang yang tidak pantas dengan jabatannya tidak dapat melihat baju tersebut.
4: Sebenarnya aku tidak perlu khawatir. Tapi biarlah kukirimkan menteriku yang terpercaya. Dia sangatlah bijak dan juga menteri terbaikku.
0: Jadi menteri baik hati dan jujur itu datang ke kamar tempat dua penipu itu bekerja pada pemintal yang kosong. Dia membuka matanya lebar-lebar, tetapi tidak yakin apa itu. Bahkan dia benar-benar tidak dapat melihat apapun. Dia tidak bisa memberitahu siapapun. Kedua penipu itu meminta sang menteri untuk mendekat.
5: Coba beritahu kami, apakah Anda pernah melihat desain seindah ini dan warna mengagumkan ini sebelumnya?
4: Aku harus jujur kepada kalian. Sebenarnya, aku belum pernah melihat desain dan warna seperti ini. Mereka luar biasa. Raja kita akan menyukainya.
0: Semuanya telah disampaikan. Menteri itu berpikir dalam hati, aku ini mungkin bodoh atau tidak pantas menjadi menteri bagi raja. Tanpa ada pilihan lagi, dia pergi meninggalkan ruangan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Raja dengan penasaran menunggu komentar menterinya. Akhirnya menteri mendekati raja dan mulai memberitahu tentang keindahan desain dan warna yang mengagumkan dari baju itu. Raja senang sekali. Dengan begini, penenun dapat meminta lebih banyak benang emas dan sutra yang tentu saja dimasukkan ke dalam tas mereka. Tidak ada satu benang pun yang terlihat di pemintal. Tetapi penenun masih tetap bekerja. Setelah beberapa lama, raja mengirim menteri lain yang dipercayanya untuk melihat progres kain dan bajunya. Menteri ini juga kesulitan untuk melihat di ruangan itu. Tetapi karena tidak ada hal lain yang ada di pemintal yang kosong itu, dia juga tidak dapat melihat apapun.
6: Kain yang sangat indah, benar kan?
0: Menteri lain mulai berpikir keras.
2: Aku jelas bukan orang bodoh, tapi kupikir aku tidak pantas dengan pekerjaanku. Ini buruk sekali, tapi aku tak boleh bilang siapapun.
0: Saat kembali ke samping raja, menteri itu juga mulai memuji baju yang tidak dapat dilihatnya. Dan dia menambahkan betapa kagumnya ia dengan keindahan warna dan keunikan desain baju itu. Raja tentu saja sangat senang sehingga tak sabar ingin melihatnya. Semua orang di kerajaan itu membicarakan kain yang luar biasa itu. Semua orang tahu bahwa hanya orang bijak yang dapat melihatnya. Akhirnya raja ingin melihat kain itu juga. Jadi dia mengajak menteri-menteri bersamanya dan pergi ke kamar tempat penenun bekerja. Sambil terlihat bekerja keras di pemintal yang kosong, penipu licik itu memberi hormat kepada raja. Kedua menteri mulai bicara kepada raja.
4: Ya, memang kalau dilihat ini memang luar biasa, ya kan?
6: Ya. Semakin dipintal semakin indah tampilannya. Lihatlah desain dan warna ini. Yang Mulia, bagaimana menurut Anda?
0: Yang Mulia Raja memandang lama dan melihat dengan teliti pada pemintal yang kosong itu. Dan berpikir keras bahwa semua orang lain bisa melihat kain itu.
6: Apa artinya ini? Aku tak bisa melihat apapun, tak mungkin. Apa aku orang bodoh atau aku tidak pantas jadi raja?
0: Itulah pikiran raja, tetapi kata-kata yang diucapkannya berbeda.
6: Wow, indah sekali, luar biasa. Hal paling luar biasa yang pernah kulihat.
0: Para menteri yang ada di sampingnya tentu saja harus mendukung ucapan raja dengan mengatakan, wow, ini indah dan luar biasa. Penipu menyarankan raja untuk mengenakan pakaian barunya pada perayaan yang akan datang. Dan raja, mau tak mau, harus menerimanya. Seluruh kerajaan menunggu penasaran untuk melihat baju baru raja. Semua orang memuji penenun itu. Raja juga memberi medali dan gelar penenun rahasia istana kepada mereka. Satu hari sebelum perayaan besar, kedua penipu itu bekerja semalaman hingga matahari terbit. Dan semua orang melihat betapa keras mereka bekerja untuk menyelesaikan baju baru raja. Pada pagi harinya, raja mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dan mendatangi penenun.
5: Baju Anda sudah siap, Yang Mulia.
0: Kedua penipu merentangkan tangan seolah-olah menunjukkan sesuatu. Mereka berkata, ini celana, jaket, dan jubah. Lalu menunjukkan satu persatu baju yang tidak ada itu. Raja dan orang-orangnya tidak bisa berkata-kata.
5: Baju ini seringan jaring laba-laba. Orang akan merasa bahwa dia tidak mengenakan apapun, tetapi inilah kekhasan terbesar kain ini.
6: Yang Mulia, izinkan kami mengenakannya kepada Anda. Bisakah Anda lepaskan baju?
0: Raja melepaskan pakaiannya, dan mereka mulai mengenakan baju kepada raja. Ya, sebenarnya mereka berpura-pura. Akhirnya salah seorang penipu mengikatkan mantel. Raja berputar ke kanan dan ke kiri di depan cermin. Lalu berbalik dan melihat para bawahannya. Semua orang mulai bertepuk tangan.
7: Wah, luar biasa. Warnanya benar-benar menakjubkan. Aku benar-benar hebat sekali melihatnya.
0: Raja melihat dirinya di cermin sekali lagi. Karena dia harus terlihat seolah-olah mengagumi betapa bagus penampilannya.
4: Ya, aku pikir itu terlihat sangat bagus. Oke, aku siap.
0: Para bawahan raja berpura-pura sedang memegang ekor jubahnya. Tetapi mereka tidak seharusnya terlalu kentara menunjukkan bahwa mereka tidak melihat apapun. Jadi mereka semua pergi keluar. Semua orang di jalan mulai berteriak betapa indahnya baju baru raja. Tak seorang pun yang berani mengatakan bahwa raja tidak mengenakan apa-apa karena mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan atau disebut bodoh. Tepat saat itu, seorang anak kecil berteriak.
8: Tapi raja tidak memakai baju.
0: Raja, para menteri, tentara, dan semua orang diam sesaat.
8: Lihat-lihat, raja telanjang.
0: Ini adalah ucapan anak kecil yang polos. Hanya dia yang berani berkata jujur tentang keadaan saat itu. Lalu ayah anak itu berteriak.
9: Benar, raja tidak mengenakan baju. Dia telanjang.
0: Pada akhirnya semua orang memberanikan diri dan mulai berteriak, Raja telanjang! Raja telanjang!
8: Raja telanjang!
10: Raja telanjang!
11: Raja telanjang!
12: Raja telanjang!
13: Raja telanjang!
14: Iya telanjang rajanya.
15: Raja telanjang, itu raja telanjang.
16: Raja telanjang.
0: Lihat, lihat! Raja tidak pakai baju! Raja harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan, tetapi tidak membuatnya terlalu kentara dan terus mengangkat kepalanya. Dan tentu saja para menteri terus berpura-pura untuk membawa jubahnya.
17: Raja telanjang!
0: Raja hanya berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua penipu penenun sudah meninggalkan negara raja yang sombong itu. Sambil membawa permata, kain, dan tentu saja benang emas. Pada zaman dahulu, di sebuah kota yang indah, di tempat tertinggi, terdapat patung pangeran bahagia. Patung itu berlapis emas dari kepala hingga kaki, dan ada rubi merah besar di gagang pedangnya. Dan mata patung itu terbuat dari dua zamrud hijau berkilau. Patung Pangeran Bahagia dapat dilihat oleh semua orang di kota dan terkenal karena memberikan harapan dan kebahagiaan bagi semuanya. Pada satu malam, burung layang-layang kecil datang ke kota itu.

0: air mendarat lagi di paruhnya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, burung itu terbang ke kepala patung. Dia melihat bahwa tetesan air itu berasal dari mata pangeran. Itu ternyata air matanya. Air mata pangeran bahagia mengalir di pipinya dan menetes ke kakinya. Dan mata sedihnya berkilau karena sinar bulan. Burung itu merasa sangat sedih melihat pangeran.
1: Halo, siapa kau?
2: Aku pangeran bahagia.
1: Kenapa kau menangis?
2: Saat aku hidup dan masih memiliki hati manusia, aku tak pernah menangis. Karena aku hidup di istana, di sana tidak pernah ada kesedihan. Siang hari aku bermain dengan teman-temanku di taman, dan malam hari aku menari di aula dansa yang besar. Di sana ada tembok besar yang dikelilingi taman, tapi aku tak pernah mencari tahu ada apa di balik tembok itu. Semua yang ada di sekelilingku begitu indah, dan mereka selalu memanggilku pangeran bahagia, dan aku memang sangat bahagia. Tetapi saat aku meninggal, mereka menaruhku di puncak bukit ini. Dan kini aku bisa melihat semua kejelekan dan kemiskinan di sekitarku. Meskipun hatiku terbuat dari besi, tidak ada yang bisa kulakukan selain menangis.
0: Burung itu sangat sedih.
2: Di sana ada rumah kecil bobrok di lorong sempit yang jauh dari sini. Salah satu jendelanya terbuka, dan aku bisa melihat seorang wanita sedang menjahit. Wajahnya terlihat lemah dan lelah. Di sudut ranjangnya, putra kecilnya terbaring sakit. Dia demam, tetapi ibunya tak punya uang. Burung yang baik, bisakah kau memberikan batu rubi di gagang pedangku kepada wanita itu?
1: Setelah istirahat sebentar, aku harus terbang ke negara yang lebih hangat.
2: Setidaknya tinggallah untuk malam ini, besok kau bisa pergi sesukamu.
0: Meski burung itu sudah kedinginan dan belum beristirahat, dia tak bisa menolak untuk membantu pangeran bahagia. Jadi dengan bantuan paruhnya, burung itu melepas rubi dari gagang pedang pangeran dan terbang menembus kegelapan langit malam. Akhirnya dia tiba di rumah itu dan melihat ke dalam. Bayi laki-laki terbaring di ranjangnya menderita demam dan ibunya tertidur. Burung itu terbang masuk dan meletakkan rubi besar di meja di depannya. Lalu terbang ke arah anak laki-laki itu dan mengepakkan sayapnya untuk sedikit menurunkan suhu anak itu. Burung itu kembali ke pangeran bahagia dan menceritakan semua yang terjadi.
2: Saat wanita itu bangun, dia akan melihat batu mulia itu dan bisa membeli obat dan makanan untuk anaknya. Terima kasih banyak. Sekarang kau bisa tidur dengan tenang, burung yang baik.
0: Hari sudah pagi. Saat bersiap terbang, pangeran bahagia menghentikan burung itu.
2: Hei, burung. Burung yang baik. Bisakah kau tinggal satu malam lagi?
1: Aku harus segera terbang ke negara yang lebih hangat serta mencari keluarga dan temanku.
2: Jauh di sisi kota sana, aku melihat anak muda di loteng kecil. Dia duduk di depan meja penuh kertas dan bunga violet pucat dalam gelas kecil. Dia adalah penulis muda dan mencoba menyelesaikan buku terbarunya. Tetapi dia tak punya kayu untuk perapian atau roti untuk dimakan. Apa kau tak ingin menolongnya?
0: Burung yang baik hati itu setuju untuk tinggal satu malam lagi demi membantu penulis muda itu.
2: Sayangnya aku tak punya rubi lagi. Tapi mataku terbuat dari batu mulia yang disebut zamrud. Ambillah salah satunya dan bawakan kepada penulis itu.
0: Mendengarnya, burung itu jadi sangat sedih. Awalnya dia menolak, tetapi saat pangeran bahagia bersikeras, dia tak punya pilihan lain. Jadi dia mengambil zamrud itu dengan paruhnya. Dan mulai terbang ke arah rumah yang dibicarakan pangeran bahagia. Saat tiba di sana, pria muda itu sedang duduk di meja, kelelahan dengan tangan menutupi wajahnya. Dia tidak mendengar kepakan sayap burung. Saat melihat ke atas, dia melihat zamrud hijau berkilau di atas bunga violet pucat. Dia pikir penggemar tulisannya meninggalkan zamrud itu di sana. Dia mengambil zamrud itu dan bangkit dengan senang.
1: Aku datang untuk berpamitan.
2: Burung yang baik, Tak bisakah kau tinggalkan?

0: tinggal satu malam lagi.
1: Ini hampir musim dingin. Sebentar lagi salju turun. Aku harus pergi. Pangeran yang baik, aku harus pergi. Tapi aku tak akan melupakanmu.
0: Oke, tapi aku punya satu permohonan terakhir untukmu. Tolong wujudkan. Di alun-alun di bawah ini, ada gadis kecil menjual korek api. Tetapi dia menjatuhkan dagangannya ke air dan basah semua. Jika dia tak membawa uang, ayahnya akan sangat marah. Dan mereka akan kelaparan malam ini. Dia sedang menangis di sana. Dia bahkan tak punya sepatu atau kaos kaki atau topi yang menutupi kepalanya. Ambillah mataku yang satu lagi, berikan kepadanya supaya mereka tertolong.
2: Mendengar kisah ini, burung itu memutuskan tinggal semalam lagi.
1: Oke, satu malam lagi. Tapi aku tak bisa mengambil matamu. Kau tak akan bisa melihat.
0: Aku lebih sedih saat melihat orang kelaparan dan tak berdaya di sekitarku. Lakukan saja sesuai perintahku.
2: Sambil membawa mata yang satu lagi, burung itu terbang ke bawah. Dia terbang perlahan di samping gadis itu dan menjatuhkan zamrud ke tangannya. Gadis itu berteriak,
1: "Oh, potongan kaca yang sangat indah!"
2: Lalu berlari pulang dengan senang. Sesudahnya, burung kecil itu kembali ke samping pangeran bahagia.
1: "Kuputuskan untuk tinggal di sampingmu dan menjadi matamu mulai sekarang."
2: Pangeran meminta burung itu untuk terbang ke penjuru kota dan memberitahunya apa yang terjadi. Burung itu terbang ke seluruh penjuru kota dan melihat bahwa saat orang kaya duduk di rumah mereka yang hangat, orang miskin susah payah menyalakan perapian agar tetap hangat. Saat pergi ke lorong gelap, dia melihat wajah lemah anak-anak yang lapar. Di kolong jembatan, dia lihat dua anak kecil tidur berpelukan mencoba saling menghangatkan. Lalu dia kembali dan menceritakannya kepada pangeran.
0: Aku dilapisi dengan emas murni. Cungkilah emas itu dan bagikan kepada orang miskin. Mereka pikir emas membuatmu bahagia, tapi sebenarnya tetap sehat dan merasa cukup itulah yang membuatmu bahagia.
2: Burung itu mulai mencungkil semua emas dari patung pangeran sampai pangeran terlihat lemah dan kusam. Lalu membagikannya kepada orang miskin di jalan. Sementara itu, salju mulai turun. Jalanan ditutupi salju. Burung itu terus menolong orang miskin setiap malam dengan cara mencungkil emas dari tubuh pangeran sampai tidak ada yang tersisa. Burung kecil malang itu kedinginan, tapi dia tak ingin meninggalkan pangeran sendirian. Dia sangat menyukai pangeran. Akhirnya dia tahu bahwa dia akan mati. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan terbang ke bahu pangeran.
1: Selamat tinggal pangeranku.
0: Jadi kau akan terbang ke negara yang lebih hangat, temanku?
2: Burung kecil tak bisa memberitahu pangeran kemana dia akan pergi. Jadi dia mencium pipi pangeran. Dan jatuh ke tanah di samping pangeran. Tepat saat itu, ada suara retak dari dalam patung pangeran bahagia. Hatinya yang terbuat dari besi hancur berkeping-keping. Pagi harinya, semua orang berkumpul di sekeliling patung pangeran bahagia. Dan mereka melihatnya dengan kagum. Lalu mereka melihat tubuh burung yang tak bernyawa terbaring di samping kaki pangeran. Semua orang sangat sedih. Tetapi saat mereka mendengar suara dari kerumunan, suara itu dari si penulis muda.
0: Sekarang aku mengerti kenapa pangeran bahagia jadi begini. Dia dan burung kecil ini mengorbankan diri untuk kebahagiaan kita. Jadi tetaplah bahagia dan jangan sedih. Dua hati yang paling indah di kota ini adalah hati mereka. Dan akan tetap begitu selamanya.
2: Malam itu adalah malam tahun baru yang dingin dan bersalju. Orang-orang berlalu lalang dengan mantel, sarung tangan, dan syal yang hangat. Mereka berjalan buru-buru menuju ke suatu tempat. Sebagian orang bergegas pulang ke rumah, dan sebagian lagi pergi ke tempat pesta untuk merayakan tahun baru. Anak-anak berlarian di jalan sambil bermain lempar bola salju. Tentu saja, anak-anaklah yang paling menyukai salju. Mereka bermain bersama dan tertawa riang. Tapi di jalan itu, ada seorang anak perempuan yang terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Gadis kecil ini berdiri di tengah jalan, mengamati anak-anak lain yang bermain. Gadis kecil ini tidak punya topi untuk melindunginya dari dingin seperti anak lainnya. Pakaiannya pun tipis dan sobek. Dan sandal di kakinya tidaklah pas untuknya. Terlihat kebesaran. Ia memegang sebuah kotak. Karena menggigil akibat dingin yang menusuk, gadis ini tidak melihat mobil yang datang ke arahnya.
3: Hei nak, berjalanlah di pinggir. Kau akan tertabrak.
2: Gadis kecil itu bergegas menuju ke trotoar. Tapi saat berlari, sandalnya yang kebesaran terlepas dan terbang. Ketika tiba di trotoar, dia berbalik dan melihat ke sekeliling. Ada anak laki-laki yang lari membawa sandalnya.
1: Sandalku!
2: Ia mengejar anak laki-laki itu, tapi dia berlari sangat cepat.
1: Berhenti!
2: Dengan terpaksa, gadis itu berjalan tanpa alas kaki, mencari tempat berteduh di samping sebuah tembok. Dia membuka kotak yang dipegangnya lalu menaruhnya di tanah. Gadis itu melihat ke dalam kotak yang penuh berisi korek api dengan matanya yang basah karena dingin. Ini adalah gadis kecil penjual korek api. Tapi dia belum menjual satu korek api pun hari itu. Jika dia bisa menjual beberapa korek api dan dapat uang, dia bisa pulang dan makan semangkuk sup hangat bersama ibunya. Jadi dia mulai berteriak dengan suara kecilnya yang bergetar karena dingin dan sedih.
1: Korek api! Korek api! Ada yang mau beli? Korek api!
2: Tak seorang pun yang memperhatikannya. Jadi gadis itu duduk bersandar ke tembok. Jari-jarinya mulai sakit karena dingin. Dia tak tahan lagi akan rasa sakitnya. Dia harus berupaya untuk menghangatkan diri. Gadis kecil itu membuka kotak dan mengeluarkan korek api. Jari-jarinya kaku dan hampir tak bisa memegang korek api. Dengan tangannya yang gemetar, dia menyalakan korek api di dinding dan tiba-tiba cahaya oranye yang hangat menyelimutinya. Gadis malang itu menghangatkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dengan korek api. Tangannya kini tidak dingin lagi. Dia mendapati dirinya ada di hadapan sebuah tungku yang menyala. Dia menatap api tungku dan mulai bermimpi. Dia sedang duduk di depan sebuah tungku besar di dalam ruangan yang indah. Dia mengenakan sweater wool, kakinya mengenakan sepatu boot berbulu, dan topi menutupi kepalanya. Rasanya cukup panas, dia pun mulai berkeringat. Tapi tiba-tiba, batang korek apinya habis terbakar. Dengan padamnya korek api itu, mimpi indah itu pun hilang. Jari kecilnya mulai membeku dan terasa sakit lagi. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Pada saat itu, angin dingin bertiup. Gadis kecil itu menghadap ke tembok agar korek apinya tidak padam. Dan dia menutupi api dengan kedua tangannya. Ketika dia melihat api itu, tembok di depannya tiba-tiba menghilang dan terbuka. Di dalamnya ada sebuah ruangan besar. Di sana ada berbagai macam makanan di atas meja bertaplak putih dan tempat lilin perak di atas meja.
4: Dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus diambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya, turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Graftrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Graftrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSJGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 5 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur Alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, Alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena Alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita gak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
2: Danang, ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke ibu, kok kamu katanya nggak fokus belajar? Benar tuh?
3: Enggak kok bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
2: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, ibu nggak mau ya dengar alasan lagi. Kamu tuh harus fokus belajar, oke?
3: Okay? Siap bu. Ayo, ayo, majuin, gak usah takut. Aduh.
2: Danang, udah belajar belum? Besok kan ada ujian di sekolah.
3: Belum bu, nanti aja. Duh kan mati.
2: Ya ampun Danang. Jadi ini kesibukan kamu. Pantes aja nilai kamu tuh turun. Ternyata kamu lebih utamakan main game daripada pelajaran.
3: Mainnya kan gak lama bu.
2: Jangan gitu Danang. Sudah 1 jam lebih ibu lihat kamu main. Boleh main game, tapi ingat waktu untuk belajar. Kalau kamu mau jadi orang yang pinter nak.
3: Iya bu.
4: Belajar adalah dasar untuk mencapai kesuksesan. Orang bijak mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah kami persiapkan. Di antaranya jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada festival Babat Banyumas, merawat sejarah dan budaya di tengah perubahan zaman. Dan kami juga akan mengupdate informasi terkait penanganan bencana di berbagai daerah di Indonesia. Lalu juga kami akan hadirkan dialog olahraga nantinya terkait performa atlet di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Ada Museum Sriwijaya Dharmakirti, wisata edukasi mengenal dekat sejarah warisan peradaban Sriwijaya. Seperti apa museum tersebut? Ada apa saja koleksi di museum tersebut bersama reporter Haris Ahmad.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, tentu kita mengenal Museum Sriwijaya Dharmakirti yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dan ini menjadi salah satu museum yang masuk kategori museum internasional dan bisa digali untuk potensi, salah satunya adalah edukasi sejarah dan juga edukasi pengetahuan bagi pendidikan.
3: Museum Sriwijaya Dharmakirti yang berada di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi yang telah resmi dibuka untuk umum pada 29 Agustus 2026 menjadi tujuan wisata edukasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Di museum ini, pengunjung bisa mengenal lebih dekat sejarah dan warisan peradaban Sriwijaya. Seperti dituturkan Ujang Mulyadi sebagai penanggung jawab Museum Sriwijaya Dharmakirti, yang menurutnya berbagai suguhan tata pamer sejarah Sriwijaya terdahulu.
4: Jadi di Museum Sriwijaya Dharmakirti ini kita menyajikan satu sajian tata pamer yang merepresentasikan sejarah kekayaan leluhur kita pada era Kerajaan Sriwijaya, di mana di sini kita mengulas situs dari KCVN Muaro Jambi. Jadi ingin kunjungan lebih singkat ada di museum dan tata pamernya. Kita juga bukan hanya menghadirkan museum dan entertainment-nya, kita juga merawat atau menata sedemikian rupa kawasan ini agar indah dan seralas dengan alam seperti itu.
3: Museum ini bukan hanya menjadi tempat penyimpanan artefak, tetapi menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai sejarah, budaya, dan peradaban Nusantara. Seperti diungkapkan salah satu pengunjung dari Sekolah Titian Teras, Pelda Sukirmanto, yang menurutnya pengunjung bisa menggali pengetahuan peradaban kuno yang masih asri.
5: Saya sangat merasa keunggulannya betul-betul suasananya asri. Jadi perpaduan antara kayak kita tuh wisata sejarah ya, wisata sejarah dengan lingkungan yang betul-betul masih asri begitu, Pak.
3: Museum Sriwijaya Dharmakirti ini yang bisa menjadi pusat edukasi dari narasi peradaban Sriwijaya, situs Muaro Jambi juga merupakan bagian dari kawasan Sriwijaya dan menjadi salah satu situs cagar budaya terbesar di Indonesia. Dan Jambi merupakan bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Dari Museum Sriwijaya Dharmakirti, Muara Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita ke video potensi daerah berikutnya, pendengar, ada mie sagu yang merupakan salah satu ciri khas makanan dari Kabupaten Bengkalis. Produksi mie sagu dari UMKM Bengkalis dapat berkembang pesat, salah satunya mie sagu barokah alami, bersama reporter Tengku Said Muhammad Iqbal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini dalam potensi daerah dari Kabupaten Bengkalis, tepatnya di usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, salah satunya adalah mie sagu barokah alami yang terletak di jalan antara Gang Barokah. Kita ikuti laporan penelusuran kami di Home Industri Mie Sagu Barokah Alami yang ada di Bengkalis. Yuk.
7: Pemilik usaha ini, Desmi Yanti, bersama suaminya, Rahmat, ia telah melewati perjalanan panjang mempertahankan usaha mie sagu selama dari 2 dekade. Namun perjalanan itu ternyata tidak dimulai dari mie sagu. Desmi Yanti sebelumnya berjualan kue hingga suatu ketika sang suami meminta agar usaha tersebut dihentikan dan beralih membuat mie sagu. Alasannya sederhana, mie sagu merupakan salah satu makanan khas Bengkalis yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain bahan bakunya mudah didapat.
8: Kita 2003 mulai itu ya. Kami itu pun dulu itu pun kami kan jualan kue kecil-kecilan dulu bang. Jadi bapak ini kata dia bisa buat kue lagi. Kita buka ide ini. Kalau ini kan kita kan enggak. Jadi nengok bapak ini berhasil baru ya.
7: Dari situlah semuanya dimulai, tidak langsung besar. Produksi dilakukan secara kecil-kecilan. Pesanan datang perlahan. Desmi Yanti pun terus belajar dan mempertahankan kualitas produk yang dibuatnya. Tahun berganti tahun, usaha yang awalnya hanya dikerjakan secara sederhana di rumah itu mulai dikenal lebih luas. Kini mie sagu barokah alami ini tidak hanya dipasarkan di Bengkalis. Pesanan datang dari sejumlah daerah, seperti juga dari Kecamatan Mandau Duri, Sia, Pekanbaru, dan bahkan ada dari luar daerah dan mancanegara yang memesan produk tersebut. Namun untuk pengiriman keluar daerah, produksi biasanya dilakukan berdasarkan pesanan.
8: Ini kemasan 3.5 oz, Pak. 3.5 oz.
9: Kalau 3.5 oz ini berarti yang harganya berapa tadi?
8: Harga 3.5 oz ini kalau kita ngejar ke kedai 5.000.
9: Ini diproduksi satu harinya berapa banyak?
8: Ini?
9: Atau berapa bungkus?
8: Tak terhitung, Pak.
9: Tapi kita hitungannya dari kilonya kalau produksi kita berapa?
8: Sekitar 300 kilo, 200 kilo tepung.
7: Bagi usaha rumahan, pesanan yang datang secara rutin setiap pekan tentu menjadi penyemangat. Sebab di balik setiap pesanan, ada produksi yang harus diselesaikan. Ada mie yang harus dipersiapkan, ada kemasan yang harus ditata, dan ada pekerja yang memastikan produk siap sampai ke tangan pelanggan. Di tengah kesibukan itu, seorang perempuan terlihat fokus dengan pekerjaannya. Namanya Rumi. Saat ditemui, ia sedang mengepak mie sagu, tangannya terlihat cekatan. Mie yang telah selesai diproses, dirapikan, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Pekerjaan ini sudah tidak asing baginya. Artinya, ia ikut menyaksikan bagaimana usaha kecil ini tumbuh dari waktu ke waktu.
9: Kalau sehari ini, Bu, sanggup packing berapa banyak?
8: Kadang, maksudnya tak. Tak tentu lah, tengok pesanan kemana gitu kan. Kalau pesanan yang banyak, banyak lagi. Kalau pesanannya itu, biasa-biasa aja lah. Sekitar 1.000 aja lah.
9: Tapi enjoy lah ya dengan
8: hari
9: gitu kan. Nah, kira-kira kalau ibu lihat dari produksi ini lah, UMKM kita ini gimana? Hari-harinya masih stabil atau standar aja atau sering ada turun naik?
8: Kadang ada tidaklah turun naik. Kalau pas pesanan banyak kan habis kan. Jadi kalau pesanan agak-agak menurun sedikit, agak santai lah.
7: Saat ini mie sagu barokah alami telah memiliki sekitar 10 orang karyawan. Mereka membantu berbagai pekerjaan dalam proses produksi, mulai dari pengelolaan hingga pengemasan. Untuk penghasilan karyawan menerima upah sekitar Rp800.000 per bulan itu bersih di luar makan. Besarnya dapat berbeda sesuai dengan tingkat pekerjaan masing-masing. Bagi Desmianti, para pekerja tersebut bukan sekedar orang yang membantu usaha. Mereka adalah bagian dari perjalanan panjang usaha yang dibangun sejak 2003.
8: Karyawan ada 10
9: orang. 10 orang dah. Berapa per orang?
10: gajinya. Kalau yang ibu-ibu sini 800. Oh. Itu di luar makan, di luar sarapan. Kalau yang buat ini di belakang ada bonusnya. Karena dia buat lebih ya.
7: Produk mie sagu Baroko Alami telah memiliki izin halal dan sertifikat. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mengembangkan usaha dan memberikan kepercayaan kepada konsumen.
6: Ya, para pemirsa, ini adalah salah satu produksi mie sagu alami Barokah yang terletak di Jalan Pramuka, tepatnya di Gang Barokah. Mie sagu ini produksinya dari awal, dari tahun 2003 hingga sekarang, artinya ini sudah ada turun-temurun. Dan dari mulai bekerja sendiri, pekerjaannya satu orang, dan saat ini sudah 10 orang yang melaksanakan produksi mie sagu Barokah. Dan tentunya mie sagu ini sudah dipasarkan ke beberapa daerah, termasuk ke wilayah negara tetangga Malaysia. Nah, mudah-mudahan bagi para pemirsa yang minat dengan mie sagu Bengkalis, ini asli produksinya hanya menggunakan sagu dan air. Sampai jumpa pada potensi daerah kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini, pendengar, melanjutkan perjalanan dari Wahyu Pria ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul, hingga Tuban sore ini ya, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di Tuban siang ini, lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda, kemudian nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda program yang siap kami hadirkan, yaitu program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan juga Campur Sari. Nanti Anda boleh request lagu-lagu keroncong campur sari favorit Anda di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini pendengar. Yang mau request lagu-lagu keroncong menawi campur sari bisa langsung saja di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada yang berdering di sana, kira-kira siapakah? Halo, Sugeng Siang.
3: Halo, Sugeng Siang, Mbak Isna.
2: Sugeng Siang, Mas Bujang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah nih tinggi. Saya kemauan Mbak Asna aja. Sehat-sehat kemauan.
2: Alhamdulillah. Puana sih Mas Bujang.
3: Radi sumuk Mbak Asna.
2: Anji sami. Isok puanas. Puanas kentang-kentang.
3: Inji tapi miki nge. Untungnya nge wonten.
2: Wonten apa?
3: Angin cendela. Aslinya angin cendela Mbak
2: Asna. Anji angin sepoi-sepoi je.
3: Bentar miko kan AC. AC nopo niku AC elektronik.
2: Jeh.
3: Suasane.
2: Mas Bujang mau lagu nopo sekarang ibu?
3: Iki wontu lo mangke diputeraken sesekaran iki. Nopo Mbak Asna iki?
2: Nopo?
3: Niku mawon kembang harum Probolinggo. Apa judule niku napa mboten nggih?
2: Kembang arum Probolinggo onje.
3: Onje, onje. Niki swanten kula pun niku pun jelas nggih.
2: Jelas onje. Salame kangge sinten?
3: Iya, atur salam kagem Lekmut nggih.
2: Onje.
3: Siang di wonten Kang Sarwoto, Mas Kulikin, wonten Mas Budi. Ugi wonten Mbah Mantemandang, ugi wonten Kang Tamadiarto, wonten Pak Didi, di wonten Pak Setiawan, di wonten Mas Silvan, di wonten Mbak Sutrini, di wonten Mamayu, di Tak Wanto, di wonten sinten nggih Mas Nur.
2: Ugi. Siap.
3: Oh nggih Mbak Anis, Mbak Niswa. Ugi nggih niki mantu napa mboten iki? Biasane mantu nggih jarang-jarang.
2: Nggih.
3: Oh nggih ngapunten badhe tanglet niki.
2: Tanglet nopo malih?
3: Nggih.
2: Mas Bujang.
3: Kuwi nggih Mbak Nis Mbak Tasna niki nggih tase ngemsi nggih.
2: Anje, la pripun no?
3: Nggih. Kuwi nggih nate ngemsi duet bareng sami Mbak wonten ing penyiar radio tetanggi.
2: Sinten?
3: Saat ini mboten siaran pun mboten siaran.
2: Sinten namine?
3: Grup mboten kula inisial kemawon nggih. L, grup awal L terakhir A.
2: Aduh tukon ini siapa kula kok supe.
3: Rien menika, Rien mbok menawi.
2: Onje.
3: Nganti ngendikan ten radio.
2: Onje.
3: Nggih, nate. Tapi niku saat ini mboten siaran sak niki
2: mboten. Nggih. Anje siap Mas Bujang. Kula kok supe ya Mas Bujang.
3: Iki pun lami. L lami ne grup grup terakhir A. Duko napa nami radio napa nami radio niku mboten.
2: Anje. Iku sing dari Semarang kula.
3: Anje. Mekaten Mbak Asna. Kirangan kuwi ngapunten.
2: Anje.
3: Mugi-mugi sakit pepanggian malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Dan kirang wingi ngapunten lan matur sembah nuwun wekdal ugi sakarane.
2: Nuwun
3: pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Mas Bujang. Sesekaranipun siap dihadirkan mengkenje. Riang dirogeskan. Judulnya pun Kembang Probolinggo. nanti siap dihadirkan sampai jam 1 siang. Pendengar, Anda masih bisa request lagu-lagu Campursari dan juga keroncong di siang hari ini. Requestan dari Mas Pujang langsung saja dihadirkan ya. Kembang Probolinggo.

Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, yang merequest lagu masih bisa ya. Asal tunggu ingat nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tadi requestan lagu dari Mas Puji yang sudah dihadirkan. Siang hari ini pendengar, Anda bisa request di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

Sekarsari, Senandung Roncong dan Campursari. Satu lagu terakhir ini menutup perjumpaan kita di Sekarsari edisi hari ini. Karena sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, edisi hari Minggu, kami hadirkan Warta Sepekan untuk Anda di siang hari ini. Untuk itu kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

Pendengar, saja kami hadirkan Warta Sepekan edisi hari Minggu 27 September 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Warta Sepekan akan disampaikan oleh Wahyu Pria berikut ini.

0: Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026 bersama saya Wahyu Pria. Kita awali Warta Sepekan dengan berita dari wilayah Tuban. Komisi 2 DPRD Tuban berhasil menjembatani kesepakatan terkait penyesuaian tarif layanan internet desa. Witra Dila melaporkan.
1: Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil menjembatani kesepakatan terkait penyesuaian tarif layanan internet desa. Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dari para kepala desa yang menghadapi pemotongan anggaran desa, sekaligus sebagai upaya mewujudkan efisiensi biaya operasional jaringan internet sistem keuangan desa. Ketua Komisi 2 DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menjelaskan bahwa mediasi ini sangat krusial untuk meringankan beban keuangan desa yang saat ini cukup berkurang drastis. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah desa tetap wajib mempertahankan jaringan tertutup atau metronet dari PT PLN Icon Plus untuk mematuhi regulasi dari nasional. Ia juga memastikan bahwa wilayah blank spot tetap akan mendapatkan solusi pemenuhan jaringan, dan dari hasil negosiasi tersebut disepakati skema penyesuaian tarif dengan efisiensi biaya sekitar 5%.
2: Alhamdulillah, tadi kami bisa melakukan renegosiasi dengan tarif yang baru, yaitu tarif 1,223.000 per bulan, yang awalnya dulu 2,5 juta. Dan alhamdulillah tadi sudah ada penandatanganan dari tarif yang baru, dan insya Allah bulan depan sudah dilaksanakan dengan tarif yang baru.
1: Diketahui paket layanan yang semula dipatok seharga Rp2.500.000 per bulan kini menjadi Rp2.370.000. Sementara bagi desa yang memilih menonaktifkan layanan internet broadband corporate atau wifi publik dan hanya berfokus pada jaringan privat atau metronet, biaya bulanan dapat ditekan secara signifikan hingga Rp1.223.000 per bulan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Masih dari wilayah Tuban, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenag dan Kejaksaan Kabupaten Tuban berikan sosialisasi kewajiban jam sostek kepada tenaga pendidikan. Witra Adila melaporkan.
1: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menggandeng Kementerian Agama dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tuban untuk gencarkan kepatuhan kepesertaan jam sostek bagi tenaga pendidikan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Jayarani, menjelaskan bahwa langkah ini difokuskan pada sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Ia menjelaskan kewajiban kepesertaan ini sejalan dengan regulasi penyaluran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dari Kemenag. Dalam aturan tersebut, alokasi dana BOS salah satunya diperuntukkan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru dan karyawan di lingkungan sekolah.
3: Karena dalam aturan penyaluran BOS Kemenag, salah satunya adalah untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru-guru maupun karyawan yang ada dalam sekolah. Selama 3 hari, mulai dengan hari ini sampai dengan hari Jumat, kami mengundang total 150 sekolah. Jadi per hari ada 50 sekolah. Ini kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Agama Kabupaten Tuban dan dengan Bidang Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan universal coverage jam sostek sehingga guru-guru yang ada di bawah sekolah-sekolah binaan Kemenag terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
1: Meski begitu, pihak BPJS Ketenagakerjaan mencatat masih ada sisa target sekitar 400 sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang belum terdaftar. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi lanjutan akan digelar secara berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, akibat musim kemarau berkepanjangan, harga cabai di Kabupaten Tuban mencapai Rp68.000 per kilogramnya. Witra Adila melaporkan.
1: Sejumlah komoditas pangan di Pasar Baru Tuban mengalami kenaikan harga. Dalam beberapa waktu terakhir, harga cabai terpantau mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan dirasakan langsung oleh para konsumen maupun pedagang. Kenaikan harga ini salah satunya dikonfirmasi oleh Daryatun, seorang pedagang asal Kecamatan Tambak Boyo yang sehari-hari berjualan di Pasar Baru Tuban. Ia menyampaikan bahwa harga cabai rawit ini sebelumnya kisaran Rp50.000 per kilo, kini meroket tajam hingga menyentuh angka Rp68.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga menyentuh di harga Rp41.000 per kilogram. Para pedagang di pasar menduga bahwa fenomena kenaikan harga ini tidak lepas dari faktor cuaca. Musim kemarau panjang yang terjadi di berbagai daerah ini, khususnya di Tuban, turut memberikan dampak langsung terhadap sektor pertanian lokal.
4: Paling larang sami-sami 50. Sekarang ya. Naik 65 sampai 65 ya.
5: Tapi pembeli masih ramai atau gimana? Oh, atau turun? Gitu.
4: Apa?
5: Pembelinya?
4: Ya, benar pembelinya biasa saja. Dibilangin kalau naik ya, ya udah. Kan ini kemarau enggak ada lombok seperti asal. Yang penting ada dibeli gitu katanya.
1: Menipisnya hasil panen di tingkat petani otomatis berdampak pada distribusi pasokan yang masuk ke pasar tradisional. Para pedagang berharap kondisi cuaca dapat segera membaik agar produktivitas dari petani ini kembali normal dan harga cabai dapat berangsur stabil. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Kita menuju ke wilayah Lamongan. Bupati Lamongan serahkan santunan kepada keluarga korban kecelakaan kerja PT SPS. Dan akan evaluasi K3, cegah terulangnya kecelakaan serupa. Farin Regi melaporkan.
6: Bupati Lamongan Yerunar Effendi menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada keluarga korban ledakan dan kebakaran di lingkungan PT Superior Prima Sukses kemarin. Santunan diserahkan dalam silaturahmi kepada keluarga korban di Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Dusun Celengan, Desa Belarjo, Kecamatan Sukiyo. Pak Isa penakrabnya menyampaikan belasungkawa sekaligus memastikan hak-hak pekerja dan keluarga korban tetap mendapatkan perhatian. Pemkab Lamongan juga memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak korban tetap terjamin. Menurutnya santunan tersebut bukan sekedar bentuk perlindungan setelah terjadinya kecelakaan kerja. Manfaat jaminan juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak korban hingga jenjang perguruan tinggi.
7: Sehingga nanti korban ini kelangsungan pendidikan terhadap anak-anaknya maupun kelangsungan keluarganya masih dapat terjamin dari kita. Saya kira itu, dan langkah-langkah berikutnya Dinas Tenaga Kerja juga akan terus mengevaluasi, akan memonitor terhadap perusahaan-perusahaan, alat-alat kerja di perusahaan supaya semuanya dicek sehingga tidak membuat
8: secara periodik.
7: Ya, secara periodik terus dicek supaya tidak membahayakan bagi kerja, karena kita selalu menekankan K3, keselamatan, kesehatan.
6: Pemkab Lamongan berharap penguatan pengawasan dan penerapan K3 dapat mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Perlindungan terhadap pekerja dinilai harus berjalan beriringan dengan upaya perusahaan memastikan seluruh proses dan peralatan kerja memenuhi standar keselamatan. Farin Rahim melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau disingkat PSDKP KKP segel 144 ton udang Vanemei impor di PT BMI Lamongan. Farin Regi kembali melaporkan.
6: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vanemei impor yang ditemukan di PT BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP setelah ditemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor. Direktur Jenderal PSDKP KKP Bung Nugroho Saksono mengatakan langkah penyegelan merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawasi peredaran komoditas perikanan impor. Keberadaan udang Vanemei impor tersebut dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan menambah keresahan pembudidaya udang lokal.
9: Yang kita lakukan adalah sebuah yang kita lakukan. Jadi, kita lakukan sebuah

0: Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran internal KKP. Sejumlah unit kerja terkait turut dilibatkan. Di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Farin Reki melaporkan.
1: Kita ke kabar arena, pelatih Persela Lamongan apresiasi kinerja pemain muda untuk selalu tampil maksimal. Farin Reki melaporkan.
0: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian saat tim membutuhkan tenaga mereka. Ia menyebut kondisi sejumlah pemain yang kurang prima tidak menyurutkan semangat untuk tetap berjuang demi tim Laskar Joko Tingkir. Bima menuturkan beberapa pemain seperti Zidane dan Soam tampil dengan kondisi yang sepenuhnya tidak fit. Selain itu, sejumlah pemain lain seperti Rui dan Zidane juga mengalami kondisi serupa. Meski demikian, Bima mengapresiasi sikap para pemain muda yang tetap menunjukkan perjuangan di lapangan. Menurutnya, mereka mampu menjawab kebutuhan tim ketika Persela berada dalam situasi yang membutuhkan kontribusi pemain lapis.
2: Karena Soam sudah ada gangguan di kesehatannya, dia agak serak, kemudian agak batuk karena beberapa hari dia sakit. Kemudian ada beberapa pemain juga, Rui juga sakit, kemudian Zidane juga sakit. Jadi saya pikir dengan kondisi yang kurang prima, tapi mereka tetap fight, tetap berjuang buat Persela. Karena ini momen, walaupun kita main Rui, tapi kan di kandang sendiri, saatnya kalau kita lewatkan kesempatan itu.
0: Bagi Bima Sakti, keberanian pemain muda untuk tampil dan memberikan kontribusi menjadi salah satu modal penting menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya, seperti saat tim Laskar Joko Tingkir yang dijadwalkan akan berlaga melawan PSBS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, itu tadi beberapa rangkuman berita di Warta Sepekan, edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda dari Kabupaten Lamongan. Saat tadi kami update informasi Warta Sepekan. Persela Lamongan bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSBS Bia pada pekan ketiga Championship 2026 hingga 2027 di Stadion Surajaya. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Persela Lamongan bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSBS Bia pada pekan ketiga Championship di Stadion Surajaya Lamongan Minggu sore. Laskar Skotingkir julukan Persela membidik kemenangan sekaligus tambahan 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Pelatih Persela, Bima Sakti, menuturkan kepercayaan diri anak asuhnya terus meningkat setelah modal 2 kemenangan beruntun atas Persis Solo dan Persiba Balikpapan. Ia mengisyaratkan kembali menurunkan the winning team yang membawa Persela meraih kemenangan pada laga sebelumnya.
2: Artinya kita memang butuh poin. Kemudian saya ingin, seperti yang dikatakan Raffi tadi, benar kita ingin menaikkan kepercayaan diri. Kemudian saya ingin melihat juga beberapa pemain. Tapi untuk besok kita memang akan tetap memberikan kesempatan lagi buat pemain yang the winning team kemarin. Dan kita lihat di perjalannya pertandingan nanti, kalau memang kita perlu rotasi, kita akan rotasi, karena itu yang jadi motivasi saya juga sebagai pelatih di Persela. Saya ingin memberikan kesempatan kepada semua pemain seperti yang saya lakukan tahun sebelumnya, karena semua pemain semua merasakan menit bermain.
1: Dari kubu tim tamu, pelatih PSBS Bia, Miskardi, memastikan timnya siap menghadapi Persela Lamongan. Ia menaruh perhatian terhadap set piece dan situasi bola mati yang menjadi salah satu aspek yang ingin diminimalisir PSBS.
3: Namun yang perlu kita garis bawahi, kita juga telah melihat bagaimana Kapral main, bagaimana Hambali dan pemain asing main, bagaimana Dendi main, dan kita mempersiapkan diri untuk itu, dan kita berharap kita akan meminimalisir set piece. Maksudnya kita, yang kita takutkan memang bola-bola set piece, termasuk bola corner gitu. Jadi kita juga mudah-mudahan penampilan kita lebih baik ketimbang melawan Persis Solo kemarin, Mas.
1: 3 poin dari laga kontra PSBS Bia diharapkan menjadi memperkuat kepercayaan diri Laskar Skotingkir. Kick-off laga sendiri dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Farin Raki melaporkan.

0: Satu informasi terakhir pendengar, ibu-ibu perumahan lakukan aksi protes distribusi air bersih PDAM bawa peralatan seperti timba, jeriken hingga galon. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Dengan membawa berbagai peralatan mandi seperti timba, gayung, handuk hingga galon kosong, ibu-ibu di perumahan Tambora, Desa Tambari Gadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes. Peralatan mandi tersebut dibawa sebagai simbol kecewa mereka atas krisis air bersih yang melanda perumahan mereka. Nusa Indah, penduduk setempat, menyampaikan bahwa meski masa percobaan, distribusi air sudah berjalan selama 2 bulan. Mayoritas warga masih kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Terkait apa air perumahan, lah selama ini PDAM di awal bilangnya kan air 2 bulan dijanjikan lancar. Ternyata 2 bulan trial ini yang metui cuma angin, mayoritas lah tidak merata.
1: Muhammad Syahril Majdi, Dirut PDAM Lamongan, menjelaskan bahwa kendala distribusi dipengaruhi elevasi dataran dan insiden putusnya kabel induk booster milik PT Air Bersih Jatim di Mojokerto. Pihak PDAM menegaskan bahwa status pengaliran air masih dalam masa trial selama 3 bulan untuk mengetahui kekurangan distribusi.
3: Langkah yang dilakukan PDAM, satu, PDAM memasang beberapa tambahan palep dan juga semacam angin-angin untuk mengeluarkan udara di pipa. Itu yang dilakukan. Palep ini digunakan untuk melakukan regulasi pengaturan air. Yang kedua, itu dilakukan rencana pemasangan tandon 60 kubik. Nah, diharapkan nanti ketika terjadi giliran untuk air di Tambora, maka air tandon ada dan dari air tandon itu bisa dipompakan ke warga yang membutuhkan.
1: Sebagai langkah solusi, PDAM Lamongan telah menyiapkan rekayasa pendistribusian dan rencana pembangunan tandon berkapasitas 60 kubik. Usai puas menyuarakan aspirasi mereka, ibu-ibu membuarkan diri dengan kawalan petugas kepolisian. Farin Rakim melaporkan.

Mendingan demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Sepekan minggu berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda. Sembari nanti menunggu hadirnya program Serling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini pendengar sampai jam 3 sore nanti ya. Yang mau request lagu-lagu dangdut siap dihadirkan. Langsung aja gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sampai nanti tepatnya jam 3 sore sebelum kita beralih di Tuban sore ini. Kembali saya hadirkan berbagai komposisi lagu dangdut untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berenang bareng RRI Tuban siang hari ini ya, sampai nanti jam 3 sore pendengar ya. Sudah ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang Mas Bujang.
2: Halo, selamat siang Mbak Asna.
1: Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berjumpa kembali Mbak Asna ya.
1: Jumpa terus lah pokoknya.
2: Mudah-mudahan bisa jumpa terus walaupun lewat udara, mungkin di radio yang lain Mbak, mungkin.
1: Aduh, sehat selalu ya Mas Ujang.
2: Saat ini sehat-sehat saja Mbak Asna.
1: Pondahar siang. Alhamdulillah sudah. Saya kira belum.
2: Mbak Asna sendiri gimana nih, sudah makan siang atau belum?
1: Ternyata saya yang belum.
2: Oh iya Mbak Asna.
1: Anjir, pripun?
2: Selama siaran ini kadang kan Mbak ya, mungkin cep-cepan Mbak Asna ya, di lain siaran mungkin.
1: Iya, kenapa?
2: Oh iya, berarti cocok dong Mbak Asna, selain punya radio juga MC banyak cep. Mbak, ya.
1: Iya, teman-teman yang lain juga sama.
2: Oh gitu ya. Mm-hmm. Oh iya Mbak Asna, mungkin kalau Mbak Asna sudah resign, mungkin ada ganti yang baru mungkin ya.
1: Iya, nanti banyak teman-teman yang baru yang bertugas. Oh. Tenang saja. Iya.
2: Oh iya Mbak Asna, kadang seorang penyiar juga pernah berpesan ya, kalau sedang pamit itu jangan lupakan penyiarnya ya, kadang gitu Mbak.
1: Iya, jangan sampai dilupakan dong.
2: Enggak dong. Kadang ada yang pamit itu, ya walaupun nggak pernah telepon, ya nggak pernah SMS, nggak pernah WA. Mm-mm. Ya tetap ingat Mbak Asna.
1: Iya dong.
2: Nah. Oh iya Mbak Asna.
1: Lagunya nopo,
2: tolong nanti diputarkan lagu.
1: Lagu apakah itu?
2: Yang kalem-kalem, yang lembut-lembut.
1: Apa itu?
2: Judulnya apa Mbak ya? Apa ya yang cocok itu?
1: Nano penuh.
2: Terkesima
1: ya. Boleh.
2: Yang dari Fira Cantika atau Fira Cantika atau siapa itu ya?
1: Oke, siap.
2: Ya. Sambil salam-salam Mbak Asna ya.
1: Monggo.
2: Siapa ya? Kang Jarwoto ya, selamat. Siang. Ada juga Kang Sukomorsodo, Mbak Erinya, selamat siang juga.
1: Selamat siang.
2: Ada Mas Solikin, ada Mas Budi ya, selamat siang. Ada Mbak Mantemandang, ada juga

0: Tang Tamadiarto. Mm-hmm. Oh iya Mbak Asina, suara saya kok kecil di radio ya, apa?
1: Oh iya.
0: Bisa di. Oh iya.
1: Ini sudah paling tinggi.
0: Oh iya, ini sudah Mbak sekarang.
1: Oh iya.
0: Ada Pak Didi ya, ada juga Pak Setiawan, selamat siang juga. Ada juga Mas Julvan, ada Mbak Sutrini, ada Mama Yu, ada Cak Wanto, ada Mas Nur juga ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dan kesemuanya saja Mbak Sina ya, tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Sina, selamat siang, selamat bertugas, dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Siap.
0: Jangan dulu Mbak Asna, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Iya.
0: Dan nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Bujang. Ada yang gabungan via WA kami, kan menyapa dulu di sana. Halo, seruling gendang.
2: Berjendang bersama Bro Satu RRI Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Zulfan.
2: Iya, gimana punya kabar Mbak Asna?
1: Sehat dong.
2: Ya Alhamdulillah.
1: Bagaimana dengan Mas Zulfan, sehat? Ya,
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Alhamdulillah, sehat alafiat.
2: Oh ya? Ternyata KKM Mbak Asna itu temannya.
1: Temannya
2: temanku
1: siapa?
2: Juga.
1: Oh iya toh, Sinten.
2: Itu Mas Purma Beser, Kak Purma Beser.
1: Kak Purma Beser. Sinten je Mas Zulfan kula kok supir.
2: Sing tukang potong tuwir wet yang di biasa di tuwir wetan.
1: Oh, jen.
2: Tahu.
1: Insyaallah. Ingat.
2: yang punya anak umur 2 tahun. Balita umur 2 tahun.
1: Oh iya, betul.
2: Kemarin.
1: Jenengan kok semerap? Jenengan kok semerap?
2: Loh orangnya bilang kok.
1: Oh, bilang gimana?
2: Loh itu adiknya temanku itu gitu.
1: Oh iya toh. Lah cerita apa kok tiba-tiba bilang adik itu?
2: Ya aku yang tanya toh. Pur, kenal Mbak Asna. Rumahnya yang daerah situ, Galmojo. Oh itu temannya, itu adiknya temanku itu gitu.
1: Oh anjir.
2: Kan Pur kan punya family di sini kan, tetanggaku kan familynya.
1: Oh,
2: dia.
1: Jen.
2: Yang di sebelah baratnya rumahnya Mbak Anissa, itu familynya Pur.
1: Jen Mas Zulfan, siap.
2: Ya jangan lupa itu-itunya Mbak.
1: Iya ini sudah ini, oke.
2: Aku pengen request lagunya ya.
1: Lagu apakah itu?
2: Lagunya dikasih ini ya. Dari Lewaldi.
1: Boleh.
2: Racun dan Bisa.
1: Waduh. Menakutkan sekali.
2: Gak ada yang bisa dipilih ya.
1: Bener, gak bisa dipilih.
2: Salamnya ya.
1: Jee.
2: Ya barisan turun ada Mas Bujang.
1: Jee.
2: Ada juga Kang Tamatiarto, ada Mbak Man, terus ada Bu Sri, ada juga Mbak Sutrini yang sekarang sudah nyampe ke Nganjuk ya, karena ada acara nikahan.
1: Oh iya, kondangan
2: iya,
1: terus hari-hari
2: lagi,
1: ini.
2: Iparnya lagi nikah Mbak besok ya.
1: Oh Masya Allah, Jee.
2: Semoga lancar selalu.
1: Amin,
2: dan Mbak Sutrini
1: Allah,
2: juga
1: amin.
2: Diberikan kesehatan ya.
1: Amin.
2: Dan juga ada yang ada di mana lagi ya? Ada yang di Jombang, yang di Mojokerto. Ada Pak Setiawan, ada Pak Didi, lalu ada Pak Maspur yang di Tulungagung juga ya. Ini kalau dibagi status ini Pur pasti melihat Mbak.
1: Ada jadi malu saya ini.
2: Enggak apa-apa. Cantiknya Twiri Kulon gitu. Terus ada lagi Mama Yu kemarin, terima kasih salamnya. Terus ada juga yang di Mojokerto, di Jombang, yang di Bojonegoro juga ya. Semuanya aja ya.
1: Siap.
2: Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
1: Siap.
2: Dan untuk Mbak Asna, terima kasih waktunya.
1: Dengan senang hati.
2: Oh iya, besok Zulfa. Mbak Nisbah siaran jam berapa ya?
1: Siaran siang.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke. Untuk Mbak Asna, terima kasih waktunya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zulfan. Selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban ya, Mas Zulfan ini. Terima kasih banyak tetanggaku. Langsung aja senadirkan ya dua lagu requestan dari Mas Bujang dan juga Mas Zulfan di siang hari ini.

pendengar RRI Tuban, tahukah Anda, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan Jawa Timur. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan tunggu sampai jatuh tempo. Segera cek dan bayar PKB kendaraan Anda sesuai waktunya. Mari menjadi masyarakat yang taat pajak dan ikut berkontribusi untuk Jawa Timur yang semakin maju. Ayo bayar PKB tepat waktu. Pajak kita, kontribusi kita untuk pembangunan Jawa Timur.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau menghimpit. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi, di Tuban siang ini ya, aduh Tuban pagi ini. Apa semangatnya yang harus pagi terus ya ini ya? Masih di Seruling Gendang dan ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
1: Halo, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Duh, ya, apa ini nih? Kok iso lali ini ya? Apa ini? Seruling Gendang, mari berdandang.
1: Seruling Gendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Cih, matur nuwun sangat.
1: Mau lupa apa Mbak?
0: Nanje, lah lupa nih kuge. Supe toh Pak, nggih mboten napa-napa toh Pak. Ini dengan sebentar saya tak mengingat-ingat dulu. Dari Montong ya?
1: Loh, dari Kerekondang.
0: Oh, Pak Jarwoto. Sehat Pak Jarwoto.
1: Alhamdulillah. Ini kok suaranya kok agak seri, Mbak?
0: Suara siapa?
1: Mbak, ini anu Mbak Asna.
0: Anje.
1: Oh, berarti lagi batuk, Mbak ya?
0: Iya, sedikit batuk, sedikit-sedikit aja batuknya.
1: Oke, mudah-mudahan cepat belakang sembuh ya.
0: Amin Allahumma amin.
1: Aku lagu ini pertemuan dua, Mbak.
0: Pertemuan dua, ya. Anje. Siap okay. Dihadirkan. Salamnya Kangge Sinten.
1: Ya, salamnya untuk Mas Bujang. Selamat siang, Mbak ya.
0: Anje.
1: Juga ada Mas Budi, ada Mama Yu, juga ada Pak Setiawan yang di Betiharjo, ada Lemun yang di Montong, juga ada Pak Didi, ada Pak Rasmijan, Mbah Man yang di Temandang ya, selamat siang juga. Ada Kang Tama Fiarto, ada Kang Solikin, Pak Embut juga selamat siang. Ada Pak Rete. Ucap muni Pak Rasman, selamat. Ya salamnya untuk semuanya aja Mbak Asna ya. Ya untuk Mbak Asna semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Banyak rezeki panjang umur Mbak ya. Aku dengar info dari Mas Bujang kok katanya kok tanggal berapa ya? Nah, Mbak Asna kok.
0: Enje.
1: Itu apa enggak Mbak?
0: Pripun.
1: Itu betul enggak itu?
0: Betul, tanggal... Enje. Ya.
1: Kenapa, Mbak?
0: Sudah selesai, waktunya sudah... Masanya sudah selesai kayaknya, Pak.
1: Waduh, kangen suaranya, Mbak.
0: Enje. Nanti masih bisa silaturahmi. Masih bisa berjumpa, insya Allah.
1: Oke. Makasih.
0: Enje, ngapunten, Enje, Pak Jarwoto. Kalau selama mengudara... Ada hal yang kurang berkenan.
1: Ya, saya juga demikian, Mbak. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati Mbak Asna, ya minta maaf yang sebesar-besarnya, Mbak, ya.
0: Nji, siap.
1: Oke, makasih, Mbak Asna.
0: Nji, sehat selalu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Pak Jarwoto. Ada yang kembali gabungan, siapakah itu? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang.
2: Iya, selamat siang Mbak Asna.
0: Anje, ini dengan Mas...
2: Iya, Mas Tamatiarto.
0: Mas Tamatiarto, Anje. Sehat, Mas?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Asna.
0: Anje. Sehat dong, sehat walafiat dong.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat, Mbak Asna.
0: Anje. Mau lagu apa, Mas Tamatiarto?
2: Lagunya kalau ada terbayang-bayang, Mas. Anu, Mbak Asna.
0: Terbayang-bayang si Inten, toh.
2: Ya, cuma lagu, Mbak Asna.
0: Salamnya kangge si Inten.
2: Ini pertemuan terakhir, Mbak Asna, toh bisa...
0: Kalau di program Seruling Gendang, iya.
2: Berarti Mbak Asna ini apa pisan be pan-pan semuanya ini.
0: Anje, pangapunten sangat je, Mas Tamatiarto. kalau selama mengudara ada hal yang kurang berkenan, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, J.
2: Iya, Mbak. Ya, salam-salam ya, Mbak.
0: Anje, monggo.
2: Ya, salam nih. Mbak, nah, kalau pulang hati-hati.
0: Anje.
2: Ya, selanjutnya juga ada Mas Jarwoto yang baru turun. Ada Mas Dija, selamat sore. Terus ada Mbak Manteman yang selamat sore. Ada Pijas Muni. Terus ada Mas Yulvan, selamat sore. Ya, salamnya semuanya saja tempat terkecuali Mbak Asma. Ya, terima kasih Mbak Asma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Tama Tiarto. Pendengar, sebelum nanti Asna putarkan requestan lagu dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban, kami akan jeda terlebih dahulu, jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Hari ini tepat pukul 14:35 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali setelah jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Berdendang Bareng RRI Tuban di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankan, mendengar di siang jelang sore hari ini. Tadi ada requestan lagu dari Mas Tama Tiarto dan juga Pak Jarwoto yang belum sempat diputarkan ya. Dua lagu siap dihadirkan, lagu pertemuan dua, kemudian juga dengan lagu dengan judul Terbayang-bayang, siap dihadirkan untuk Anda.

0: lagu Kopi Dangdut menutup perjumpaan kita di program Seruling Gendang edisi hari ini. Pendengar sekaligus juga saya pamit undur diri bersama Anda di program Seruling Gendang, karena kami masih berjumpa di Tuban pagi ini besok sampai siang dua hari. Di hari Senin dan juga Selasa kami, terutama Hasna ya maksudnya, Hasna masih menemani aktivitas Anda di udara. Setelah itu nanti Anda akan ditemani dengan teman-teman penyiar lain yang juga bertugas di siaran Pro 1 RRI Tuban. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda sore hari ini. Bagi Anda yang sedang menikmati perjalanan sembari mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI di Tuban, juga kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Bagi Anda yang sedang di rumah, besok adalah hari Senin. Jadi energi harus semangat, energi harus utuh untuk menyambut hari Senin besok ya pendengar. Masih ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda yang nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sore hari ini pendengar, cuaca sangat cerah ya, sekalipun sudah menjelang pukul 4 sore di Tuban sore ini barengan sama Hasna. Dan Anda juga bisa terus mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi 87,9, kemudian di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Sekaligus juga bisa di website resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Nia, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti program Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda di Tuban sore ini. Dan ini merupakan program Tuban sore ini terakhir Hasna menyampaikan untuk Anda begitu ya. Karena besok 2 hari ke depan Hasna akan menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini hingga Tuban siang ini. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: triliun rupiah. Inilah info prima selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, peringatan Hari Bakti Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Faiz Putra berikut melaporkan.
2: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Bakti Postel ke-81 pada hari ini Minggu 27 September 2026 untuk memperingati sekaligus menegaskan komitmen insan pos, telekomunikasi, dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem komunikasi nasional di era digital. Pada peringatan tahun ini, semangat T3, terhubung, tumbuh, dan terjaga, diusung sebagai pijakan utama dalam menghadapi pesatnya kemajuan teknologi. Peringatan Hari Bakti Postel tidak sekedar menjadi momentum refleksi sejarah atas aksi heroik para pemuda yang mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan Jepang pada 27 September 1945. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya, Syamsul Huda, saat diwawancara RRI usai upacara menyampaikan bahwa esensi filosofi T3 memiliki cakupan makna yang jauh lebih dalam dibanding sekedar membangun infrastruktur jaringan. Dirinya menambahkan perubahan paradigma ini juga bukan sekedar pergantian istilah, melainkan garis besar strategi besar dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
3: Kita saat ini adalah bergerak dari 3T menjadi T3. Dulu ada istilah terdepan, terluar, tertinggal. Sekarang menjadi terhubung, tumbuh, dan terjaga. Apa yang terhubung? Kita menghubungkan connectivity seluruh Indonesia. Kemudian setelah terhubung, kita berharap ekonomi digital tumbuh. Dan yang terakhir, ruang digital kita harus aman.
2: Menurutnya, kemajuan digitalisasi dinilai tidak cukup berhenti pada ketersediaan sinyal. Sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, pelaku industri, asosiasi, operator, hingga vendor juga menjadi kunci utama agar transformasi digital memberikan manfaat konkret bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui menguatnya kolaborasi di Hari Bakti Postel ke-81 ini, ekosistem komunikasi Indonesia diharapkan tidak hanya semakin tangguh secara teknologi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Faiz Putra melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi dan berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Ani Hasanah berikut melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jatim Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi akhir pekan lalu. Pada kegiatan tersebut berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Menurut Gubernur Khofifa, besarnya nilai potensi transaksi menunjukkan terbukanya ruang kerjasama yang luas antara pelaku usaha Jawa Timur dan Arab Saudi. Komitmen yang telah dibangun perlu segera ditindaklanjuti melalui pembahasan serta ketentuan perdagangan yang berlaku di kedua negara.
5: Ini menjadi peluang bagi sangat banyak pelaku UMKM, pendatang-pendatang baru yang ingin menembus pasar global. Insya Allah potensi transaksinya hari ini sudah mencapai 6,7 triliun dan biasanya di des di Sprindak itu akan terus bisa diikuti oleh mereka yang mungkin masih ada yang tadi akan melakukan pendalaman dan biasanya kalau mereka cocok kemudian mereka juga akan melakukan transaksi.
4: Konjen RI Jeddah Sugiri Suparwan siap menjembatani pelaku usaha Jawa Timur dengan mitra di Arab Saudi. KJRI Jeddah mendorong Jawa Timur hadir dengan pavilion tersendiri pada Trade Expo Indonesia 14 Oktober mendatang. Dalam ajang tersebut KJRI akan menghadirkan puluhan pengusaha Arab Saudi untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha Indonesia.
6: Alhamdulillah kami tentu sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan misi bisnis yang dibawa oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ke sini. Dan kami tentu sangat senang sekali bahwa tadi ada 6 atau 7 MOU yang sudah ditandatangani. Terima kasih banyak dan kami KJRI Jeddah akan terus siap ya dengan senang hati untuk mendukung program-program serupa untuk terus meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
4: Delegasi Arab Saudi yang hadir merupakan representasi berbagai perusahaan dan kelompok usaha yang bergerak di beragam sektor. Kehadiran sekitar 50 perusahaan dan pelaku usaha Arab Saudi menjadi modal penting untuk mempertemukan kebutuhan pasar Arab Saudi dengan potensi produk, industri, dan investasi yang dimiliki Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.
0: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Januar Fahmi berikut melaporkan.
7: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Pendekatan ini dinilai lebih efektif tanpa mengedepankan tindakan represif. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Ahmad Musayyin menilai operasi gabungan menjadi bentuk sinergi DPRD dan Pemkab dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan.
8: Tetap kolaborasi dengan Komisi B juga yang membidang tentang pendapatan daerah. Sangat bermanfaat pada kabupaten dan juga pada warga juga, karena dengan tertib pajak ataupun pajak waktunya, maka itu akan mempermudah mereka-mereka juga ketika ada berkendara atau apa, kalau ada operasi kan enak.
7: Dalam operasi tersebut, sedikitnya 580 kendaraan bermotor diperiksa dan sejumlah kendaraan diketahui menunggak pajak. Pengendara taat pajak mendapat apresiasi berupa hadiah. Musayyin berharap operasi serupa digelar berkelanjutan dengan sasaran lebih luas, termasuk kendaraan roda 4, guna memperkuat kepatuhan pajak dan pendapatan asli daerah Sidoarjo semakin meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia guna mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi. William Nathan berikut melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan atau readiness kriteria kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI untuk mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat, kawasan Kecamatan Dampit menjadi prioritas utama penempatan satuan pendidikan berskala nasional tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa penyerahan dokumen readiness kriteria mencakup legalitas aset, tata ruang, hingga kesiapan teknis kewilayahan. Pemkab Malang memprioritaskan Dampit lantaran ketersediaan lahan aset milik daerah di wilayah tersebut sangat memadai secara luasan fisik dan telah memenuhi syarat tata ruang. Selain faktor daya tampung lahan yang luas untuk sarana pembelajaran modern, penetapan Dampit menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di koridor Malang Timur dan Selatan, sehingga fasilitas unggulan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan.
10: Ya, ini masih pengumpulan RC. RC itu readiness criteria. Masih mengumpulkan itu, nanti kita akan dipanggil oleh Kemendiknas ke Jakarta untuk melakukan verifikasi. Informasi sudah ada beberapa calon, beberapa titik, salah satunya di Dampit. Ya, karena kan lebih luas.
9: Pembangunan fisik SNT di Dampit nantinya didanai penuh oleh APBN dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar 300 miliar rupiah. SNT dirancang sebagai kawasan terpadu multi jenjang pendidikan yang memfasilitasi kesinambungan belajar siswa dengan kurikulum berorientasi global. Berbeda dengan sistem sekolah afirmasi, penerimaan peserta didik di SNT bakal menggunakan jalur seleksi dan tes ketat berbasis talenta dan potensi akademik. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Madiun memperkuat inflasi, digitalisasi, dan ekonomi dengan menggelar high level meeting. Dayus Warno berikut melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD, serta Tim Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah TP2ED di Ruang Rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dengan mengusung tema menjaga harga, mendorong digitalisasi, bersama menguatkan ekonomi Kabupaten Madiun bersahaja, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Madiun, Bank Indonesia, BPS, Bulog, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan. Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang telah mencapai sekitar 7,48% perlu terus dijaga agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
12: Kemudian kita lakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga, ya. Baik itu inflasi, alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik, sehingga kita bisa mempertahankan posisi ini. Jika pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ya, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
11: Menurut Bupati, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian, khususnya terhadap komoditas pangan seperti cabai, daging, dan ayam. Sementara itu, digitalisasi daerah terus diperkuat melalui peningkatan transaksi pemerintah secara elektronik, pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah KKPPD, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Bupati juga menegaskan bahwa berbagai program pemerintah daerah akan terus dilaksanakan dan dievaluasi agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. M. Samsudi berikut melaporkan.
13: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
14: Yang pertama, jembatan yang ada di Nangkaan itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Jadwalnya masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer, itu seperti kita ketahui ya kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
13: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. M. Samsudi melaporkan.
0: Memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terpadu 1 Sampang bersiap membentuk komunitas gemar membaca dan menulis bagi para siswanya. Ima Fadila berikut melaporkan.
15: Guna meningkatkan literasi siswa, Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersiap memfasilitasi para siswanya dengan membentuk komunitas gemar membaca dan menulis. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen sekolah dalam memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan. Kepala SRT 1 Sampang, Deno Setiawati, menyampaikan bahwa pembentukan komunitas tersebut merupakan tindak lanjut atas dukungan dan kunjungan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang.
16: Dilihat dari kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh diskusi Kabupaten Sampang, ternyata antusias anak di literasi ini sangat besar. Sehingga menyambut niat baik dari diskusi Kabupaten Sampang ini, kami akan memfasilitasi anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya melalui komunitas gemar membaca dan menulis.
15: Saat ini SRT 1 Sampang telah memiliki ruang perpustakaan. Meski demikian, belum ada koleksi buku di perpustakaan sekolah. Pihak sekolah masih berkoordinasi dan menunggu arahan resmi dari dinas terkait mengenai mekanisme pengadaan buku. Guna menjembatani kebutuhan bacaan siswa dalam jangka pendek, sekolah akan berkolaborasi dengan Perpustakaan Daerah Sampang. Perpustakaan daerah siap dengan dukungan perpustakaan keliling dan paket kegiatan literasi mulai membaca, menganalisa, menulis, dan menceritakan kembali. Dengan sinergi antara SRT 1 Sampang dan Perpustakaan Daerah, diharapkan komunitas membaca dan menulis menjadi wadah yang efektif bagi siswa untuk mengasah potensi, bernalar kritis, dan minat literasi secara optimal. Ima Fadila melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara generasi muda berkomunikasi dan mengenal budaya. Penggunaan bahasa daerah dan pemahaman terhadap budaya Madura mulai menghadapi tantangan. Khairul Umam berikut melaporkan.
17: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengingatkan pentingnya menjaga bahasa ibu di tengah pesatnya perkembangan era digital. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah yang semakin berkurang dapat berdampak pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap tata krama dan identitas budaya Madura. Bustomi menjelaskan, bahasa ibu tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana mewariskan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Ia menilai penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai ditinggalkan. Selain bahasa, pembelajaran sejarah Madura di sekolah juga dinilai masih terbatas. Kondisi ini diperparah minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan bahasa dan budaya Madura, sehingga diperlukan perhatian agar generasi muda tetap mengenal sejarah dan akar budayanya di tengah derasnya arus informasi digital.
18: Kedekatan budaya lokal itu telah lama tergerus. Satu contoh misalnya yang paling nampak itu adalah bahasa. Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975. Artinya sejak itu pemerintah menerapkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di sekolah-sekolah secara formal, misalnya kurikulum 1968, itu menggunakan bahasa ibu kelas 1 sampai kelas 3. Barulah kelas 3 pertengahan itu sudah mulai memasuki transisi, lalu menggunakan bahasa Indonesia.
17: Bustomi menambahkan karakter religius masyarakat Madura perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan umum. Keduanya dinilai penting untuk membentuk generasi yang berkarakter sekaligus mampu menjaga bahasa, sejarah, dan kearifan lokal Madura agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Farida Kusnia berikut melaporkan.
19: Hari Pariwisata Sedunia 27 September 2026 menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
20: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
19: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
21: Harapan kami nantinya dengan adanya hari pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
19: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Kelut berstatus normal sehingga seluruh kegiatan wisatawan dinyatakan aman untuk dikunjungi. Ana Kusuma melaporkan.
22: Di tengah meningkatnya aktivitas erupsi sejumlah gunung api di berbagai wilayah di Indonesia, kondisi Gunung Kelut di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, saat ini masih berada pada level 1 atau berstatus normal. Dalam hal ini, Pos Pengamatan Gunung Api Kelut memastikan aktivitas vulkanik Gunung Kelut dalam kondisi terkendali, dan wisatawan tetap diperbolehkan beraktivitas di kawasan wisata dengan tetap mematuhi petunjuk keselamatan dan juga arahan petugas. Disampaikan oleh petugas pos pengamatan Gunung Api Kelut, Muhammad Turil Kausar, bahwa sejumlah getaran sebelumnya memang sempat terekam oleh seismometer yang terpasang di stasiun pemantauan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa getaran tersebut tidak bersumber dari aktivitas di dalam Gunung Kelut, melainkan merupakan pengaruh gempa dan juga erupsi di daerah lainnya.
23: Alatnya soalnya kan emang sensitif, jadi walaupun gempanya jauh, terkenal jauh itu
2: kerekam juga. Sebenarnya kan ada dua, secara umum kan bisa dibagi dua, gempa tektonik dan gempa vulkanik, kalau yang di alat kita kerekamnya kan ya. Nah, kalau yang gempa tektonik itu karena aktivitas lempeng, karena kalau gempa vulkanik itu aktivitas gunung api. Kalau di sini, karena istilahnya kan gunung api biasanya ada sendiri proporsinya itu, kalau di sini yang kita pantaukan aktivitas gunung api kelur.
22: Sementara itu, Ketua Destana Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Anang Wianto, menyampaikan bahwa sebanyak 20 relawan di desanya telah disiagakan untuk menghadapi berbagai macam potensi bencana, termasuk adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Kelut. Para relawan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan secara rutin bersama dengan BPBD dan juga instansi terkait.
3: Kemudian kalau terjadi karhutla, kami siap untuk membantu memadamkan apa yang telah terjadi ketika kebakaran tersebut. Kalau kita pakai alat seadanya dulu, kalau memang di sini, kalau di hutan, memang sulit dijangkau untuk air, kita pakai alat seadanya.
22: Adapun, Gunung Kelut merupakan salah satu gunung api aktif di Provinsi Jawa Timur yang terakhir mengalami erupsi besar pada tahun 2014 silam, dan pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan aktivitas. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, puluhan ibu rumah tangga di perumahan Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes karena distribusi air bersih dari PDAM Lamongan belum mengalir secara maksimal. Farin Regi berikut melaporkan.
5: Dengan membawa berbagai peralatan mandi seperti timba, gayung, handuk, hingga galon kosong, ibu-ibu di perumahan Tambora, Desa Tambari Gadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes. Peralatan mandi tersebut dibawa sebagai simbol kecewa mereka atas krisis air bersih yang melanda perumahan mereka. Nusa Indah, penduduk setempat, menyampaikan bahwa meski masa percobaan, distribusi air sudah berjalan selama 2 bulan. Mayoritas warga masih kesulitan mendapatkan air bersih.
23: Terkait apa air perumahan. Lah, selama ini PDAM di awal bilangnya kan air 2 bulan dijanjikan lancar. Ternyata 2 bulan terakhir ini sing metu cuma angin mayoritas lah, tidak merata.
5: Muhammad Syahril Majdi, Dirut PDAM Lamongan, menjelaskan bahwa kendala distribusi dipengaruhi elevasi dataran dan insiden putusnya kabel induk booster milik PT Air Bersih Jatim di Mojokerto. Pihak PDAM menegaskan bahwa status pengaliran air masih dalam masa trial selama 3 bulan untuk mengetahui kekurangan distribusi.
24: Langkah yang dilakukan PDAM, satu, PDAM memasang beberapa tambahan palep dan juga semacam angin-angin untuk mengeluarkan udara di pipa. Itu yang dilakukan. Palep ini digunakan untuk melakukan regulasi pengaturan air. Yang kedua, itu dilakukan rencana pemasangan tandon 60 kubik. Nah, diharapkan nanti ketika terjadi giliran untuk air di Tambora, maka air tandon ada, dan dari air tandon itu bisa dipompakan ke warga yang membutuhkan.
5: Usai puas menyuarakan aspirasi mereka, ibu-ibu membuarkan diri dengan kawalan petugas kepolisian. Farin Raki melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam yang bertajuk Mengawal Proses Pemberian Santunan Korban KMP Virgo Transport 8 di Kediri. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
25: Tragedi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 memunculkan duka mendalam bagi keluarga korban di sejumlah daerah, bahkan termasuk di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seiring ada jumlah korban meninggal dunia yang tercatat dalam manifest kapal tersebut. Peristiwa kecelakaan kapal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang tersendiri bagi penumpang kapal laut yang hingga sekarang ini masih menggantungkan harapan besar terhadap armada publik ini. Namun demikian, pada saat ini yang terpenting adalah bagaimana keluarga korban memiliki jaminan mendapatkan informasi yang benar tentang keluarga mereka yang menjadi penumpang. Lalu, jika pada akhirnya ada kabar duka, maka idealnya pemberian santunan korban kecelakaan itu patut dikawal lebih ketat oleh berbagai pihak berwenang. Salah satunya yang terlihat pada detik-detik kepulangan jenazah Aditya Firmansyah, usia 19 tahun, korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang tiba di rumah duka, tepatnya beralamat di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncul, Kabupaten Kediri, sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat pada Jumat 25 September 2026. Pada momentum ini, isak tangis keluarga korban sempat tak terbendung ketika jenazah Aditya diserahkan oleh petugas terkait. Terlebih lagi ketika jenazah ini kemudian diantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Meski demikian, mengenai realisasi pemberian santunan kepada korban KMP Virgo Transport 8, Kepala Cabang Jasa Harja Kediri Nur Asmawi Asis menyatakan ia langsung memberikan pengawalan hingga di rumah duka. Memastikan pula bahwa santunan ini meliputi nominal Rp50 juta dari Jasa Harja dan Rp20 juta dari Jasa Harja Putra. Adapun semua santunan ini diberikan kepada ahli waris korban Aditya, yakni orang tuanya. Apalagi dari pantauan Jasa Harja, proses administrasi santunan dilakukan setelah data korban diteruskan dari Banjarmasin ke Kediri dan telah diproses di kantor pusat. Lalu santunan ini disalurkan langsung kepada rekening ahli waris.
4: Ya, kalau sesuai ketentuan dari pemerintah, Jasa Harja turut hadir kepada masyarakat dan untuk korban atas nama Aditya mendapatkan santunan dari Jasa Harja sebesar Rp50 juta, kemudian Rp20 juta dari Jasa Harja Putra. Jadi total santunan Rp70 juta untuk diberikan kepada ahli warisnya, yaitu orang tuanya.
25: Di tempat sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto itu memberikan imbauan kepada masyarakat agar mereka tidak mempercaya tentang informasi terkini terkait penanganan KMP Virgo yang belum tentu benar. Bahkan idealnya, warga hanya berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan Basarnas.
6: Belum, itu mis ternyata nggak sama. Yang intinya kita tidak mau memberikan ya pernyataan, ya. Kita menunggu berita dari Basarnas. Ya kita lihat rilisnya dari Basarnas itu aja.
25: Adapun sebelum dibawa ke Kediri, perjalanan pulang jenazah Aditya dilakukan dengan tahapan keberangkatan dari Banjarmasin menuju Bandara Juanda sebelum kemudian dibawa ke Kediri. Rombongan pembawa jenazah Aditya ini tiba menggunakan 3 kendaraan dan langsung disambut keluarga serta warga setempat. Kemudian, setelah disemayamkan dan disalatkan, jenazah Aditya dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU setempat. Bahkan, selain hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, dua kasus serupa tampak pula datangan Kapolres Kediri beserta sejumlah pejabat utama Polres Kediri yang turut mengikuti salat jenazah Aditya. Diketahui, sosok Aditya merupakan warga Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Belum tiada, Aditya ini bekerja sebagai kernet truk dan berada di KMP Virgo Transport 8 bersama kakaknya, Tri Sutrisno, usia 30 tahun. Ia bekerja sebagai pengemudi truk dan hingga kini pihak keluarga masih menunggu kabar dari Tri Sutrisno.
7: Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar demikian info prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Surabaya, Anda masih bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini Anda bersama Dio Pratama yang akan melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini ya. Tadi tongkat estafet dari rekan Fresti Oktora yang sudah menemani Anda di paruh awal Surabaya sore ini ya, dan tentunya saya akan menemani hingga nanti tutup siaran ya, jam 24 dini hari nanti ya. Nantikan program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini dan Surabaya malam ini ya. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kentongan ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi seputar bencana alam ya di Jawa Timur tentunya. Kemudian selepas kentongan kita hadirkan Surabaya sore ini ya dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya di sore hari Anda. Kemudian nanti seperti biasa pukul, karena ini hari Minggu jadi jam 6 sore nanti kita akan hadirkan Warta Musik ya, yang hari ini nanti edisi apa ya? Bentar, saya lihat dulu. Hari ini, oh iya, hari ini edisi hari Minggu 27 September 2026. Mana ini? Warta Musik ya, mana ini? Warta Musik edisi September tanggal 27 itu apa? Iwake ya, berarti rapper ya. Kita akan menikmati hip hop di Warta Musik edisi hari ini nanti ya. Kemudian nanti di selepas Warta Musik jam 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang juga disiarkan oleh Pro 3 Jakarta tentunya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, informasi seputar olahraga, dan juga informasi untuk cuaca di beberapa daerah esok hari yang disampaikan oleh BMKG. Oh ya, untuk azan maghrib hari ini untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas Warta Berita Sentral, karena ini hari Minggu jadi 19.30, kami mengajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Konghucu. Kemudian nanti Surabaya malam ini kita lanjutkan dengan pemutar mini drama ya, karya dari karya terbaik dari rekan-rekan RRI. Nggak tahu hari ini RRI mana, nanti saya lihat ya, tunggu ya judulnya apa, nanti saya belum lihat. Kemudian nanti selepas mini drama kita hadirkan Ngobras ya, ngobrol-ngobrol santai ya, panjang perjalanan kita malam ini ya. Oke, semangat kita. Kemudian nanti jam 9 malam atau pukul 21 seperti biasa, kami mengajak Anda ke program yang paling Anda nantikan di malam hari ya, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kemudian selepas Ruang Rindu, kita hadirkan Surabaya Malam Ini di Dunia Dalam Berita. Sudah, habis itu tutup siaran, saya pulang ya. Lanjutkan Surabaya sore ini, kita akan masuk dalam program Kentongan. Bentar, mana ya?
1: Waktunya Kentongan.
0: Kita hadirkan informasi pertama di Kentongan sore hari ini. Petani di Kabupaten Sampang memanfaatkan Waduk Klampis sebagai sumber air di musim kemarau. Alvin Wari melaporkan.
2: Waduk Klampis di Desa Keramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang menjadi salah satu sumber air yang diandalkan petani saat musim kemarau. Air waduk dimanfaatkan untuk menunjang pertanian, termasuk tanaman tembakau, kacang, dan juga cabai. Salah seorang petani, Nabil, mengatakan keberadaan Waduk Klampis membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air untuk pertanian ketika pasokan air semakin terbatas pada musim kemarau. Adanya Waduk Klampis ini dinilai sangat membantu kebutuhan warga dan pertanian, terutama saat musim kemarau, di mana airnya bisa membantu untuk tanaman seperti tembakau, kacang, dan juga cabai.
3: Dengan adanya Waduk Klampis ini, para petani mas ya, terutama hula, saya sangat terbantu. Karena kenapa? Air di sini mas, kalau musim kemarau, tanpa adanya waduk ini, para petani ya kasihan mas. Ya beruntungnya ada waduk ini, sehingga para petani itu terus produktif lah mas.
2: Menurut Nabil, manfaat waduk semakin dirasakan karena masyarakat dapat menggunakan air untuk kebutuhan pertanian tanpa dipungut biaya. Ketersediaan air tersebut dinilai penting bagi petani untuk mempertahankan aktivitas pertanian selama musim kemarau, terutama pada komoditas yang masih dibudidayakan ketika curah hujan rendah.
4: Tips jaga kesehatan di musim hujan. Jangan biarkan aktivitas harianmu terganggu saat memasuki musim hujan. Menjaga kesehatan penting untuk membuatmu tetap produktif sekalipun cuaca sedang tidak bersahabat. Berikut ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit selama musim hujan. Pertama, jangan biarkan tubuh kehujanan. Selalu sedia payung sebagai alat proteksi diri jika suatu waktu turun hujan. Kehujanan bisa mengakibatkan suhu tubuh naik dan membuat Anda demam hingga masuk angin. Kehujanan juga berpotensi membuat Anda terserang penyakit ringan seperti flu dan batuk. Kedua, perhatikan asupan nutrisi. Memasuki musim penghujan sebaiknya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Tambahkan konsumsi vitamin C yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C mampu menangkal flu dan infeksi yang kerap menyerang tubuh di kala musim hujan tiba. Ketiga, biasakan untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan secara teratur adalah solusi terbaik untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab flu dan batuk. Keempat, banyak konsumsi air putih. Saat musim hujan tiba, Anda juga dianjurkan untuk banyak mengonsumsi minuman hangat. Minumlah air putih sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Dan terakhir, selalu sedia pakaian ganti. Saat risiko kehujanan tidak bisa dihindari, ada kemungkinan Anda menjalani aktivitas dalam kondisi pakaian yang basah. Jika ini terjadi, virus akan dengan mudah menyerang tubuh sehingga mengakibatkan demam dan flu. Cegah hal ini dengan menyiapkan pakaian ekstra di kantor selama musim hujan. Merupakan istilah untuk menyebut perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Suhu udara akan terasa sangat dingin saat menjelang malam hingga pagi hari, sedangkan pada siang hari, suhu udara akan menjadi sangat panas. Fenomena bedidding ini terkadang sering disalahartikan sebagai tanda mulainya musim hujan, namun faktanya, bedidding ini merupakan awal dari musim kemarau. Bedidding biasanya terjadi selama beberapa bulan, lalu musim kemarau dimulai. Pada masyarakat Jawa, bedidding dijadikan sebagai tanda musim pertanian. Ini menandakan bahwa waktu para petani menjemur padi atau yang biasa disebut dengan gabah dan menyimpannya ke dalam lumbung atau tempat penyimpanan gabah.
0: Ada kembali dalam Kentongan, dan untuk informasi selanjutnya ya, sebanyak 105 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 18 hingga 24 September 2026. Laporan Samsudin.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 105 kejadian gempa bumi terjadi di Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 18 hingga 24 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardoso, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut masih didominasi gempa dengan magnitud kecil hingga menengah. Berdasarkan data BMKG, magnitud terbesar yang tercatat mencapai 4.07, sedangkan magnitud terkecil sebesar 1.08. Riko menjelaskan aktivitas gempa bumi di Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas sejumlah patahan lokal yang masih aktif.
6: Laporan kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode tanggal 18 September hingga 24 September tahun 2026. Pada periode ini telah terdeteksi 105 kejadian gempa bumi dengan rentang magnitudo 1,0 hingga 4,0. Penyebab kejadian gempa bumi pada periode ini adalah aktivitas subduksi lempeng, pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia terhadap Eurasia, dan pergerakan patahan atau sesar-sesar aktif di darat dan di laut di sekitar Jawa Timur.
5: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari lembaga terkait apabila terjadi gempa bumi. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Ma, Bu Guru bilang hari ini hari terakhir bayar uang ujian.
1: Iya, iya. Nanti Ibu carikan uangnya ya. Sabar. Waduh, gimana ini? Aku harus cari uang kemana? Gurunya Clara sudah menanyakan uang sekolah yang belum aku bayar.
2: Jeng Vera. Ada apa sih, Jeng? Kok melamun?
1: Ini loh, Jeng. Lagi mikirin Clara.
2: Memangnya kenapa, Clara, Jeng?
1: Dia minta uang untuk bayar sekolah yang belum saya bayar.
2: Oh, alah. Memangnya nggak bisa ditunda, tak, Jeng?
1: Dia bilang hari ini, hari terakhir. Kalau tidak, dia nggak bisa mengikuti ujian. Jeng Kinan, boleh nggak saya pinjam uang?
2: Pinjam uang? Maaf ya, Jeng. Saya tuh nggak ada uang. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Gini nih, kenapa Jeng Vera ini nggak pinjam ke pinjol aja?
1: Pinjol? Nggak bahaya, tah?
2: Ya bahaya. Kalau Jeng Vera pinjam ke pinjolnya yang salah.
1: Katanya syarat dan pencairannya mudah. Kenapa bahaya?
2: Iya, memang syarat dan pencairannya mudah. Tapi Jeng, bunganya itu loh tinggi banget.
1: Jeng, walaupun bunganya tinggi, tapi aku butuh banget uang itu, Jeng.
2: Ih, jangan. Bahaya tau, Jeng. Sudah bunganya tuh tinggi, gak aman. Dan kalau Jeng Vera gak bisa bayar setiap hari, bisa diteror oleh debt collector-nya. Dan data kita itu akan disebarkan loh, Jeng. Ngeri gak sih?
1: Lalu gimana? Saya gak bisa pinjam kemana-mana lagi loh, Jeng.
2: Udah gini aja, tenang. Sebentar ya, saya akan bantu nyariin pinjaman online yang legal bukan yang ilegal. Karena pinjol legal ini sudah dilindungi oleh OJK.
1: Bener, Jeng?
2: Iya, biar Jeng Vera aman. Pinjol ilegal bukanlah meringankan, malah menyusahkan. Pinjol ilegal bukanlah solusi.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Dan saat ini, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, ya, kita ajak Anda untuk menyimak Cek Fakta edisi Minggu 27 September 2026 bersama rekan, mana tadi ya, hilang. Tanggal 27 ya, bersama rekan mana ini? Cek faktanya hilang tadi, sudah saya siapkan ya. Bentar saya keluarin lagi ya pendengar ya. Nanti penting ya kalau setiap jam 17, jam 2 itu kita harus hadirkan cek fakta. Karena untuk mengupas tuntas ya beberapa hoax-hoax ya yang beredar di dunia maya ya, yang sangat mudah diakses oleh masyarakat Indonesia tentunya, karena akses terhadap media sosial sekarang mudah sekali ya, orang tidak bisa memfilter mana yang benar dan mana yang hoax ya atau hoax ya. Oke. Hari ini cek fakta akan bersama rekan Nita.
1: Cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari berita online, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah renungan agama Islam dengan topik mengajak sholat. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa dalam menjalankan salat itu ada manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukannya. Di antaranya adalah dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Idza kabbarul 'abdu lis-salati yaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'u dunuba 'abdi an raqabati." Idza kabbara, ketika mengucapkan takbir atau melakukan takbiratul ihram, seorang yang sedang mengerjakan salat, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Irfa'u dzunuba 'abdi an raqabati." Wahai malaikat, ambillah dosa-dosa hamba saya yang sedang melakukan salat, atta ya'buduni tahiran, sehingga ketika hamba saya melakukan salat itu sudah dalam keadaan suci. Artinya, seorang ketika melakukan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka di saat takbir Allah mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan salat. Sehingga ketika salat itu, orang yang melakukannya sudah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Fatakhudzul malaikatu dzunuba kullaha. Malaikat melaksanakan perintah Allah dengan mengambil dosa-dosa orang yang sedang melakukan sholat, dimulainya dengan takbiratul ihram itu. Fa idza faraghal 'abdu minas sholati taqulul malaikatu. Ketika hamba menyelesaikan sholatnya dan malaikat sudah melaksanakan tugasnya mengambil dosa-dosa orang yang sedang sholat, maka malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabbana anu'iduha alaihi." Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, hamba yang sedang sholat telah menyelesaikan sholatnya dan dosa-dosanya sudah saya ambil sehingga dia menjadi bersih. Tetapi apakah ketika selesai sholat dosanya saya kembalikan lagi?" Itu pertanyaan malaikat kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Wa yaqulullahu ta'ala ya malaikati la yaliku bikarami illal afa." Malaikat, kata Allah, tidak patut untuk dikembalikan dosa-dosanya karena kemuliaanku. Aku telah menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi, begitu selesai sholat dilakukan, maka orang yang melakukan sholat itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diambil dosanya oleh para malaikat dan tidak dikembalikannya. Oleh karena itu, di dalam melakukan sholat hendaknya diperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah dalam sholat itu harus punya sikap tawadhu, merendahkan diri bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berkomunikasi pada Allah, maka tunjukkanlah sikap yang hormat kepada Allah, namanya tawadhu. Kemudian dalam salat itu seorang harus khusyuk. Sikap hati harus khusyuk. Semua ingatan dan perasaan-perasaan yang lain ditinggalkan atau dihilangkan. Kita sadar bahwa kita sedang di hadapan Allah SWT. Jadi semuanya dilupakan, semuanya ditinggalkan urusan duniawi kecuali hanya sholat saja. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, itu diantaranya yang harus kita lakukan. Kemudian kita tentunya berharap untuk senantiasa mendapat taufik dari Allah agar dalam hidup kita ini
bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita kembali kepada kehadirat Allah dalam keadaan mendapatkan ampunan dan bersih dari kesalahan dan dosa dalam hidup kita. Sehingga kita selamat fid dini wa dunia wal akhir. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian yang perlu saya sampaikan. Saya Hidayatullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Seorang hamba ketika mengerjakan sholat, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak akan kami memanggil malaikat Zabania. Sekali-kali jangan. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Kita akan update informasi ya sebelum masuk ke warta musik. Kita update informasi seputar Asian Games lagi ya 2026 yang kabar gembira ya. Alwin Farhan melaju ke semifinal Asian Games 2026 sekaligus mengamankan medali. Alwin lolos usai menang 2 game langsung atas Chou Tianchen. Alwi menghadapi Chou di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Minggu hari ini ya, siang tadi ya. Alwi menang 2-1-10, 2-1-11. Menang telak, Alwi mulai membuka jarak pada pertengahan game pertama. Alwi merebut 6 poin beruntun untuk unggul 15-6 atas Chou. Sejak saat itu, laju Alwi tak terbendung. Ia mengamankan game pertama dengan skor 2-1-10 dalam durasi hanya 19 menit. Kemudian memasuki game kedua, Alwi sempat tertinggal di awal. Titik balik Alwi terjadi mendekati interval saat tertinggal 7-9. Alwi meraih 5 poin untuk berbalik unggul 12-9. Alwi lantas merebut 8 poin beruntun untuk mencapai kemenangan match point di kedudukan 20-10. Alwi akhirnya mengunci kemenangan di 21-11 setelah bertarung selama 41 menit. Lolos ke semifinal, Alwi akan menghadapi wakil Thailand, Kun Lafut Vitisaun. Kun Lafut lolos usai mengalahkan wakil Hong Kong, Kalong Angus dalam rubber game ya. Kita akan menantikan laju berikutnya ya dari Alwi ya, semoga kita doakan ya, semoga tidak hanya perunggu ya, semoga bisa bisa membuahkan emas berikutnya ya, karena emasnya Indonesia itu baru berapa ya kemarin, 3 kalau ya, lebih banyak perunggunya ya. Semangat untuk Alwi, kita akan selalu mendukung semua atlet yang berlaga di Asian Games 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Lagu Tikus God dari Iwake ya, mengawali jumpa kita dalam Warta Musik edisi Iwake. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan menikmati tembang-tembang hip hop ya dari rapper legendaris Indonesia tentunya, yaitu Iwake ya. Ya udah masuk legendaris ya harusnya ya. Siapa lagi rapper-rapper lama itu yang legendaris ya? Kalau saya kayaknya cuma tahu Iwake. Siapa tahu pendengar lebih tahu ya, selain Iwake ada siapa lagi. Tapi ini hari ini kita akan fokus untuk mendengarkan tebang-tebang dari seorang Iwake ya. Dan ini Iwake itu nama panggung ya, jadi ternyata nama aslinya itu Iwakusuma ya. Cukup cukup disingkat aja K-nya, jadi Iwaka, K-nya Kusuma. Salah satu figur yang sangat penting dalam perkembangan musik rap dan hip-hop Indonesia sejak akhir 1980-an. Selain rapper, ia juga dikenal sebagai penulis lagu, presenter TV, penyiar radio, dan juga aktor tentunya. Karir musiknya telah berlangsung sejak 1989 dan terus berlanjut hingga sampai saat ini ya. Namanya Iwake, namanya Iwakusuma, nama panggung Iwake. Tanggal lahirnya 25 Oktober 1970. Tempat lahirnya ada perbedaan sumber. Beberapa sumber ini menyebutkan Bandung, tetapi Iwa sendiri pernah menyatakan bahwa ia lahir di Jakarta. Yang benar yang mana? Kebangsaannya tentu Indonesia ya. Ini profesinya rapper, penyanyi, penulis lagu, presenter, penyiar radio, dan juga aktor ya. Genrenya jelas utama, yang paling utama adalah hip hop ya, atau rap juga ya. Nah, soal tempat lahir ini perlu diberi catatan khusus. Banyak profil biografi yang mencantumkan Bandung ya. Tetapi sempat Iwake diwawancara di salah satu media pada 2020, Iwa secara langsung mengoreksi informasi tersebut dan mengatakan bahwa dirinya itu lahir di Jakarta ya guys ya. Kemudian pindah ke Bandung ketika kuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Masa mudanya sendiri ya, dan awal mengenal hip hop ini, ketertarikan Iwa terhadap hip hop berawal dari breakdance. Oh iya, dulu eranya breakdance ya. Sekarang nggak ada ya. Sayang sekali ya. Sekarang dance-nya lebih ke dance apa? Dance K-pop ya. Dance K-pop kalau nggak gitu Zumba. Pada awal hingga pertengahan 1980-an, budaya breakdance ini mulai populer di kalangan anak muda Indonesia. Iwa termasuk yang ikut terpengaruh oleh gelombang tersebut. Dalam wawancaranya dengan salah satu media, Iwa menceritakan bahwa ia mengenal rap melalui breakdance. Ia bahkan pernah datang ke kawasan parkir Timur Senayan dengan perlengkapan sederhana untuk mengikuti kultur breakdance yang saat itu sedang berkembang tentunya. Dan ketika duduk di kelas 1 SMA, Iwa bersama teman-temannya membentuk grup rap. Pilihan tersebut cukup berbeda dengan arus utama musik Indonesia pada masa itu, yang ternyata itu didominasi oleh pop dan rock ya di masa 1980-an itu. Iwa kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan HI, Hubungan Internasional. Masa kuliahnya di Bandung menjadi periode penting karena di kota tersebut ia semakin aktif dalam lingkungan musik dan kemudian membangun karir profesionalnya. Nah, gimana awal karirnya? Nah, nanti ya kita akan dengarkan lagu lagi dari seorang Iwake. Tentunya pasti nanti ada yang ini ya, request bebas ya. Ini bebas itu maksudnya itu ya, judulnya bebas ya, bukan bebas apa lagunya selain Iwake, jangan ya. Kita sapa dulu deh ya sebelum putarkan lagu ya. Warta Musik.
1: Warta Musik bersama Pak RT.
0: Abawi.
1: Apa playlistnya?
0: Apanya?
1: Playlistnya apa?
0: Ini ada ini Batman Kasarung, ada Kram Otak, ada.
1: Apa Batman Kasarung ya?
0: Ya.
1: Ya itu.
0: Mau lah. Ya udah. Oke, Abah, ditunggu ya.
1: Oke, matur nuwun Pak RT.
0: Matur nuwun, Abah Wi, sehat selalu. Oke, iya, saya benar tertarik sama Batman Kasarung ya. Sejujurnya saya belum dengar Batman Kasarung. Nah, nanti pasti Bebas ini pasti keluar. Nah, ini saya punya dua versi ya. Kayaknya saya bakal setel dua-duanya nanti yang Bebas itu. Ada versi yang lama dan ada versi yang baru yang featuring Cheryl Seinavia, Maizura dan Agatha Priscilla. Ini sama judulnya Bebas, tapi nanti kita akan putar dua-duanya ya. Kita akan hadirkan yang pertama ada Batman Kasarung.

0: Masih di Warta Musik edisi Iwake ya, Iwake ya, tadi lagu bebas ya, yang versi lama ya, yang versi aslinya. Saya masih ada yang versi yang baru, yang featuring Sheryl Sheinavia, nanti saya putar di ini ya, di terakhir-terakhir aja ya. Kita lanjut bacakan ini, apa nama, awal karirnya. Ini tonggak penting dalam perjalanan Iwake. Terjadi pada tahun 1989 ketika ia memperoleh kesempatan untuk tampil sebagai rapper bersama guest band. Ia terlibat dalam album Takan bersama guest band. Kolaborasi ini menjadi salah satu pintu masuk Iwa ke industri rekaman profesional. Setelah itu, Iwa juga berkolaborasi dengan penyanyi Melly Manuhutu dalam album Beatify yang turut memperluas pengalaman rekamannya. Nah, periode tersebut ini penting karena Iwake tidak sekadar menjadi rapper yang tampil di komunitas hip-hop, tetapi mulai membawa rap ke dalam industri musik populer Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke karir solo dan album-album pentingnya ini. Yang pertama ada Ku Ingin Kembali, album Ku Ingin Kembali di tahun 1993 ya. Pada tahun itu, Iwa merilis album solo pertamanya, Ku Ingin Kembali. Album ini menjadi salah satu tonggak sejarah rap Indonesia karena menempatkan rapper sebagai artis utama dalam sebuah album penuh. Sejumlah sumber bahkan mencatatnya sebagai album penuh pertama seorang rapper Indonesia. Album ini belum langsung menghasilkan popularitas sebesar karya-karyanya berikutnya, tetapi menjadi fondasi bagi karir solonya Iwake ya. Kemudian tahun 1994 ya, dengan album bertajuk Topeng. Ini setahun kemudian Iwa merilis album Topeng. Album ini membawa namanya semakin dikenal dan mendapatkan BASF Award 1994. Untuk kategori album R&B, pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa rapper mulai mendapatkan tempat dalam industri musik Indonesia pada era tersebut. Dan kemudian di tahun 1996, Iwa melanjutkan kesuksesan melalui album Kramotak. Ya. Lanjut di 1998, ini 2 tahun kemudian ia merilis Mesin Imajinasi. Dan lanjut lagi di 2002. Ini Iwa mengeluarkan album Vini Vidi Funky. Judulnya sendiri menunjukkan karakter permainan kata yang menjadi salah satu ciri khas Iwake. Dan ada lanjut ke udah lama itu 2002, album berikutnya ini tahun 2014 ya. Tahun 2014 ini berarti tidak terlalu lama ya. Dengan tajuk Living in the Fast Lane. Iwa kemudian tetap produktif ya. Ini dan merilis Living in the Fast Lane pada tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa karirnya tidak berhenti setelah masa kejayaan rap Indonesia pada tahun 90-an saja ya. Tadi sudah lama vakum sejak 2002 dan terus 2014 tiba-tiba ini ya. Genjot lagi, bikin album lagi yaitu Living in the Fast Lane. Kita sapa yang di line telepon, ada siapa? Bu Wira ya.
1: Halo.
0: Warta Musik, Bu Wira.
1: Warta Musik, assalamualaikum, selamat petang menuju malam.
0: Selamat petang.
1: Mas Tio Pratama.
0: Waalaikumsalam.
1: Mau masuk dari tadi, cuman kaki saya lagi di terapi, jadi saya baru masuk nih, baru selesai.
0: Gak apa-apa, terapi dulu.
1: Udah. Selesai, saya gelisah. Saya gelisah tadi, kok belum selesai langsung deh.
0: Tadi kan itu sudah keluar, Ibu, yang apa namanya, lagu
1: Tikus
0: apa? Tikus God sudah di awal.
1: Oh, yang awal tadi ya?
0: Iya, saya puterin.
1: Oh, Kalau gitu topeng, terus topeng tadi ya, topeng belum
0: Topeng
1: ganti,
0: belum.
1: bebas, ya bebas itu paling terkenal, rapper Indonesia yang paling legendaris kan Iwake itu kan, terus ya yang lanjutnya itu kan Denada, ada yang cowok yang satu lagi yang kepala gundul hitam itu siapa ya, lupa namanya.
0: Apa namanya ini yang gendut itu dulunya?
1: Siapa ya?
0: Saikoji dulu.
1: Ah, benar. Itu juga itu keren banget. Sebenarnya rapper-rapper Indonesia banyak banget. Tapi yang perangai yang sudah kena di hati pikiran kita yang... Soalnya kan Iwake itu yang paling pertama. Memang kalau lagu yang tadi. Takkan, takkan, takkan ku lepas dirimu kasih. Gue spend tadi itu tuh. Itu
0: Gaspen ya.
1: dia menemani rekam. Terus Meli Manuto itu si cewek hitam manis. Tuh saya ingat banget. Jadi itu barangkali awal-awal tenarnya itu kalau nggak salah pertama di PRI apa ya?
0: Mungkin.
1: TVRI kalau nggak salah. Awal-awal muncul itu kalau nggak salah di acara apa gitu. Terus baru televisi-televisi itu masuk. Kalau kita mau diperkenalkan pertama kali itu kan yang kita terkenal itu kan TPI paling pertama tuh ya. Film Aci itu baruannya baru kita di salah satu TV baru Iwake itu muncul kan. Baru kita baru tahu jalan, oh ini Iwake. Sebenarnya kan kasetnya ada, kasetnya ada. Jadi kalau kita memang dunia musik nggak semua itu. Kalau saya itu kan pecinta semua genre ya. Jadi saya itu paling enjoy, saya itu paling cinta musik. Jadi penyanyi-penyanyi Indonesia itu malah yang saya suka itu. Ya seperti ini yang saya lagi bicara. Demikiannya, maka saya akan turun karena telepon sudah berbunyi dan tidak sabar lagi yang pendengar akan bergabung. Silakan masuk. Untuk Mas Dio Pratama, saya menunggu lagu topengnya ya.
0: Topeng siap.
1: Lanjut terus sampai 28 and kosong and terus come back to home. Terima kasih Mas Dio Pratama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Wira. Nggak ada telepon kok. Aman aman. Kita udah siapin topeng ya. Tadi buat Bu Wira ini tentunya ya. Oke. Kita sapa yang di line telepon. Warta musik. Itu aku dirubung nyamuk.
2: Warta musik. Selamat petang. Assalamualaikum Bang Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam Bang Bolga.
2: Iya. Aduh, barusan turun itu bau-bau Belanda ya.
0: Apa itu?
2: Bahasanya.
0: Apa itu?
2: Rasa orang barusan itu loh, bau-bau Belanda.
0: Oh, Bu Wira.
2: Iya, bau-bau Nederland.
0: Nederland?
2: Amsterdam.
0: Nederland.
2: Amsterdam. Bau-bau Amsterdam.
0: Bau-bau terang bulan.
2: Iya, mulai sonari, beli terang bulan, enak banget, Bang. Antri, Bang, di Gedung Doro ini, Bang. Terang bulan, panas-panas ini yang lari terang bulan, Bang.
0: Terang bulan apa martabak?
2: Sama es campur.
0: Campur.
2: Es campur itu hari sih yang di depannya FIFA ini. Buah sama antri, Bang.
0: Mantap. Nih Iwake.
2: Beli gurami itu loh. Biasanya satu porsi 50 ribu. Sekarang 70 ribu, Bang.
0: Ini bahas Iwake, ayo. Bahas Iwake.
2: Bahas Iwake, ya. Apa yang... Aku baru dengar tadi bahasa topeng-topeng lah.
0: Iya, itu judul lagunya topeng. Iwake ya, kan punya lagu.
2: Yang sering dikeluarkan oleh Bang Indra kan topeng.
0: Semam bebas ya?
2: Topeng atau itu separuh napasku.
0: Tuh, itu apa? Iwake.
2: Oke, oh iya ya.
0: Separuh napasku lah dewa.
2: Nah, Iwake itu ya. Wah, kurang paham aku, Bang. Hai, sorry, Bang.
0: Ya sudah, dengerin aja ya, Bang ya.
2: Nanti aja lah kalau di ruang rindu aja lah.
0: Ya.
2: Aku ala kita lah.
0: Ya.
2: Terima kasih Bang Dio. Semoga Bang Dio sehat dan diberi uang yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Bang Bulga. Ditunggu ya nanti di ruang rindu semuanya ya. Ini masih saya nanti yang mandu nih. Lembur-lembur dah, 3 penyiar aja hari ini ya. Kita sampai malam lanjut ya. Kita hadirkan Topeng. Setelah itu nanti, ini kan sudah 30 ya. Nanti menit 35 azan ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan saat ini tepat pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Malam ini indah ya, sudah saya hadirkan di malam yang indah ini lagu dari Iwake juga ya. Ini sebelum menutup rangkaian Warta Musik edisi Iwake ya, jangan lupa nanti pukul 19 kita akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, yang juga disiarkan oleh Pro3 Jakarta ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, berita mancanegara, berita olahraga tentunya, dan juga informasi cuaca untuk beberapa daerah esok hari yang disampaikan oleh BMKG. Nah, setelah ini dua lagu terakhir ya dari Iwake, saya akan hadirkan yang pertama ada Lihat ke Jalan, dan kemudian nanti Bebas Lagi, tapi yang versi terbaru. Tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumbera untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
11: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga 6NC memfasilitasi kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli, Eli Joinabau, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
14: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk kita sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Jadi komunitas nasionalnya juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
21: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0 dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara. Namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final. Dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mimbar agama Konghucu edisi Minggu 27 September 2026 dengan tema problem dalam kehidupan yang akan disampaikan oleh W.S. Adi Broto Sudewo. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, dengan Wense Adiproto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Sebelumnya, terimalah salam pendekuan di dalam agama kita. Wei te tong tian, xuan yu te san zai. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita naikkan doa pembuka. Kehadirat Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Gongzhe beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Huang Tian Sangti. Atas berkah dan karunia-Nya, kita dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya apa yang kami perbincangkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Sembah dan sujud kehadirat Tian, dijauhkan hati dari segala kelemahan, dari sifat geluh-gerutu kepada Tian, sesat penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tian senantiasa penilik, pemimpin dan penyeta atas kehidupan ini. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yute, Sanjai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tema yang akan saya bicarakan pada hari ini adalah problema dalam kehidupan. Para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya serta para Toujin dan Toyun yang berbahagia. Kalau kita sering membaca koran atau membaca serta mendengarkan berita di radio ataupun televisi ataupun di internet akhir-akhir ini, seringkali kita membaca dan mendengar berita peristiwa tentang orang yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, bermabuk ria, bunuh diri, menyuntikkan diri dengan narkoba dan sejenisnya, ataupun dengan morfin, ataupun dengan obat bius, dan secara melawan hukum memperdagangkan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, baik secara sendiri maupun dengan komunitasnya, serta perbuatan-perbuatan lainnya. Kalau kita tilik secara lebih mendalam, mengapa orang-orang tersebut melakukan tindakannya jelas di luar jalur hukum dan agama, terutama dalam agama Konghucu? Dan kalau kita melihat kembali, memang masalahnya ini sangat kompleks sekali. Adanya karena masalah ekonomi, keluarga, pendidikan, lingkungan, pergaulan, atau seks bebas dan sebagainya. Orang-orang yang demikian biasanya suka menyesali akan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Merasa diri tidak mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan ataupun kesulitan di dalam dirinya. Sehingga untuk melenyapkan kegundahan hatinya, lahirlah ia ke hal-hal yang tidak benar. Maka tersirat di dalam kitab Ajaran Besar, bab 6 pasal 1 dan pasal yang kedua, dikatakan, adapun yang dinamai mengimankan tekad, tidak mendustai diri sendiri, yaitu sebagai membenci bau busuk dan mencukai keelokan. Inilah yang dinamai bahagia di dalam diri sejati. Maka seorang kuncu sangat hati-hati pada waktu seorang diri. 10 mata melihat, 10 tangan menunjuk. Tidakkah itu menakutkan? Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para Toujin sekalian yang berbahagia, disinilah jelas, orang-orang tersebut kurang memiliki kesadaran moral mengenai apa yang baik dan apa yang namanya buruk.
kurang dapat menilai dalam pikiran akal sehatnya tentang hal baik ataupun benar. Salah satunya di dalam kehidupan ini, dalam situasi hidupnya serta tidak mempunyai kepribadian yang matang dan yang jelas tidak mempunyai iman yang benar-benar dapat menuntun hidupnya dalam kebenaran dan dapat berperilaku yang tepat. Maka dikatakan di dalam kitab Ajaran Besar jilid yang ke-7 pasal 1 dan ke-2 dikatakan, adapun yang dinamai membina diri harus lebih dahulu meluruskan hati. Ialah diri sendiri yang diliputi geram dan marah, tidak dapat berbuat lurus. Yang diliputi takut dan khawatir, tidak dapat berbuat lurus. Yang diliputi suka dan gemar, tidak dapat berbuat lurus. Dan yang diliputi sedih dan sesat, tidak dapat berbuat lurus. Hatinya tidak pada tempatnya, sekalipun melihat takkan nampak. Meskipun mendengar takkan terdengar. Dan meskipun makan takkan merasakan enaknya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Maka, terlepas dari semua ini, kita sebagai manusia yang berakal budi dan selalu ingin berjalan di atas jalan kebenaran, sepatutnya setiap manusia mempunyai pedoman hidup, sehingga manusia tidak terombang-ambing jalan hidupnya dalam memilih sikap dan langkahnya. Salah satu pedoman hidup manusia bisa berupa ajaran agama. Dalam hal ini adalah agama Konghucu. Suatu kepercayaan atau pedoman ataupun norma-norma etika yang dipilih manusia itu sendiri. Bila seseorang telah menganut suatu agama atau lainnya tetapi tidak menghayati dan mengungkapkan dalam sikap perbuatan hidupnya, maka sia-sialah pedoman yang dimiliki walaupun sebaik apapun, tapi tidak berfungsi sehingga mubazir namanya. Maka dikatakan pula di dalam Ajaran Besar jilid 10 pasal yang ke-17, gemar akan dibenci orang dan benci akan yang disukai orang, itulah memutarbalikkan watak sejati, maka akan membahayakan diri kita sendiri. Disinilah pentingnya pembinaan mental dan spiritual bagi setiap insan manusia. Memang semuanya itu tergantung dari manusia itu sendiri. Pembinaan mental dan spiritual harus dimulai sejak usia dini. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para tauzin yang berbahagia. Setiap manusia dikala masih kanak-kanak hingga dewasa oleh orang tuanya disekolahkan dari TK sampai perguruan tinggi. Dan orang tua menyekolahkan anaknya dengan harapan si anak dapat berguna bagi diri si anak dan nama baik keluarga di kemudian hari. Tiada orang tuanya menghendaki agar anaknya menjadi orang yang invalid, tidak berguna. Selalu setiap orang tua mendambakan hidup anaknya kelak berguna di kemudian hari. Peranan orang tua sangat penting sekali dalam menunjang kehidupan anaknya. Penanaman iman atau agama, pembinaan moral, pendidikan, maupun pengaruh lingkungan dalam pergaulan perlu sekali disadari oleh setiap orang tua. Yang lebih penting adalah penanaman iman atau penanaman agama. Sejak usia dini, anak harus ditanamkan hidup beragama. Dan harus dijelaskan pula oleh orang tua apa dan bagaimana agama tersebut. Apa guna dan manfaat untuk hidupnya. Sehingga si anak mengerti dan mempunyai pegangan hidup demi menunjang kehidupan di masanya akan datang. Sampai pada akhirnya si anak dapat hidup menjadi yang lebih terarah. Dan kita harus bisa menanamkan pada diri si anak tentang kepercayaan diri untuk pegangan hidup, sehingga manusia akan mampu memperoleh ketetapan, ketentraman, kesentosaan batin dan dapat berpikir benar, teguh, sehingga bila badai menimpa tidak akan bergeming.
Maka dikatakan pula di dalam ajaran besar, jilid 10 pasal yang ke-16 dikatakan, mengetahui seseorang yang bijaksana, tetapi tidak dapat mengangkatnya, atau mengangkatnya, tetapi terlambat, itulah lalai akan firman. Mengetahui seorang yang tidak baik, tetapi tidak dapat menyingkirkan, atau dapat menyingkirkan, tetapi tidak sejauh-jauhnya, itulah kesalahan. Dan yang kedua adalah pembinaan moral. Kita sebagai orang tua ataupun insan yang beragama, hendaknya juga memberikan pelajaran kepada si anak tentang pembinaan moral maupun etika. Pelajaran moral ataupun etika ialah ajaran-ajaran atau wejangan ataupun khotbah kalau di kelenteng maupun di lidang di dalam kebaktian, patokan-patokan. Dan yang terpenting adalah keteladanan perilaku daripada orang tua itu sendiri. Tentang bagaimana si anak harus hidup dan bertindak agar ia mampu menjadi manusia yang baik. Sumber daripada ajaran moral adalah dari tradisi maupun kebiasaan dari setiap keluarga masing-masing. Tentu berdasarkan ajaran daripada agama yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah agama Konghucu. Yang tentunya disesuaikan dengan kondisi saat ini yang lagi relevan. Dan si anak diajarkan menjadi manusia seutuhnya yang mampu melihat menentukan betul atau salah sikap dan tindakannya. Tidak hanya terbatas sebagai makhluk individu. Kejujuran, kepribadian bertanggung jawab, kemandirian, keberanian, rendah hati, realistis dan kritis. Itulah yang harus diajarkan kita kepada sang anak kita. Maka dikatakan pula di dalam kitab Sabda Suci, jilid 2 pasal yang ke-10 dikatakan, tiliklah latar belakanglah, tiliklah latar belakang perbuatannya, lihatlah bagaimana ia akan mewujudkannya, dan selidikilah kesenangannya. Dengan demikian, bagaimana orang dapat menyembunyikan sifat-sifatnya. Yang ketiga, pentingnya pendidikan. Perlu sekali kita yang mempunyai seorang anak mempunyai pendidikan atau ilmu untuk hidupnya kelak, yaitu dengan cara menyekolahkan anaknya, bahwa dengan pendidikan anak bila kelak dewasa dapat hidup menjadi yang berhasil, sehingga dapatlah menjadi orang yang berguna, dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran demi mengangkat harkat keluarga, terlebih bagi dirinya sendiri. Maka seorang kuncu mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok. Seorang rendah budi mengutamakan kelompok, bukan kepentingan umum. Dan berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan anak kita. Lingkungan dan pergaulan yang kurang baik akan mempengaruhi perkembangan anak kita. Orang tua sebaiknya sering-sering memberikan nasihat kepada anak kita. Dan si anak harus berlaku hati-hati dalam memilih teman ataupun sahabat. Sehingga si anak tidak terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Maka, janganlah kawan dengan orang yang tidak seperti dirimu, seperti yang diajarkan oleh Nabi Agung Kungse. Maka, dikatakan pula di dalam kitab Sabda Suci, jilid keduanya pasal yang ke-20, dikatakan, bagaimanakah rakyat mau hormat, satya dan menerima nasihatnya? Nabi Kungse menjawab, hadapilah mereka dengan keluhuran budi, niscaya mereka bersikap hormat. Teladanilah dengan sikap bakti dan kasih sayang, niscaya mereka akan bersikap satya. Angkatlah orang yang baik untuk mendidik yang belum mengerti, niscaya mereka mau menerima nasihat-nasihat. Dan yang lebih penting adalah bagaimana dalam keluarga. Suatu keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan jiwa si anak. Berilah pengertian bahwa sebagai individu, ia tidak dapat hidup sendiri, tetapi mempunyai lingkungan pergaulan yang luas dan hidup sosial yang mutlak yang harus dijalaninya. Dan segala sikap dan perbuatan orang tua akan dilihat oleh si anak tersebut. Bila ada sikap dan perbuatan yang tidak benar, kemungkinan si anak secara sadar maupun tidak sadar akan mencontoh perbuatan orang tuanya. Disinilah peran orang tua haruslah
dapat bersikap bijaksana. Kesemuanya itu didasarkan bahwa kita sebagai umat Konghucu sepatutnya lah berperilaku tepat, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita dituntut untuk mempunyai kesadaran dalam diri kita masing-masing sesuai dengan bimbingan Nabi Agung Gongzi. Maka dikatakan pula di dalam kitab Sabda Suci jilid 4 pasal yang ke-10, seorang kuncu terhadap persoalan di dunia tidak menghiakan atau menolak mentah-mentah, hanya kebenaran yang dijadikan ukuran. Dan yang terakhir adalah bagaimana kondisi dan kepuasan kita. Salah satu sebab utama terlantarnya pembinaan anak-anak kita sehingga dapat terjerumus ke dalam pergaulan yang menyimpang seperti yang saya ungkapkan di awal tadi itu adalah kondisi ekonomi dari keluarganya yang bersangkutan. Manusia dalam hal ini orang tua adalah makhluk yang memiliki nafsu keinginan yang jarang terkontrol. Dengan lainnya perkataan bahwa kehendak-kehendaknya ingin yang diinginkan atau dicapai selalu dituntut keinginan selanjutnya. Memang sangat logis bahwa kita harus senantiasa mencapai yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka tidak jarang sekali yang terjadi dalam suatu keluarga di mana adanya menjadi pusat perhatian secara overdosis adalah masalah ekonomi. Kita sebagai orang tua tidak mengenal waktu untuk mencari uang sehingga masalah pembinaan anak demikian disepelekan. Padahal sisi lain dari maksud orang tua adalah demi pembiayaan kehidupan si anak. Maka dikatakan pula di dalam kitab Sabda Suci jilid yang ke-6 pasal yang ke-19 pun dikatakan sebagai berikut. Hidup manusia difitrakan lurus. Kalau tidak lurus tetapi terpelihara juga kehidupannya, itu hanya kebetulan. Maka memang menjadi suatu dilema bagi kita. Karena di satu pihak keluarga perlu biaya. Dan di lain lagi pembinaan anak sangat mendesak. Disinilah maka kita sebagai umat Konghucu harus meletakkan dasar pengertian untuk mengambil keputusan yang tepat. Ataupun dengan kata kita harus dapat bijaksana. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Yang menjadi suatu pertanyaan kita. Apakah kita sebagai umat Konghucu telah berpikir ke dalam permasalahan ini secara murni dan konsekuen? Maka tergantung dari prioritas mana yang harus kita capai di dalam problem kehidupan kita.

moral, etika, baik di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga, adanya pendidikan. Pendidikan bukan hanya secara keilmuan, tetapi bagaimana tingkah laku kita. Dan yang berikutnya adalah bagaimana di dalam lingkungan maupun pergaulan kita. Maka, ada satu ayat pamungkas yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Yaitu di dalam kitab Sabda Suci, jilid kelima pasal yang ke-26. Nabi duduk, ganjan dan kuilo mendampinginya. Nabi bersabda, mengapa kalian tidak menyatakan cita-citamu? Culo berkata, aku ingin mempunyai kereta berkuda dan pakaian indah, berbulu ringan untuk murid pakai bersama kawan-kawan, dan sekalipun tidak terusakan, murid tidak menyesal. Ganjan pun berkata, murid tidak ingin menonjolkan kebaikan diri dan memamerkan jasa. Culo berkata pula, murid ingin pulang mendengarkan cita-cita Nabi. Nabi pun bersabda, aku ingin membahagiakan orang-orang yang sudah lanjut usia, bersikap dapat dipercaya kepada kawan dan sahabat, dan mengasuh para muda dengan kasih sayang. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri, marilah kita naikkan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran, kami mengucapkan terima kasih bahwa pertemuan pada hari ini dalam mimbar agama Kongcu di Radio Republik Indonesia Surabaya telah berjalan dengan baik. Kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan sehari-hari. Wang Yi Sangti, Hui Tian Yute, Sanjai. Demikianlah materi yang saya berikan, kiranya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Hui Te Tong Tian, Xian Yu Yute, Sanjai.

0: Pendengar, Anda saat ini sudah masuk dalam rangkaian Surabaya malam ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini drama karya teman-teman dari RRI Surabaya ya hari ini ya, dengan mini drama dengan judul Di Balik Keputusan. Dari Studio 21 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Di Balik Keputusan. Selamat mendengarkan.

0: Raka, kamu baru pulang?
1: Iya, Bu.
0: Dari mana sih?
1: Keluar sebentar sama teman.
0: Teman yang namanya Ardi itu?
1: Iya.
0: Ibu sebenarnya ingin bertemu dengannya. Akhir-akhir ini kamu sering ya pergi bersamanya?
1: Nanti saja, Bu. Aku capek.
0: Raka, ibu cuma mengingatkan. Teman bisa memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita.
1: Iya, aku tahu, Bu. Aku bisa menjaga diri.
0: Ibu harap kamu benar-benar bisa menjaga diri.

0: Nah, akhirnya datang juga nih anak.
1: Tadi aku harus menunggu sampai ibu tidur.
0: Kamu sampai sekarang masih harus izin dulu.
1: Ya, kalau gak izin nanti dicari dong.
0: Ah, kamu itu terlalu takut sama orang tua, Raka.
1: Ya, aku cuma gak mau bikin masalah.
0: Justru itu masalahmu, Raka.
1: Terus, kamu mau aku bagaimana?
0: Ya, sesekali kamu lakukanlah apa yang kamu mau. Jangan sedikit-sedikit, kamu itu selalu minta izin. Kamu selalu mengikuti aturan apalah.
1: Hah? Maksudmu?
0: Ya, kan ada tempat yang biasa kami datangi. Kamu ikut aja lah malam ini. Ayo, ayo, ayo.
1: Tempat apa?
0: Sudahlah, kamu nanti kan juga akan tahu.
1: Baiklah, aku ikut.

0: Hah, di mana sebenarnya kita ini?
1: Sudahlah, kamu gak usah banyak tanya. Sebentar lagi sampai kok.
0: Duh, aku mulai gak nyaman.
1: Kenapa sih?
0: Lihat, tempatnya sepi.
1: Terus kamu mau pulang gitu aja?
0: Ya, mungkin.
1: Kalau kamu pulang sekarang, besok jangan bilang kamu ingin punya teman baru ya.
0: Lah, kamu mengancamku?
1: Ya bukan gitu, aku ini cuma bilang kalau mau berteman, ya harus saling percaya lah.
0: Ya sudah, aku ikut.

0: Raka?
1: Iya, Bu.
0: Sekarang jam berapa?
1: Maaf, Bu.
0: Ibu menunggumu dari tadi loh, Nak.
1: Iya, Bu, tadi ada urusan.
0: Urusan apa? Sampai selarut ini?
1: Sudahlah, Bu. Aku mau tidur.
0: Raka! Ibu tidak melarangmu punya teman. Tapi jangan sampai karena ingin diterima oleh mereka, kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu inginkan.
1: Iya, aku tahu.
0: Janji kepada ibu ya, Nak. Kalau ada sesuatu yang membuatmu takut atau terpaksa, ceritakan. Ceritakan sama ibu.
1: Hah, iya, Bu.

0: Raka, gimana nih? Kamu sudah siap apa belum?
1: Siap, memangnya kita mau kemana?
0: Kamu nih banyak tanya aja. Emangnya kamu itu gimana sih? Kamu jangan pura-pura lupa tahu.
1: Aku sudah bilang sebenarnya aku gak mau ikut.
0: Kenapa kamu tiba-tiba berubah?
1: Ya, aku pikir-pikir lagi. Ini bukan sesuatu yang ingin aku cerita.
0: Kamu pasti takut ya, huh? Kamu takut?
1: Aduh, bukan takut. Aku sadar ini bisa membawa masalah.
0: Alah, kamu itu banyak alasan, Raka. Kamu itu sudah terlalu banyak mendengarkan kata-kata orang lain.
1: Aku cuma mulai berpikir untuk diriku sendiri.
0: Kalau kamu mundur sekarang, awas ya, jangan harap aku menganggapmu teman lagi.
1: Kalau persahabatan harus membuatku melakukan sesuatu yang salah, mungkin memang lebih baik kita berhenti berteman.
0: Beneran ya? Kamu serius ya?
1: Iya, aku serius.

0: Dini.
1: Akhirnya kamu mau bertemu juga.
0: Iya nih, aku mau cerita sesuatu.
1: Kamu mau cerita apa?
0: Aku hampir melakukan sesuatu yang bisa membuat kena masalah.
1: Masalah apa?
0: Ardini mengajakku melakukan hal yang sebenarnya aku tahu itu salah. Awalnya aku ikut karena ingin dianggap berani.
1: Tapi kamu akhirnya menolak?
0: Ya iya.
1: Bagus.
0: Yah, tapi sekarang Ardi marah. Aku takut dia melakukan sesuatu.
1: Kamu sudah benar karena berhenti. Kalau ada ancaman atau masalah, jangan hadapi sendirian ya. Ceritakan kepada orang dewasa yang kamu percaya.
0: Tapi, aku takut ibu kecewa.
1: Ibumu pasti lebih kecewa kalau kamu menyembunyikan masalah sampai semuanya semakin besar.

0: mau cerita.
1: Duduklah, Raka.
0: Jadi gini, Bu. Selama ini aku sering pergi dengan Ardi, Bu. Ya, awalnya cuma nongkrong. Tapi kemudian dia mengajakku melakukan sesuatu yang menurutku salah.
1: Lalu?
0: Aku hampir ikut, Bu. Tapi aku membatalkannya.
1: Kenapa kamu tidak cerita sejak awal?
0: Ya, aku takut ibu marah.
1: Ibu memang kecewa karena kamu menyembunyikannya. Tapi ibu lebih lega karena kamu akhirnya mau jujur sama ibu.
0: Iya, Bu. Aku benar-benar menyesal.
1: Yang penting sekarang, kamu belajar dari kejadian ini. Kalau suatu lingkungan membuatmu terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan diri kamu, kamu berhak pergi. Ngerti ya, Nak?
0: Baik, Bu. Halo?
2: Ya, halo. Raka, emang kamu cerita semuanya ya pada orang lain ya? Kok pada tahu sih?
0: Ardi.
2: Emang kamu pikir masalahnya selesai begitu aja kalau kamu cerita?
0: Sudahlah, aku gak mau terlibat lagi.
2: Kamu jangan lari ya, kamu akan menyesal.
0: Ya, aku gak akan kembali.
2: Kita lihat aja ya. Awas kamu.
0: Aduh, aku harus bagaimana sekarang?
3: Kamu kelihatannya kepikiran.
0: Hei, kamu tahu gak Dini? Ardi itu menghubungi aku.
3: Hah? Dia mengancammu?
0: Iya.
3: Jangan membalasnya sendirian ya. Simpan bukti percakapannya dan beritahu ibumu.
0: Aduh, aku takut masalahnya semakin besar.
3: Tapi masalahnya justru bisa semakin besar kalau kamu diam.
0: Iya sih, itu benar.
3: Sekarang, yang penting kamu gak sendirian.
1: Iya, masuk.
0: Ibu, aku mau menunjukkan sesuatu.
1: Apa?
0: Nih, pesan dari Ardi.
1: Baiklah, kita akan hadapi bersama-sama ya. Coba kamu tenang, ibu akan membantu kamu.
0: Ibu gak marah.
1: Ibu marah pada keadaan, bukan kepada kamu. Kamu sudah memilih untuk jujur dan mencari bantuan.
0: Ibu, terima kasih ya ibu.
1: Kamu tidak harus menghadapi semuanya nak sendirian.
3: Raka, bagaimana sekarang?
0: Sudah lebih tenang.
3: Kamu masih berhubungan dengan Ardi ya?
0: Enggak lah, aku memilih untuk menjauh.
3: Keputusan yang tepat sih.
0: Iya, aku baru sadar. Dulu aku mengikuti dia karena aku takut dia gak pengecut.
3: Sekarang kamu tahu kan, kalau berani menolak itu kan bukan berarti pengecut.
0: Yap, justru lebih sulit mengatakan tidak ketika semua orang menyuruh kita ikut.
3: Nah, yang penting kamu sudah memilih.
0: Aku pernah berpikir bahwa mengikuti orang lain adalah cara agar aku diterima.
3: Padahal, teman yang baik tidak akan memaksamu melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman.
1: Dan, ketika menghadapi masalah, jangan takut untuk meminta bantuan.
4: Karena satu keputusan dapat mengubah banyak hal. Berani mengatakan tidak ketika sesuatu terasa salah adalah bagian dari menjaga diri. Demikian tadi mini drama dengan judul Di Balik Keputusan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Raka diperankan Reihan, Ardi diperankan Indra Mahadi, Dini diperankan Haryati, Leoni Samudra sebagai Ibu Raka, teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin dari penerbit Litera Mediatama. Buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin menjadi panduan penting bagi siapapun yang tertarik menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dengan pengalaman lebih dari 3 dekade, Delvina membagikan kisah nyata, suka duka, serta strategi mengajar yang aplikatif. Buku ini membahas sejarah BIPA, peran penting tutor, metode pengajaran, hingga cara menyusun silabus dan mencari murid. Tidak hanya itu, pembaca juga diajak memahami tantangan profesi ini, termasuk berhadapan dengan murid dari berbagai latar belakang budaya. Melalui kisah-kisah lucu dan reflektif, buku ini menegaskan bahwa menjadi tutor BIPA bukan hanya mengajar bahasa, tetapi juga memperkenalkan budaya bangsa. Dengan gaya penyampaian yang ringan dan penuh semangat, buku ini menjadi bekal berharga bagi calon tutor agar siap mengajar dengan percaya diri. Sebuah bacaan inspiratif sekaligus praktis untuk membuka jalan menjadi pengajar bahasa yang profesional. Demikian esensi buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Sekarang tadi Anda telah mengikuti mini drama dari RRI Surabaya ya. Tadi judulnya apa tadi? Lupa saya. Judulnya Di Balik Keputusan ya, karya dari RRI Surabaya. Ceritanya apa? Saya nggak tahu, saya nggak dengerin, mohon maaf ya. Ini nanti jam 9 malam itu ini ya, Ruang Rindu edisi Oldies Indo ya. Jadi disiapin ya lagu-lagu tembang-tembang lawas Indonesianya ya di Ruang Rindu nanti ya. Nanti jam 9. Ya, ditunggu. Sekarang kita masuk dalam ngobrol-ngobrol santai saja. Dan seperti biasa saya nggak ada tema. Silakan mau ngobrol apa aja. Di malam hari ini saya itu selalu pingin ngasih kesempatan di ngobras itu, ya udah ngobrol santai aja, nggak perlu ada topik-topik khusus. Jadi kayak apa itu menyempitkan topik, bahas ini aja, mbak ini saja, nggak usah, silakan. Mumpung saya malam itu paling cuma berapa seminggu dua kali ya, jadi nggak apa-apa, boleh cerita apa saja, saya dengerin ya. Saya tukang dengerin ya di ngobras ini sambil berkomentar tipis-tipis ya. Saya tidak ada topik spesifik malam hari ini. Kalau mau ngobrol silakan. Kalau misalnya mau dengerin lagu aja ya enggak apa-apa. Nanti saya puterin lagu-lagu sampai menjelang ini nanti ya, Ruang Rindu ya. Saya sapa di line telepon. Ngobras.
1: Ngobrol dengan Mas Dio Pratama. Yes, yes, yes.
0: Kok gitu?
1: Mantap.
0: Kok gitu? Yes.
1: Iya, Mas Jo libur. Nggak pakai nyanyi.
0: Ya nanti nyanyi loh, nggak apa-apa loh.
1: Seneng banget. Iya, nyanyi nanti ya, oke? Okay? Ya orang-orang suruh nyanyi loh.
0: Iya, biasanya sama Mas Jo suruh nyanyi lah.
1: Mas Dio ngomong, halo, selamat malam, Ruang Rindu, kayak langsung nyanyi, gitu.
0: Ya wis, gak apa-apa, nanti Ruang Rindunya mau nyanyi ya gak masalah, cuma ya, apa itu, jariku sih durasi, sakno liane.
1: Iya, kesuwen ya.
0: Biasanya kan rame.
1: Yes,
0: saya
1: ngobrol apa,
0: yuk ngobrol. Ayo ngobrol, hari ini ngapain aja, Bu Siti?
1: Sudah nggak ngapa-ngapain, ini
0: hari Minggu soalnya ya.
1: Masuk saya umek terus itu capek lahan.
0: Emang biasanya umek apa?
1: Yo namanya ibu rumah tangga ya, wis umek apa
0: ya? Umba-umba.
1: Beres ya gitu, mau nunggu siapa?
0: Kora-kora.
1: Iya. Saya orangnya aktif, nggak ada males-males sih.
0: Tapi apa tuh kalau urusan rumah itu dibagi nggak tugasnya sama suaminya?
1: Nggak, ngapain, nggak boleh suami cari uang kok disuruh dibagi rumah, nggak.
0: Ya nggak ngebolehin siapa?
1: Nggak ada, tak anu sendiri, nggak boleh. Kalau orang laki itu, orang laki cari uang, nggak boleh. Kalau orang laki tak RPJW, enggak disuruh ya udah, tapi enggak boleh sama saya, enggak boleh orang laki itu cari uang gitu.
0: Gitu.
1: Enggak ada di rumah, senggang tidur, istirahat gitu.
0: Enak dadi bojone Bu Siti.
1: Enak banget. Nyari tunggale enggak ada.
0: Nah iya emak, suami-suami eranya saya ini harus bisa ini.
1: Ya, suara darder, yang penting saya setia orangnya.
0: beda.
1: Nggak boleh, apalagi orang laki suruh nyuci-nyuci, wah nggak boleh kalau saya goblok, orang laki goblok yule, nyuci-nyuci.
0: Oh berarti saya goblok Bu Siti.
1: Nggak boleh.
0: Berarti saya goblok ya.
1: Saya kasihan kalau orang laki itu teman.
0: Ya itu bukan menurut Bu Siti, menurut Bu Siti. Ya alangkah baiknya jangan itu, jangan digoblok-goblokin gitu loh. Kan setiap rumah tangga itu beda-beda. Kalau eranya sekarang itu eranya kerjasama Bu Siti. Jadi apa itu ya itu mungkin karena Bu Siti ibu rumah tangga ya. Kan ada yang ini ya, ibunya juga kerja gitu.
1: Yo, tak ceritain. Minggu lo semua suaminya yang ngisikan kasihan orang mati itu harus diajini, dihormati itu.
0: Semua itu harus saling menghormati Bu, mau istrinya juga dihormati juga. Ya kalau misalnya suaminya yang ngurusi semuanya itu berarti nggak ada kerjasama juga, timpang gitu. Harusnya dibagi tugas kalo, gitu.
1: Kalau Bu Siti kalau sudah cari uang ya ya wes nggak boleh.
0: Berarti mendidik anak nggak juga?
1: Oh iya, didik anak.
0: Ya berarti kan ada perannya gitu loh, selain cari uang. Lek apa ku bondong golek duit tok ya mending gak usah jadi bojo ngono loh. Lek menurutku lah ya, ngapain gitu loh. Karena kehadiran seorang ayah itu penting, kehadiran ya, seorang suami itu penting.
1: Kalau saya sudah cari uang ya sudah, enggak boleh ikut-ikut kerjaan di rumah.
0: Iya itu, ya itu Bu Siti ya, nggak apa-apa, setiap orang beda-beda gitu. Tapi menurutku sih, enak yang jadi suaminya Bu Siti, jadi enak wis pulang wis nggak ngapa-ngapain, nggak diganggu gitu loh.
1: Nggak boleh Mas, itu saya kepingin masuk surga Mas. Kalau orang perempuan tuh harus menghormati orang laki.
0: Iya ya Mas Siti, kan apa tuh orang. Saya itu nggak ngomong nyuruh nyuci loh Bu, kan ada suami yang emang pengen emang bantu istrinya gitu.
1: Banyak orang
0: ya. Nggak, maksudnya nggak sampai disuruh istrinya gitu loh Bu, gitu loh.
1: Ada disuruh.
0: Iya disuruh ada, disuruh ada.
1: Kasian banget ngeliatin, non nggak ono ati nyewang lanang iki, tapi tak omongi koncoku cewek tak enak, ya wes lah. Terserah.
0: Yang penting kan itu rumah tangganya ya baik-baik saja gitu loh Bu.
1: Iya, baik-baik saja. Saya sama suami itu ya baik-baik saja.
0: Iya ta.
1: Eker ya eker. Mari. Tapi enggak sampai pukul-pukulan
0: enggak. Oh jangan sampai. Dong. Kalau pukul-pukulan nanti itu dong. Berbahaya itu, bisa
1: wani
0: dilaporin.
1: Wani piro lek wani mukul.
0: Nah. Loh, wani piro aku apa kan uangnya dari suami. Oh, ya karek wani piro ya karek transfer ngono.
1: Enggak, saya enggak pernah dibobol kok.
0: Ya jangan sampai ya.
1: Kalau ada orang perempuan mukul orang laki itu banyak loh Mas, kurang ngajar itu Mas, teman-teman Mas.
0: Masa ada banyak, Bu? Masa banyak
1: pukul sungguh loh, dada-dada itu digebuk-gebukin sama tangan ya. Yang laki itu enggak mau ngelawan Mas. Kalau saya enggak Mas, jangan sampai saya seperti itu sama orang laki sungguh.
0: Iya. Iya jangan sampai.
1: Yang dicari kan seperti itu.
0: Iya yang dicari seperti itu. Ya sama-sama menghormati lah Bu. Maksudnya istri menghormati suami, suami juga menghormati istri gitu. Sama-sama berbagi peran juga gitu. Jangan sampai berbagi pukul-pukulan peran.
1: Pokoknya kalau ada rumah enggak pokro harus diurusi itu urusan orang lagi.
0: Iya itu ibu berpikir situ. Kalau soalnya kan ibu full ibu rumah tangga. Jadi kerjaannya ya itu. Apalagi kalau nggak ngurusi rumah gitu. Kecuali kalau misalnya ibu ini ada kerjaan selain ibu rumah tangga, pakai ya ibu pekerja lah pada umumnya lah. Kan pulang kerja kan sama-sama capek. Ini ya saya kasih gambaran ya Bu ya. Kalau iya kalau suami istri sama-sama kerja, pulang kerja ini sama-sama capek. Tapi apakah kita berdua malas-malasan? Enggak Bu, kita berdua berbagi peran gini. Oh kamu masak ya, ini nanti aku cuci piring, aku nanti, oh kamu cuci baju ya, aku nanti jemurin, nah gitu loh kerjasamanya.
1: Enggak, saya enggak.
0: Nah iya, enggak karena Anda ibu rumah tangga, ini kan saya kasih gambaran.
1: Pernah gitu, tak anu ya Bu, tak tak jemur, no, gak usah, tak jemur dewe. Beresin bajumu dewe itu, nenek. Gak usah. Paling gak seneng lah ikut-ikut apa kerjaannya orang perempuan itu.
0: Oh iya, gak apa-apa.
1: Ya, ya, pengen ngewangi ya seneng aneh.
0: Oh iya kan bagus, Bu. Berarti kan suaminya ibu baik aslinya.
1: Baik, orangnya sabar kok.
0: Iya, Mbak. Iya, ayam dua bojo kaya Bu Siti sembarang lang digarap nong.
1: Heeh, seneng. Heeh. Sembarang sudah beres semua.
0: Iya. Oke. Oke.
1: Terima kasih banyak obrolannya. Wes ngobrol itu wae.
0: Iya, wes iku wae,
1: wes. Ya wes. Terima kasih banyak. Nanti all this ya.
0: Ya, siapin ya. Yang sing nah. Lawas. Lawas sampai apa ku gambare hitam putih.
1: Oh seneng banget loh penyiar kayak Mas Dio ya wes terima kasih banyak Mas Dio, selamat malam, lanjut.
0: Selamat malam, jadi lanjut ya. Saya ini bukan penyiar guys, saya ini teman ngobrol saja. Saya lebih suka di itu diterima sebagai teman ngobrol aja daripada seorang penyiar ya. Saya sapa di line telepon satunya. Selamat malam.
2: Ngobrol bersama. Ngobrol santai bersama Kakak D. Pratama yang smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mama.
2: Alhamdulillah. Semoga bersama keluarga besarnya dan bidadarinya, malaikatnya barokah sehat, barokah umur, ya, barokah keselamatan, rezeki melimpah, senantiasa dilancarkan semuanya, segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, amin, rabbil alamin. Gimana sudah minum mulai dari jam, saya sudah sampai di Jakarta, jadi sinyal saya masya Allah
0: mantap.
2: Alhamdulillah menemani ada adik ipar saya mau operasi di MNC ya, ya doakan aja. Jadi saya keluar sebentar untuk mengikuti acara programnya Prosatri RRI Surabaya yang tercinta. Nah, udah minum.
0: Sudah, Ma.
2: Buahnya yang banyak. Stretching. Sedikit sambil duduk bisa loh stretching itu.
0: Siap.
2: Oh, lupa loh. Oke, ini apa judul temanya?
0: Nggak ada, Ma. Cerita-cerita aja. Oh, saya dengerin.
2: Oh, gitu ya. Mm-mm. Boleh ya? Ngomong-ngomong ya.
0: Boleh.
2: Saya berbagi. Oh ya, nanti tahun berapa lagunya itu?
0: Indonesia pokoknya, Ma. Yang lama-lama Indonesia. Ya.
2: Oh, tahunnya yang lama. Nggak boleh yang agak semi-semi gitu ya.
0: Semi-semi yang ini.
2: Semi-semi orang kir.
0: Semi tukang parkir. Nggak apa-apa.
2: Okay, kalau gitu gini. Sekarang kan blok saya waktu di Banten itu hujannya hanya sebentar-sebentar gitu, terbawa angin, dia kan di pantai. Justru kalau waktu saya di Kampung Baduy itu karena ada dua gunung, saya jadi sinyalnya tuh tidak bisa masuk ya, terhalang dengan dua gunung itu. Tapi hujan enak lah. Tapi tidak sedingin di sana di Lembangku, Bandung. Nah, ini kan musim kemarau rata-rata seluruh Indonesia ya, sehingga banyak ya apa dehidrasi enggak kak itu kakak D. Pratama beserta keluarga, ada dehidrasinya enggak?
0: Aman saya minumnya banyak, Oma.
2: Nah begitulah. Terus sekarang kan juga banyak yang apa terkena virus influenza tipe A ya.
0: Iya. Di Surabaya banyak itu.
2: Di Surabaya banyak ya. Kita waktu di Banten, saya setiap hari mendapat jatah dawegan wulung satu orang dua buah dawegan wulung. Jadi pemerintah daerah, karena kan banyak di pinggir pantai Pantura itu dawegan. Udah pernah minum atau nyoba itu belum dawegan wulung?
0: Belum.
2: sama mungkin kalau di Jawa Timur itu degan wulung, bukan degan hijau lain lagi itu obat kan, degan wulung. Saya testimoni ya, saya merasakan sendiri. Malah terakhir saya jadi suruh anak-anak yang ikut sama saya itu, dia ngirim ke Jakarta ada permintaan degan wulung tuh seperti degan hijau, cuman kalau pangkal, tahu pangkal ya, pangkalnya kelapa itu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Kalau kalau di Jawa Barat namanya degan wulung, mungkin kalau di Jawa Timur tuh degan wulung, W-U-L-U-N-G. Nah, ciri-ciri khas untuk bedakan degan hijau sama degan wulung itu pangkal, begitu dipetik ya kan ada pangkalnya, diseset dua iris itu keluar kelihatan sabutnya berwarna pink, merah muda atau ungu muda. Itu ciri-ciri khasnya ya yang jelas itu. Tetapi kadang kita kan kalau harus diseset kita harus beli, tapi dari luar kita bisa bedakan itu buah kelapanya lebih kecil dari degan hijau. Dan lebih kecil ya, dan bulatnya itu lebih bundar daripada degan hijau, karena kan degan hijau tuh memanjang, di bawahnya ada kayak siku-sikunya ya. Kalau degan wulung ini enggak ada. Nah, terus warna kulit buahnya itu adalah hijau tua, bukan hijau muda atau kuning muda. Hijau tua kayak berada apa ya? Bukan tutul, jadi kayak ada hijau tua kayak ada kotoran gitu, padahal bukan kotor gitu loh. Nah, saya kan sudah konsultasi, memang udah lama kok saya pulang ke Cirebon, mungkin di Pantura ini banyak tumbuhnya Pantura, itu kakak D, Pratama. Karena dia kan degan wulung nih harus full kena sinar matahari ya pohonnya. Cuman lebih mahal mungkin ya sedikit. Cuman alhamdulillah saya waktu selama ini di Banten itu dapat ekstra kan ya. Cuman lebih kecil, jadi airnya tuh paling kalau degan hijau kan mungkin 300 mili ya isinya satu gelas gitu. Kalau ini 3/4 gelasnya lah gitu. Rasanya manis sekali. Manis daripada degan hijau. Dan saya sudah langsung saya cari konsultasi sama ahli gizi ya. Dia ini kan apalagi untuk mencegah dehidrasi bagus. Antioksidannya alami. Terus apa, sama juga sih dengan degan hijau tuh, elektrolit alami ya. Banyak apa sih, kalium, natrium, magnesium ya. Nah, ini bisa menetralisir racun untuk detox alami ya. Jadi kalau misalnya keracunan makanan, belum ini ya minum itu. Tapi jangan dimasukin ke kulkas. Juga orang kan lain-lain ya, jadi dites dulu atau isi nasi atau isi apa, makanan apa, gabin atau apa, takut kan apa lambungnya nggak kuat ya. Tapi alhamdulillah kami sekolah sampai cucu yang kecil mengkonsumsi ini, terus meredakan apa sih sakit kepala. Aku kan dulu kena vertigo, tapi alhamdulillah udah sering minum-minum, paling seminggu dua kali, seminggu sekali. Terus juga radikal bebas lah ya, boleh dikatakan. Bukan promosi loh ini testimoni ya, saya mengalami sendiri. Halo, mana yeah. Suaranya?
0: Iya, yeah, Umar.
2: Tidur dah?
0: Enggak, saya dengerin saya.
2: Didengar ya, nanti bisa dicari. Kalau saya dulu masih tinggal di Surabaya, saya kan tinggalnya di Kendang Sari. Walaupun pernah di Gresik, tapi saya ada di Kendang Sari. Nah, saya kalau liburan, itu saya pernah ke Pasir Putih, tahu pantai Pasir Putih ya?
0: Iya.
2: Yeah. Ya, yang apa namanya, di situ Probolinggo sama apa ya, terkenalnya apa, itu uap itu loh. Nah itu banyak kalau kita datang ke situ mesti disediakan mau dengan hijau apa dekan dia bilangnya pink gitu loh ya. Oh dekan pink dong, mahal dikit memang. Itu banyak pokoknya di pantai-pantai utara banyak gitu loh kakak D. Terus juga untuk apa namanya, saya kan waktu selama di Banten 2 hari nggak ada suara ya, serak saya itu. Terus mengkonsumsi ini gitu loh. Mungkin saya cocok ya dari dulu juga. Terus untuk mengeluarkan lendir. Untuk jaga imun. Tetapi kalau minum ini dengan wulung ini. Maaf. Sering mengeluarkan urin. Jadi kalau mau minum jangan malam itu. Nanti gak bisa bobo gitu. Ini kalau saya loh ya.
0: Ya.
2: Nanti itu ceritanya. Apa tadi namanya dengan apa?
0: Dengan wulung.
2: Coba lah, saya pegang Mbak Fresti sama Kak Sari Julia.
0: Iya.
2: Tapi mungkin harga lebih mahal. Ciri-ciri khasnya gitu loh ya. Buahnya rada kecil.
0: Siap.
2: Kulitnya agak tua kusam. Terus kalau di betul nggak? Kalau nggak saya nggak beli. Jadi di pangkalnya disesek dulu. Kalau warna sabutnya itu warna pink, betul itu dengan wulung. Gitu loh. Ceritanya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya dibilangin jadi itu untuk kulaan apa ke Jakarta banyak peminatnya, satu truk gitu loh. Terus iya. Terus gini mengenai keluarga ya. Biasanya almarhum suamiku setiap hari Minggu, bukan libur tanggal merah loh, hari Minggu saya tidak boleh bekerja di rumah misalnya. Misalnya, saya juga tidak bekerja, jadi kita sudah ada komitmen, misalnya ada salon saya harus tutup gitu loh ya. Saya tidak boleh kerja, tidak boleh ngapa-ngapain gitu loh ya, hanya menemani. Dia yang masak, tetapi satu yang dia gak mau, nyambel tetap harus saya. Tahu nyambel ya?
0: Iya nyambel, tetap bikin saya. Sambel.
2: Iya, gitu. Dan anak-anak udah mulai dari kecil, setiap makan, misal pulang sekolah, bukan mau berangkat sekolah lo ya, pulang sekolah atau makan malam itu, setiap makan mereka cuci piring sendiri gitu loh, cuci gelasnya sendiri, sudah punya gelas masing-masing kan ada namanya, tidak pernah campur gitu loh, plus sendoknya. Jadi saya dimanjakan, kecuali kalau dia minggu itu tidak keluar kota atau keluar titik-titik-titik gitu loh ya. Jadi sudah komitmen gitu, alhamdulillah. Tapi kalau hari libur tanggal merah, enggak, mungkin kita kan harus keluar kemana gitu loh. Jadi gitu loh. Yep. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa testimoni saya. Nanti cari ya ulung itu loh. Mudah-mudahan juga mulai dari anak kecil sampai dewasa juga itu. Kalau yang baby malah di sini di Banten tuh dikasih 1 sendok gitu loh. Bening, enggak butek airnya gitu.
0: Siap.
2: Terima kasih nih. Insya Allah ya nanti bisa on air. Mudah-mudahan dengan pasien adik saya ini tidak ada yang harus kita tungguin. Makasih. Selamat bertugas. Rezekinya melimpah dari seluruh penjuru atas izin dan ridho-Nya Allah. Amin. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uma Yanti ya. Oh iya sedikit itu ya, tadi dengerin Uma Yanti. Kalau mau ini anaknya maksudnya udah gede ini mau nyuci piring ya, itu ya itu benar dibiasain dari kecil ya cuci piring sendiri ya. Jadi kalau gede ini enggak kaget nyuci-nyuci piring itu ya. Kalau saya ini dari kecil sudah dibiasain ya, kalau habis pakai dicuci sendiri ya, piring-piringnya sendiri langsung dicuci sendiri, jadi udah kebawa kebiasaan sampai besar kalau habis pakai ya dicuci sendiri, nggak apa-apa iki ada yang nyuci. Soalnya saya ada temen ya, ya betul kaget kalau saya itu nyuci piring sendiri gitu. Terus kamu selama ini gimana? Otomatis ada yang nyuciin ya, ya. Dicuciin sama orang tuanya atau mamanya. Ya gak apa-apa. Emang ada orang tuanya seperti itu. Tapi nanti efeknya ini, dia udah gede sampai sekarang udah gerang bongkeng, udah kepala 3 ya. Gak mau dia nyuci piring gitu. Padahal mungkin istrinya juga kerjanya juga banyak di rumah ya, jadi perlulah kerjasama antara suami dan istri gitu ya. Kita terakhir ya, sapa di line telepon WA.
3: Ada ngobrol bareng bersama Mas Tio Pratama.
0: Ya, Bu Wira.

0: di penjual degan sini, jadi mereka sudah memisahkan kategori degan hijau. Degan hijau sama aja yang dimaksud itu, degan yang Pak Bingo itu sama aja di sini. Itu namanya degan hijau gitu loh. Itu kalau dia punya kulit ya, apa dalamnya tuh memang ketika dipotong itu warna ke pink, ke ungu-unguan, unik memang. Yeah. Jadi ada yang jadi tumbuh besar segala macam seperti itu. Karena dari awalnya itu sudah dari udah bahas memang kita punya cerita sendiri-sendiri gitu.
1: Benar,
0: kan.
1: Benar.
0: Tapi kalau kita mau kaitkan dengan tadi Mbak Suci mengenai tugas segala macam. Tadi Mbak Yoke bilang kalau dua-duanya bekerja ya.
1: Ya.
0: Yeah. Oke. Gini, kalau dua-dua bekerja, jadi kita usahakan kayak macam anak-anak kita mau sekolah, kita kan sudah persiapan mereka nanti kalau pulang sekolah, ini sudah siapin makannya, ini kita udah siapin kalau dua-dua kerja. Jadi kita yang sama-sama bekerja itu bagaimana kita bekerja atau kita meninggal rumah dan kondisi rapi dan kita udah pesan ke anak-anak. Nanti ini gini ya, habis ini tidur, jangan pintu, jangan kalau nggak dikenal nggak usah buka apa, nggak usah buka pintu. Kalau orang mau apa nggak kenal nggak usah buka, diam aja di dalam, seperti kayak gitu. Ingat adikmu diurus makannya. Jadi seperti itu, nanti pulang jam berapa, seperti itu. Jadi kita udah kasih tugas ke anak-anak, rumah dalam kondisi bersih, nggak boleh berantakan, kayak macam piring seperti itu, karena mereka berdua aja yang makan, gitu ya udah dicuci sendiri. Kalau nggak, biasa saya bilang, udah nggak apa-apa. Saya tuh paling nggak bisa meninggalkan anak lama-lama. Walaupun ketika saya bekerja itu, yang saya ingatkan anak-anak ini rumah, rasanya cepat-cepat saya ingin pulang ke rumah. Saya nggak kerasan di luar gitu kalau seperti itu. Jadi karena kita sudah kebiasakan bagi tugas seperti gitu. Dulu saya bilang suamiku adalah adalah raja, seorang raja. Jadi tidak perlu bekerja apa segala macam. Tapi setelah berkembangnya waktu, akhirnya suami harus, kita harus punya tugas masing-masing. Jadi yang bagian kora-kora atau apa tuh suami, nanti saya yang nyuci, gantian, kita biasa gantian. Jadi seperti itu, penggali seperti itu gitu. Kasian, ini ada penelpon yang masuk, kasian ya. Ini penelpon berikutnya, ini kurang 4 menit, sebentar lagi ruang rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ira. Iya kurang 4 menit, tapi gak apa-apa. Ini apa itu? Lah, hilang penelpon terakhirnya. Sampai tahu memanfaatkan 4 menit. Oh iya, ada. Wabras, ayo waktu Anda 4
2: menit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, 3 menit waktu Anda.
2: Ngobrol santai.
1: Ngobrol santai.
2: Wis ngono ae.
1: Pak Bol.
2: Ayo. Sehat.
1: Alhamdulillah. Kemarin itu ikut
2: geng dangdut ta? Aku sikilku anu Mas, opo? Sama murati ku mata sih tidak bisa jalan aku. Nyeret tau gak keluar aku. Sampai awak ini rodo. Ye lho, bukan merindukan kasih sayang. Memang meriang, agak meriang.
1: Meriang tapi juga ini kan, merindukan kasih sayang juga kan?
2: Bukan. Memang meriang temen nih.
1: Oh ya wis, ya, cepat sehat ya Pak Mul.
2: Sudah ini sudah sehat, sudah kerja kok. Setiap pagi tak untuk kerja hilang-hilang dewi Mas.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tone gak kula nuwun, mulene ya gak pamitan, moro-moro ilang gunan. Tidak apa-apa, itu ujian dari Allah, kita terima
1: ajalah. Nggih, diterima.
2: Ya gitu aja, nanti ruang rindu siapa tetap Mas Dio ya.
1: Oh, nanti Pak RT.
2: Oh, Pak RT.
1: Nggih.
2: Oh, kalau pesan meja bisa di Pak RT dulu ya.
1: Oh, itu di itu Pak, satunya tetangga itu warga.
2: Raya, mengerti ini tisu jadi ini.
1: Pak Darto, nama nih. Pak Darto jenengi.
2: Oh, Pak Darto. Oh iya. Ya, makanya aku kok bingung dia kok diceluk Pak RT bareng aku tak tahu-tahu buala garu-garu mejo iki dari Pak RT. Yes. Ya, situ aja nanti aku tak bisa lanjut di ruang rindu ya.
1: Lanjut, masuk.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Ya, ya memang itu ya. Beda-beda ya, rumah tangga ya. Setiap orang ada perjanjian sendiri-sendiri. Tapi nggak apa-apa, tidak usah saling menjudge gitu. Kita hormati cara masing-masing. Yang penting itu, yang penting.

0: awet aja sampai ini sampai tua sampai maut memisahkan mah. Kalau sama deal-dealannya gitu ya sudah, deal-dealannya kerjasama, deal-dealannya oh kamu cari uang, aku full di rumah ya nggak apa-apa ya, yang penting ini emang udah deal-dealannya dan satu sama lain saling menerima dan saling menghormati ya, tidak masalah, semua ada caranya masing-masing. Kita akan kembali ya, 1 menit lagi, ini yang gabung sekarang ini mau ngobrol apa, cuma 1 menit ini, paling yang menyapa, halo Mas Dio, mari, langsung ikut tutup, nanti ya balik ke ruang rindu ya, ini saya puterin promo 1 menit ya sebelum kita masuk ke ruang rindu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saatnya Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wayahe, wayahe, kita sudah masuk di dalam Ruang Rindu ya, pendengar Pro 1 Surabaya. Ayo, tanpa basa-basi, saya langsung sapa yang di lain telepon. Monggo, sedoyo. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu. Memori lewat lagu tanpa basa-basi.
0: Tanpa basa-basi, nah, tidak usah nyanyi.
3: Tidak usah.
0: Tidak usah, tapi boleh refnya dikit.
3: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Siti. Enggak mau nyanyi refnya ta?
3: Semoga Mas Dio sehat selalu ya Mas.
0: Amin. Sama-sama. Tambah seger.
3: Nggih. Okay. Bisa nyanyian Gunung Pujiyama.
0: Gunung
3: Fujiyama.
0: Titik Sandora.
3: Iya, titik Sandora.
0: Oke, mantap. Okay. Mantap. Sama, salam.
3: Sampeyan ngombe di sik kae mang, gak gelem ngombe, tak salam ya, oke.
0: Okay? Monggo.
3: Salamnya buat Bu Wira, Bu Ipi, Bu Titik Damyati, Bu Wati Rameli, Mama Yu, Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Kanedi, Pak Mariono, Pak Hairul Huda, Bang Kobar, Bang Freddy. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Mama Yu sudah. Umi Yanti Queen, Umi Gustia Pondok Maritim. Terus, Bu Sri Suhartini. Bu Yuni. Apalagi sih lupa Mas. Siapa lagi ya? Pung-pung eling Mas.
0: Enggak apa-apa.
3: Pak Mul siapa lagi? Sik. Ya wis lah.
0: Dicatat. Enggak ada salah dicatat iya, loh.
3: Tak catat sih mari ngono biar ndak iyo Bu Istiharo wis. Siapa lagi ya? Oh Mas Ali, Mas Dio, terus Mas Bandi Batam, Mas Liganya juga. Terus semuanya aja Mas yo.
0: Siap.
3: Terima kasih banyak, sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Siti, ditunggu lagunya ya. Kita sapain di lentil penape. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Dio.
0: Selamat malam Pak Toto.
4: Wah, sehat?
0: Alhamdulillah, gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa Pak Toto malam ini?
4: Aku mau buatan lagu dari Gomblo Setengah Gila.
0: Gomblo Setengah ya. Gila. Oke, salam talangnya.
4: Biar senam aerobik sedikit iramanya.
0: Asik.
4: Indah banget itu.
0: Asik. Salam-salamnya Pak Toto.
4: Ya, salamnya yang baru turun tadi Mbak Siti Pasuruan. Juga ada Mbak Siti Rumia di kawasan Tuban. Juga ada Bu Istikharo juga. Pak Mariono, Bang Kobar, Pak Tua, Abawi, selamat malam juga Abawi. Kemudian ada Cak Bandi juga. Juga Pak Khairul, ada juga Mbak Nana, Oma Yanti, Bu Titi Damianti juga. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Bang Dia, terima kasih. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat. Amin. Dan amin dengan Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Toto, sehat selalu. Sekarang kita melirik yang ada di WhatsApp kita, ada Bu Siti Rumia di Tuban ya. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu, request lagunya Meriam Bellina, judulnya Untuk Sebuah Nama. Untuk Oma Yanti Queen, Bu Wira, Bu Nana, Bu Dewi, Bu Hartini, Pak Mariono, Bang Kobar, Mas Ali, dan salam untuk semua pendengar Persatu Surabaya buat Mas Dio. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Siti Rumia, sehat selalu juga ya. Kita langsung hadirkan tembang pertama di Ruang Rindu, Fujiyama Titik Sandora.

sekalian. Selamat bertemu dengan kami. Oke. Lagu pertama.

0: Di Ruang Rindu kita baca WhatsApp dari Bu Sri Suartini. Selamat malam Mas Dio. Ruang Rindu, berbagai rindu member lagu, saya request lagunya Betaria Sonata. Jangan ingin menang sendiri. Salamnya buat Mas Ali, Pak Koirul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Wati, Bu Istikaro, Bu Nana Umayanti. Buat Mas Di Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu keluarga ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu lewat lagu. Benar ya Mas ini, sahabatnya.
0: Iya benar Ibu. Kurang lengkap sih. Tapi
1: gimana?
0: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lagu, ya.
0: Gak apa-apa. Ini dengan Ibu siapa?
1: Apa, dari Bu Yati Aprilia di Menganti, Mas.
0: Oh, Bu Yati Aprilia di Menganti. Oke. Okay. Salam kenal,
1: saya
0: Ibu.
1: Saya request ini, apa lagunya Ria Resti Fauzi yang Kututup Layar Cintaku, ya, Mas?
0: Ria Resti.
1: Ada.
0: Resti Fauzi, Kututup.
1: Ya, yang Kututup Layar Cintaku.
0: Oke, ada. Boleh. Ada. Salam-salamnya jadi, boleh.
1: Salamnya buat tadi Bu Siti yang di Pasuruan ya. Mm-hmm. Terus untuk Bu Istikaro, tadi ada Pak Toto. Sampai jumpa nih.
0: Yeah.
1: Terus ini siapa ini? Bu Wira, juga Oma Yanti Queen. Terus untuk Mas Ali, terus Mas Dio, juga untuk apa ya Pak? Siapa lagi? Pak Suwandi. Juga untuk Bang Kobar. Terus untuk semuanya aja ya. Tanpa terkecuali salam Ufa Islamia. Untuk Bang Bio, mudah-mudahan saya selalu nggih. Rezekinya banyak dan berkah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati di Menganti. Oh, dekat rumah saya berarti Bu Yati. Saya daerah itu, Wiyong ya. Kita sapa yang di line telepon HP.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
0: SKD Pratama yang smart and humble. Sudah minum ya?
1: Sudah.
0: Oke. Tadi itu yang saya nyanyikan itu lagunya 1998, boleh kan?
1: Boleh. Rasa ini Cindy Claudia.
0: Betul, Rasa Cinta.
1: Oke, salam-salamnya, Ma.
0: Depannya ya. Maaf kalau agak panjang sedikit ya. Buat Kang Haji Ali Wazi bersama Mbak Sri Kismawati dan juga Nak Sekar bersama keluarga besar. Ini putrinya almarhumah Bunda Mimi di Rungkut ya. Barokah sehat ya, Nak Tawakal. Nak Dio Sakti beserta istri Mbak Febi di Kendari. Lalu Bu tadi Bu Sri Suhartini Kara Surabaya dan Bu Musdiati Wibowo. Terima kasih tadi Bunda Siti. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Bunda Siti Rumia. Dan tadi Bu siapa? Bu Yati Aprilia. Kok saya baru dengar ya. Salam kenal kembali. Mungkin nggak kenal ya. Maaf ya. Lalu buat Bunda Titi, Bu Isti, terus Bunda Wati, Tete Dewi beserta Bro Idrisnya, dan Bunda Utri, serta Bung Freddy di Maroke, terima kasih. Ito Maulana, Aba Awi, Naasa, dan Cucu Septian, Cucu Dava, on air dong Naasa, udah lama, semoga sehat ya. Bunda Yuni Solo 3, Bunda Nana, Bunda Yani Jaya, terima kasih. Bunda Susilowati, semoga menjadi keluarga sakinah mawardah warohmah ya. Kontak dong di Sumatera Selatan buat Umi Kustia serta Abi Marioto di Pondok Maritim. Lalu siapa? Mama Yu di Tuban, Bunda. Tadi Bunda Siti sudah ya. Bunda Fadila, Bunda Nunung, Bunda Ani Esther, terima kasih. Bunda Ani Esther, terima kasih di Perak. Pak Ramadan, Pak Bambang Pondok Jati, Mas Bandi di Simolawang, Pak D. Haji Budi Sukisno di Kaltara, dan Bang Andi Prabu di Batam. Mas Afif di Sumenep, terima kasih. Pak Kennedy Palembang, terima kasih. Bunda Elizabeth, terima kasih ya. Bu Selfie di Sidoarjo. Pak Jono Tamrin. Bang Ami Wibowo Jakarta. Yang di Bandung, Temia, Tekokom, Terini Setio. Barokah sehat. Terus Mas Fik. Mas Sulikin dan Mama Fikri di Madura. Salam sehat. Tidak lupa.
1: Mas Hati.
0: Tolong sampaikan Sasono yang lengkap dong, reporter Pro 1 RRI Surabaya. Dan Mas Liga Tirta, kru teknik Pro 1 RRI Surabaya. Mbak Nia dan Mbak Hel
1: Davidson.
0: Terima kasih, salam spesial juga buat Kak D. Pratama beserta Mbak Aminya ya. Mbak Amel, kok Mbak Ami, beserta putra-putri yang tercinta. Berkat sehat ya. Salam be healthy, be safe, and be
1: happy. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma. Kita sudah dapat 3 lagu, kita langsung hadirkan Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri.

0: Lanjut kita di ruang rindu ya, kita baca WhatsApp sekarang dari Pak Mariono ya, minta diputarkan Karisma Cinta dari Bruri Marantika. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto. Sampai jumpa Bang Ali, Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, lancar, rezeki barokah, amin amin. Terima kasih Pak Marino, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon HP yang rumah dulu deh, rumah dulu ya. Ruang rindu,
1: ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Is.
1: Lagunya dari The Mercies Mas.
0: Mercies, judulnya
1: Tinggallah Kekasihku.
0: Mercies, salam-salamnya.
1: Salamnya, tadi ada Bu Yati, terima kasih Bu Yati. Terus Mas Andi, Bu Mos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti Rumiah, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfadila, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Dian, terus Bunda Yuni, terus Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Fikri, Pak Idris, terus Iku Mas, Pak Mulyono, terus Pak Pandi, Pak Ahmad Irwan, Pak Abi, Mas Asa, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bu Ati Ramli, Bu Kostia, Bapak Kennedy, Mas Budi, Saktena, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita sapa sekarang yang di line telepon WhatsApp. Bentar, saya unmute dulu. Ruang rindu.
2: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Malam Mas Tio.
0: Malam Pak Bandi. Lagunya
2: capek,
0: apa?
2: Capek Mas Tio. Tapi enggak apa-apa Mas Tio.
0: Enggak apa-apa.
2: Lagunya Karma Kiki Maria.
0: Kiki Maria. Oke, Karma Kiki ya, Maria.
2: Ada Mas Tio.
0: Ada. Oke, salam-salamnya.
2: Iya, salamnya. Yang barusan Bu Isti.
0: Iya Bu Is.
2: Ya, Bikaro, Oma Yanti, Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Toto, sampai jumpa, Pak Idris, Pak Buati Ramli, Abah Awi, Mama Yu, Mbak Ina, Mas Irfan. Itu aja Mas Tio. Terima kasih Mas Tio.
0: Sama-sama Pak Bandi. Terima kasih, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu Bruri Mantika dan juga Dewi Yul. Dewi Yul favorit Queenie. Dengan Karisma Cinta.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi seperti biasa. Ada dari Bu Rika Herlin. Ruang Rindu, Berbagi Memori lewat lagu. Minta begini, oh bunga mawar lekaslah mengembang, ku ingin memetik di kau. Panjang sekali ini. Novia Kolopaking. Oke, siap. Buat Om Ayanti, Queen, Bu Wira, dan kawan-kawan Mas Pratama, tetap semangat, bahagia selalu. Terima kasih, Bu Rika Elin. Bahagia selalu juga, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Idris. Ya,
1: Pak Idris. Ah, tolong dicarikan lagu dari Ade Anwar.
0: Ade Anwar?
1: Tambul Caca.
0: Boleh diulang yang judulnya?
1: Setambul Caca.
0: Setambul
1: Caca.
0: Setambul Caca. Oh, Setambul Caca. Oke, salam-salamnya Pak Idris.
1: Selamat malam Mama Yanti, Bu Siharo, Bu Wira, Bu Siti Tupan, Bu Siti Baroka, Bu Dewi,

0: Bunuh-bunuh Fadila, Bu. Yang Budi Didamyati, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Budi Kaltara, Pak Budi juga Budi Sabah, Budi Saksena, ada Bung Freddy, ada Mas Bandi tadi ya, terima kasih Mas Bandi. Dan semuanya saja sudah, nah, ingat semuanya ya, pokoknya semuanya tanpa terkecuali ya, sobat-sobat udara gimana pun.
1: Siap.
0: Selalu sehat setiap saat, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya lancar berkat dunia akhirat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Idris. Sehat selalu ya. Doa terbaik kembali juga ke Pak Idris keluarga. Kita sampaikan di line telepon HP. Ruang rindu.
2: Pagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Dewi, silakan.
2: Ya, selamat malam, Kang Dio.
1: Selamat malam.
2: Antri mulai tadi, Kang Dio.
1: Iya, yang namanya ruang rindu begini.
2: Iya, antri.
1: Ini mau lagu apa?
2: Rinduku terkatung-katung dari Ricky Ricardo.
1: Terkatung-katung dari Ricky Ricardo ya.
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya yang barusan turun Pak Idris,
1: ya.
2: Pak Obar, Pak Freddy, Pak Kennedy, Pak Munyono, Pak Bambang, Pak Budi Sakdena, dan Umi Yanti, Wira, Bu Siti, Desi Karo, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurwadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumeta, Mama Yu, Bu Siti Damiadu, dan semuanya. Kakak Bang Yu, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Dewi. Sehat selalu ya. Tunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Novia Kolopaking, Bunga Mawar.

0: Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu ya. Masih ada separuh perjalanan ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita sapa lagi yang ada di WhatsApp. Tadi sampai mana? Bu Musdiati Wibowo sekarang ya. Ruang Rindu bagi rindu member lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio. Requestnya T3D Senandung Rindu. Salam untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Wira, Ibu Wati, Om Mayanti, semua pendengar bersatu untuk Mas Dio Pratama. Semoga sehat selalu. Sehat selalu juga buat Bu Mus, keluarga ya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Pagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam Pak Bul.
1: Membaca surat cinta yang Tuhan tuliskan, ingat kisah cinta Siti Nurbaya. Sudah cukup.
0: Surat cinta yang nyanyi siapa?
1: Nur Afni Octavia.
0: Nur Afni Octavia.
1: Nur Afni Octavia.
0: La Isla Bonita.
1: Wah, Madonna, Madonna.
0: Salam-salam, Pak Mul.
1: Salam untuk Bapak Mariono, Ibu Siti Rumia, Ibu Siti Pasuruan, Pak Idris, Pak Bandi, Bu Istikharo, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Titi Damianti, Bu Wati Ramli, Bu Yani Jaya, Bu Dian, Abang Kobar yang ada di kawasan mana Bang Kobar itu ya?
0: Mereka ini paling.
1: Nah gitu, di kawasan Mojokerto apa Surabaya ya?
0: Bang Kobar ini. Surabaya?
1: Oh Surabaya? Mm-mm. Oh ya, ya di Jawa Timur malah ya?
0: Mm-mm.
1: Ya, terus untuk Pak Tua, saya doakan tetap semangat. Insya Allah sehat selalu dan selalu sehat ya Pak Tua. Salam dari Bapak Mulyono. Untuk Bu Wira sama Pak Heri. Yang di Perak itu Bu siapa? Mas, aku kok lupa, aku sering dikirimi salam.
0: Perak?
1: Iya, yang Perak. Salah, Bu.
0: Aduh, aku ya lali, marah-marah ngeblank.
1: Ya,
0: jam-jam ngantuk.
1: Ini anggap topen kuburan di sini, lupa-lupa ingat. Ya nanti kalau anu diingatkan ya siapa yang dianu.
0: Siap.
1: Ya saya Budian, sing apal iku Budian.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Untuk semua saja selamat malam, selamat mendengarkan. Untuk Mas Dio Pratama selamat bertugas, kalau pulang hati-hati, saya doakan selamat sampai rumah, tidak ada halangan apa-apa.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu. Kita sapa yang di WhatsApp, bentar-bentar. Oh udah, di WhatsApp ada Mas Irfan.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lalaku. Mau request lagunya dari Akbar Calai aja Mas Dio.
0: Akbar?
2: Akbar Calai.
0: Calai?
2: Yang baru itu loh Mas Dio.
0: Saya tuh gak update lagu.
2: Iya.
0: Apa lagu?
2: Yang Astaga Bercanda.
0: Oh, itu tuh. Itu artisnya ini. Astaga Bercanda. Salam-salamnya Mas Irfan.
2: Ya, salamnya buat Mas Dio, terus yang tadi udah gabung, sama buat, ya semuanya Mas Dio yang lagi dengerin Pro 1.
0: Siap.
2: Ya, cerita aja sih Mas Dio, makasih.
0: Siap. Sama-sama Mas Irfan, ditunggu lagunya sehat selalu ya. Kita lanjut ya, mendengarkan lagu, masih ada 40 menit ya, masih lama ya, sabar. Senandung Rindu by Teti Kadi.

0: Kita langsung baca WhatsApp lagi. Di ruang rindu ada Bu Nur Fadilah ya. Assalamualaikum Mas Dio, ruang rindu. Merpati tak pernah ingkar janji, Adi Bing Slamet dan Paramita Rusadi. Salamnya buat Bu Siti, Bu Yuni, Mbak Erika Erlin, Bu Sri Hartini, Bu Nana dan semua. Salam bahagia buat Mas Dio Pratama. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Fadilah, sehat selalu. Kita sampai di lantai telepon. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Bang Dio Pratama.
0: Malam Bang Polga.
1: Ya. Sudah siap air putih di samping?
0: Sudah.
1: Bagus. Yang bersih. Maksud saya kemarin dulu Bang Dio bertanya air yang bersih. Waktu itu kan air Surabaya, air Mojokerto, air dan sekitarnya itu kotor Bang. Gitu loh. Jadi ada perobatnya diambil alih sama wali kota.
0: Okay,
1: dibersihkan pipa-pipa itu.
0: Sekarang udah bening ya.
1: Sedikit Bang.
0: Okay. Lagunya apa?
1: Koar Tangko Bang.
0: Koar Tangko.
1: Ya. Hari esok ada coba berganti. Di mana, kemana akan ku cari nikmat sanubari itu loh Bang.
0: Hari esok. Tangkau. Hari esok.
1: Iya kalau nggak salah. Adakah
0: hari esok? Oke. Okay. Iya. Salam-salamnya
1: coba,
0: boleh.
1: Koartarku ada Bang.
0: Ada.
1: Ada. Terima kasih Allah ada. Salam balik ya. Mulai dari Ning City sampai Pak Mul. Salam balik dari Abang ya. Salamnya pinjam Inang Opung Yanti Kuin Bang ya. Komplit itu Bang. Simple padat itu Bang. Pinjam salamnya Inang Opung Yanti Kuin. Apa Inang Opung Yanti Kuin? Nenek perempuan yang tercantik. Raja. Kuin itu kan raja. Kalau nggak tercantik nggak mungkin jadi raja. Untuk Bang Dio, Pratama gue akan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dapat rezeki yang banyak atau garis miring uang yang banyak.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang, titik DJ. Ya. Terima kasih. Thank you so much.
0: Thank you so much, Bang Boga. Sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon HP. Ruang rindu. Halo.
2: Ruang rindu. Ya. Ruang rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi. Silakan lagunya.
2: Saya
0: apa?
2: Lagunya Daniel Sahuleka. Aku seperti yang dulu.
0: Sahuleka, aku seperti
2: Daniel Sahuleka.
0: Ada masuk? Dulu. Aku
2: seperti
0: masih
2: yang dulu Mas Dio.
0: Aku masih seperti yang dulu.
2: Iya.
0: Daniel Sahuleka.
2: Ada Mas Dio.
0: Enggak ketemu Bu. Mungkin apa itu? Ya. Kalau ini aku masih seperti yang dulu, ini lagunya Dian Piscesa adanya.
2: Siapa?
0: Dian Piscesa yang nyanyi. Kalau aku masih.
2: Ya, sama aja.
0: Oh ya, boleh. Salamnya.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Mama Yu, juga Bu Dewi, Pak Toto, Pak Bandi, Pak Bambang, Pak Budi Sasena, juga Bu Hartini, Bu Rumiah, Bu Siti Rumiah, Pak Wi, Ibu Absari di Bandung, juga Ibu Fitri di Pasuruan, Bu Siti di Pasuruan, juga Pak Tua. Terima kasih Mas Dio, paringi sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Dari Merpati tak pernah ingkar janji, Paramita Rusadi.

0: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yeah, masuk ke menit-menit terakhir, kita hadirkan WhatsApp dari Ibu Mesh ke Sadia di Trenggalek. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Bang Dio. Request lagunya Mari Ber I Love You. Nola Tilar, salamnya untuk semua pendengar Pesatu dimanapun Anda berada. Terima kasih, sehat selalu Bu Meske Sadia di Trenggalek. Kita sapa yang di telepon. Orang rindu.
1: Malam.
0: Malam iki wayahe Pak Bambang metu anjen.
1: Kali-kali coy.
0: Oke. Ayo Pak Bambang, ayo.
1: Bimbo, salam sayang.
0: Bimbo, salam sayang, salam-salamnya.
1: Ya, lagi ada Om Ayan The Queen, Mas Bandi, Pak Idris, Pak Budewi, Budi Damiati, dan semuanya.
0: Siap.
1: Cun.
0: Cun, matur cun. Oke, Pak Bambang, ditunggu lagunya ya. Kita sapa lagi yang di line telepon HP, si Ake sing mlebu. Yamin, si Ake sing kate mlebu. Ruang rindu, gak kok pencet lagu deh. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Tua.
2: Ya, terima kasih. Salam balik dulu.
0: Boleh.
2: Yang pertama buat Pak Toto, 2 buat Mbak Isti Semengkalang, 3 buat Mas Bandi di Simolawang, 4 buat Ustadz Istris di Pasuruan, yang kelima buat Pak MBG. Ya, Pak MBG.
0: Pak MBG siapa?
2: Mulul Gembili.
0: Oh, Mul Gembili.
2: Mul Gembili itu MBG. Oh. Pak Mul Gembili. Tunggaren, itu kirim salam saya. Kalau Pak Tua kan memang tidak pernah kirim salam saya. Jadi salam balik aja semua kalau saya lagi bisa naik. Tapi saya masih ingat, betul. Masih 2 hari masih ingat. Salam balik itu. Karena salam terakhir saya itu sudah hilang tahun 1974. Sewaktu saya masih jadi rayap di ITV. Sebelum Jimmy Manopo masuk menggantikan saya di Rollis. Salam terakhir dari The Rollis.
0: Salam.
2: Buat Mas DP, Don Payment.
0: Terakhir. The Rollis ya.
2: Iya. Pak Tua ini yang orang-orang itu ya.
0: Iya.
2: Iya. Buat Mas DP. Don Payment ya DP dia.
0: Iya DP. Itu belum cicilannya Pak Tua.
2: Iya. Iya. Buat Mas DP. Kamsia arigato. Syukuran-syukuran kasiron. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Pak Tua. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Masih banyak yang pengen masuk ruame. Ini sudah tinggal 10 menit guys. Lagunya ada 3 yang belum keputar. WA masih banyak yang belum kebaca. Saya sapa yang di line telepon WhatsApp sekarang.
3: Unmute. Saya punya voice note. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oh, Bu Mira, langsung aja. Halo. Lagunya.
3: Dua insan dari E.M. Nasir, dua Yunizar Huzain.
0: Dua insan?
3: M. Nasir, dua Yunizar Huzain. Huzain.
0: Yuni Sar Husein. Oh, M. Nasir duit. Oke, okay, dua insan.
3: Terima kasih untuk semua yang sudah menyebut nama saya. Terima kasih banyak untuk Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak juga. Sehat sukses selalu. Pulang siaran semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam rumah. Terima kasih Mas Dio Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Monggo. Monggo, ayo. Siapa lagi? Yang mau masuk tadi ada yang telepon. Gak ada tak? Oke, kalau gitu saya ambil WhatsApp ya. WhatsApp ini dari Ibu Kustia Agnesmo, Matahariku. Oke, antri. Atik CB Ilusi Pagi. Oke, Pak Bambang. Oke, siap ditunggu Pak Bambang. Ibu Atik, ini requestnya apa? Lagu Terkenang Selalu Ari Kusmiran. Siap, antri. Buat terima kasih. Wati, Pak Bambang, Bu Kustia, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan Nola Tilar, Mari Ber I Love You. Gitu judulnya ya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini di Surabaya malam ini. Sebelum menutup jumpa kita di Surabaya malam ini, kita mengajak Anda untuk menyimak renungan malam edisi Minggu 27 September 2026.

Bahagia itu sederhana. Ketika hatimu cukup lapang untuk menerima kekurangan diri dan cukup tulus untuk mendoakan kebaikan orang lain.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari Minggu 27 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Programa 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di edisi hari Senin 28 September 2026. Siaran edisi hari ini mengawali perjalanan Tuban pagi ini tepat pukul 5 hingga pukul 10. Tuban siang ini tepat pukul 10 hingga pukul 15. Kemudian Tuban sore ini pukul 15 hingga pukul 20 pendengar. Dan Tuban malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tuban pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Pendengar, kita selalu bersinergi dan berkolaborasi untuk menyajikan informasi kajian Islam di program Mutiara Pagi. Dalam kesempatan pagi hari ini yang akan membersamai pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban bersama beliau

Yai Haji Nurul Yakin SH, nanti tema yang akan kita bahas pendengar berkaitan dengan 7 golongan yang dapat perlindungan. Kemudian nanti tepat pukul 6 kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. 6:30 pendengar, kami akan update informasi seputar Pantura diantaranya Datuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tepat pukul 7 kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. 7:30 di Opini Publik, 8 hingga 9 di program Tuban Menyapa, 9 hingga 10 kami hadirkan program Halo RRI edisi hari Senin. Kemudian tepat pukul 10 hingga pukul 11 nanti kami akan hadirkan untuk Anda Tuban Siang ini ditemani oleh Hasna hingga nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Anda bisa mendengarkan siaran kami di beberapa platform yang sudah kami sampaikan, sekaligus ketika ingin tergabung kemudian tidak berkenan untuk download aplikasi RRI Digital, Anda bisa di website resmi kami di www.rri.co.id. Pendengar, program Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda. Pendengar, sudah ada di studio Kiai Haji Nurul Yakin SH, beliau dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban. Jika Anda ingin mendengarkan secara langsung sekaligus ingin melihat beliau secara live di Instagram kami, Anda bisa langsung tergabung di Instagram kami @rritubban. Bisa langsung tergabung sekaligus nanti jika ingin bertanya juga bisa langsung di kolom komentar kami. Pendengar, kami akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami yang sudah ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih atas kehadirannya di kesempatan pagi hari ini, Yai. Bagaimana kabarnya, Yai?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pertemuan yang kesekian kalinya yang terus membersamai pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Kemudian tema yang kami sajikan pun selalu menarik dan selalu erat dengan pendengar Pro 1 RRI Tuban. Sama halnya dengan pagi hari ini, kita akan bahas kaitannya dengan tema 7 golongan yang dapat perlindungan. Nah, ini 7 golongan ini yang dimaksud golongannya seperti apa saja? Sebelum nanti kita tanya jawab dengan pendengar begitu, Yai, supaya pendengar mengetahui betul yang dimaksud golongan yang akan mendapatkan perlindungan itu yang seperti apa dan apakah golongan ini sudah termasuk bagian dalam hidup kita begitu. Monggo, Yai, disilakan untuk menyampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Dengan landasan iman inilah kita mengabdi kepada Allah. Dengan landasan iman, kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan karunia yang terbesar yang telah dianugerahkan Allah terhadap diri kita, yaitu nikmat iman ini, tetap ada di dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Wala taqu wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim membawa hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kami akan menyampaikan sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berasal dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuldilluhum wahu fi dillihi yauma la dilla illa dillu. Al imamul adil wasabun nasa'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi wa rajulun dakara Allah khalian fafadat ainahu wa rajulun ta'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah rabbal alamin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama simaluhu mayunfiku yaminuhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 kelompok golongan orang yang kelak mendapat perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh hidup untuk beribadah kepada Allah, Seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, jika ia keluar dari masjid, ingin selalu kembali ke masjid itu lagi. Dua orang yang saling mencinta karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, sehingga meleleh air matanya. Seseorang yang diajak berbuat serong oleh seorang perempuan yang punya kedudukan lagi cantik, ia menolak dengan mengatakan, saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan orang yang bersedekah kemudian menyembunyikan perbuatannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkahi oleh Allah. Di dalam hadis tadi, Rasulullah menjelaskan kepada kita umatnya, memberikan arahan kepada kita, bahwa nanti di akhirat ada 7 kelompok golongan yang istimewa. Istimewa di mana mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan. Ketika kita berada di padang mahsyar, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelompok istimewa ini adalah kelompok yang akan mendapatkan perlindungan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu atau 2 atau 3 dari kelompok ini. Dengan demikian, mudah-mudahan membantu kita di dalam kehidupan akhirat kita ketika kita menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah tadi, sab'atun, ada 7 golongan, ya, golongan yang akan mendapatkan perlindungan, di mana yang pertama adalah al-imam al-adil, yaitu pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Kalau kita menjadi rakyat, ya maka ya tidak berbuat apa-apa langsung bisa jadi rakyat. Ya. Artinya, tidak perlu persiapan untuk menjadi rakyat. Tapi ketika seseorang menjadi pemimpin, maka perlu ilmu, perlu persiapan untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak gampang menjadi pemimpin. Tetapi sebetulnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu sebetulnya adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi masing-masing itu adalah pemimpin. Ada pemimpin dalam level nasional, ada pemimpin dalam level lokal, ada pemimpin di pemerintahan, ada pemimpin di organisasi keagamaan, ada pemimpin di organisasi kemasyarakatan, ada pemimpin tingkat RT, bahkan ada pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga, ya, masing-masing pemimpin, memimpin keluarga kita, dan juga masing-masing pemimpin untuk dirinya sendiri. Kita ini juga pemimpin, pemimpin untuk diri kita sendiri. Tetapi pemimpin yang adil, yang bisa memberikan pengayoman, melaksanakan amanah yang dibebankan oleh masyarakat kepadanya, ini tidak mudah. Ya, betapa banyaknya, ya, betapa banyaknya tugas-tugas seorang pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena itulah maka bagi pemimpin yang adil sangat istimewa dan itu tidak mudah. Karena itu maka pemimpin yang adil adalah pemimpin yang istimewa yang nantinya akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan. Pemimpin yang senantiasa mengutamakan kemakmuran rakyatnya. Kemakmuran dan kebaikan, keberkahan bagi yang dipimpinnya. Islam adalah agama yang mulia, yang menganjurkan tentang nilai-nilai luhur. Ya, nilai-nilai luhur. Ya, nilai-nilai tentang pergaulan yang baik, ya, sesama manusia. Ya, tidak saling menghujat, tidak saling mencari kesalahan, tidak saling menyalahkan, itu adalah Islam mengajarkan nilai-nilai luhur. Bahkan Rasulullah SAW di samping diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menyampaikan ajaran Tauhid, ya, maka beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang berlandaskan pada syariat agama, di mana Islam mengajurkan dengan akhlak yang mulia, persahabatan, ya, kemudian rasa keadilan, kejujuran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Kemudian menganjurkan untuk senantiasa melakukan perbuat adil, ya. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Sesungguhnya perbuatan yang adil itu mendekatkan diri pada ketakwaan. Ya. Itu adalah nilai-nilai luhur diantaranya yang diajarkan oleh Islam, karena Rasulullah SAW di samping menyampaikan ajaran Tauhid adalah untuk menyampaikan akhlak yang mulia. Semua para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anibutu wah wajtanibutu tawud. Sungguh telah kami utus para nabi dan rasul senantiasa semata-mata untuk menyampaikan ajaran Tauhid, anik butuh hanya menyembah kepada Allah, wajtani putogud, dan menjauhi sesembahan kepada togud selain kepada Allah. Jadi menyampaikan ajaran Tauhid, tapi juga menyempurnakan akhlak manusia, karena ajaran Tauhid yang dibawa Rasulullah dinul Islam ini adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan tentang nilai-nilai akhlak yang mulia. Karena itulah maka pemimpin yang adil itu adalah yang istimewa, di mana melaksanakan amanah yang telah dibebankan orang-orang yang dipimpinnya untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mensejahterakan orang yang dipimpinnya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan amanah yang diterima. Itu adalah yang pertama, al-imam al-adil. Apalagi di saat seperti ini, ya, di mana era digital ini luar biasa. Ya. 1000 kebaikan seorang pemimpin mungkin akan tidak terlihat. Tetapi begitu ada satu kesalahan, luar biasa. Ya. Karena itulah maka kita juga sebagai rakyat juga seyogianya ikut mendoakan. Ya. Semoga para pemimpin kita itu senantiasa bisa melaksanakan amanah yang telah dibebankan kepadanya. Itu sebagai seorang muslim yang baik, ya, kita mendoakan, ya, karena pemimpin itu punya tugas yang sangat berat, ya, dan masing-masing orang itu juga sebagai pemimpin dalam lingkup yang kecil, yaitu lingkup keluarga. Minimal kita memimpin anak istri, seorang ibu memimpin anak-anaknya, ya, dan kita masing-masing memimpin diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, syabun nasa'afi ibadatillah. Seorang pemuda yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Ya. Maka ini peran orang tua itu adalah mendidik anak-anaknya, ya, sejak kecil. Ya. Dididik dengan akidah yang baik, akidah yang benar, yang kuat. Ya. Ditanamkan kepada diri anak itu, yaitu keimanan yang baik, yang kuat, akidah yang benar, karena akan menghadapi kehidupan yang panjang, di mana betapa banyaknya godaan-godaan, ya, iman itu, sehingga bisa jadi seringkali kadang-kadang kalau tidak kuat bisa iman itu tergadaikan. Karena itu mendidik mulai kecil, dan itu kewajiban seorang orang tua, ya. Kemudian mengenalkan ajaran agamanya dengan baik, ya. Memberikan pemahaman baik untuk lingkup keluarga dengan contoh dari keluarga, maupun kemudian mengarahkan, memasukkan anak-anak kepada pendidikan yang berbasis agama, sehingga sejak kecil anak itu mengenal pendidikan agama. Dan itu nanti yang kalau sudah besar juga akan menjadi investasi bagi orang tuanya. Ya, di mana anak itu nanti akan mendoakan orang tuanya kebaikan. Ya. Dan itulah investasi. Tapi ketika anak ini mulai kecil dididik dengan pendidikan yang baik, dikenalkan pendidikan agamanya, diberikan pendidikan tentang keimanan, tentang syariat agamanya, sehingga mulai kecil sudah diajari untuk melaksanakan ajaran agamanya, dan ketika pemuda, ya, ketika tumbuh menjadi remaja, di mana seringkali remaja itu masih labil, ya, masih seringkali terbawa emosi, ya, masih belum stabil jiwanya, sehingga mudah sekali terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh lingkungan, pergaulan ataupun lingkungan teman-temannya, tetangganya dan lain sebagainya. Maka ketika sudah diberikan pendidikan agama yang baik dan tumbuh yang baik dengan tumbuhnya mulai kecil, ya, diajarkan dengan agama, kemudian remaja tetap kekeh di dalam melaksanakan ajaran agamanya, ya, di saat teman-temannya belajar atau bermain, kemudian datang panggilan sholat sergap di masjid, ya, kemudian selalu berbuat baik, maka sabun nasafi ibadatilah seorang pemuda yang senantiasa, ya, senantiasa tetap kekeh beribadah kepada Allah. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Kalau kita orang-orang tua mungkin sergap ke masjid, ya, wah itu mungkin sudah biasa, ya. Tapi kalau remaja, anak-anak kemudian sergap di masjid, memakmurkan masjid, kemudian sergap untuk membantu orang, menolong orang, senantiasa tutur katanya baik, itu adalah luar biasa, dan itu tidak terjadi begitu saja, proses panjang, yaitu pendidikan orang tuanya yang mendidik dengan akhlakul karimah, dengan pendidikan agama mulai kecil. Sehingga itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Jadi ada seseorang yang hatinya tertambat di masjid. Begitu keluar masjid, inginnya kembali ke masjid. Ini luar biasa. Dan hati tertambat dengan masjid itu proses, butuh proses panjang. Tidak bisa ujuk-ujuk saja. Mulai dari kita biasakan ke masjid, ketika datang panggilan Allah, Allahu Akbar, kita bergegas menuju masjid. Kecuali kalau ada alasan yang betul-betul kita tidak bisa. Ya. Kemudian senantiasa terus itu. Nah, Islam mengajarkan silahkan bekerja. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati, jika datang panggilan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka bergegaslah menuju kepada Allah, tinggalkan urusan dunia. Ya. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lam, itu lebih baik apabila kamu mengetahui. Jadi sesibuk apapun, kemudian tetap kita sempatkan untuk menghadap kepada Allah, ya, hanya beberapa menit, ya. Setelah itu kemudian kita kembali kepada pekerjaan masing-masing. Nah, ketika itu terus kita biasakan, maka hati ini oleh Allah akan ditambatkan, Allah akan semakin memberikan, memperkokoh iman takwa kita, sehingga semakin terpanggil. Begitu ada panggilan, maka sebersegera untuk ke masjid. Lama-lama rasanya enggak enak kalau enggak ke masjid. Ya. Bagi ibu-ibu yang apa juga biasa ke masjid, kemudian pas dalam kondisi M tidak ke masjid, rasanya tidak enak. Ya. Yang bagi bapak-bapak, koyoke, ya, umpamanya karena perjalanan atau sibuk, ya, kemudian tidak sempat ke masjid, rasanya ingin terus ke masjid. Nah, itulah yang kelompok yang istimewa, yang juga mudah-mudahan kita termasuk kelompok itu, ya, karena itu maka tidak ujuk-ujuk, tidak langsung begitu saja, tetapi itu perlu proses yang panjang, dan karena itulah maka kita senantiasa terus menjalankan perintah Allah, dan kemudian mohon kepada Allah, Ya. Ya, agar supaya kita tetap diberikan hidayah untuk senantiasa bisa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah menjanjikan bagi orang-orang yang istiqomah, istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan itu adalah kabar gembira. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian ajek dalam keimanannya, istiqomah dalam ketaatannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun dengan membawa tiga kabar. Ala takhafu, jangan kamu takut nanti. Ini di saat mendekati kematian, malaikat mendatangi kita. Ala takhafu, jangan takut kamu menghadapi kematian. Jangan takut kamu berada di alam barzah. Jangan takut kamu nanti menghadapi hari akhir. Wala tahzanu, jangan bersedih kamu meninggalkan dunia. Jangan bersedih kamu meninggalkan keluargamu. Sudah ada yang mengatur. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah ya, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kelompok yang keempat adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Ada dua pemuda ya, dua orang ya, yang tahabba fillah ya, yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan bertemu karena Allah. Satu perjuangan sama-sama menjalani kehidupan dengan penuh keimanan, kemudian sama-sama berjuang untuk menegakkan kalimat Allah ya. Kemudian ketika tiap bertemu karena Allah, dan kemudian berpisah juga berpisah karena Allah. Tugas yang memisahkan, baik itu karena pekerjaan, karena panggilan tugas, atau karena panggilan dakwah, kemudian harus berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, maka ini luar biasa ya. Jadi teman yang saling mengingatkan ya. Ada teman itu yang sama-sama naudzubillah teman mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, tetapi ada teman yang saling mengingatkan, dan itulah kelompok yang beruntung ya. Allah mengingatkan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, yang tidak merugi adalah orang yang beriman, punya iman. Tidak cukup iman, wa amilus sholihah, dan beramal soleh, melaksanakan keimanannya ya dalam realitas kehidupannya, taat dan patuh kepada Allah. Tidak itu saja, wa tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan ya dalam kebenaran. Maka teman yang baik itu adalah saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Bisa jadi ada seseorang yang dalam keadaan punya masalah dan lain sebagainya, maka teman yang baik tadi mengingatkan, memberikan nasihat yang baik dengan penuh kesabaran dan kebenaran. Kalaupun harus bertemu untuk kebaikan, kalau berpisah juga untuk kebaikan. Itu adalah yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu rajulun dakarawah khalian fafadot aynahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dengan sendirian, fafadot aynahu, kemudian meleleh air matanya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, perintah untuk mengingat Allah di dalam Al-Quran adalah perintah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Allah dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Ya. Nah, semakin banyak kita mengingat kepada Allah, kualitas iman kita semakin baik. Fadkuruni adkurkum, waskuruli walat takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Waskuruli dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun dan jangan kamu berbuat kufur. Maka semakin banyak kita berzikir kepada Allah, kualitas iman dan takwa kita semakin baik. Karena baginda Rasulullah SAW, selaku pribadi yang mulia, manusia yang mulia, yang senantiasa menjadi contoh suri teladan bagi umatnya, kana yadhkurullah fi kulli ahyan. Jadi Rasulullah senantiasa mengingat kepada Allah setiap tarikan nafasnya. Karena itulah maka kita semakin kita banyak ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, kualitas kita semakin baik. Semakin menandakan iman kita semakin baik. Nah, ketika seseorang mengingat Allah, ya, tidak hanya mengingat Allah berarti adalah melaksanakan ibadah, ya, sholat itu juga mengingat Allah. Karena puncak daripada zikrullah itu adalah sholat. Ya, sholat itu adalah puncak zikrullah. Karena ketika kita ingat kepada Allah, maka di dalam sholat tidak hanya ingat, tetapi beraudiensi dengan Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi puncak dikruwah itu adalah sholat. Maka ketika seseorang bangun tengah malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, wa minal layli fatahajat bina filatalak, asa ayam asa karabu kamakomam mahmuda. Kemudian bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia dalam kehidupannya, memberikan kesehatan, masih memberikan kesempatan hidup, masih bisa menikmati kehidupan, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Apabila kamu syukur akan aku tambah. Apabila kufur nikmat siksa Allah sangat pedih. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Kemudian apabila kamu ingat-ingat nikmat Allah tidak akan bisa. Kemudian menyadari betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Betapa banyaknya dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian memohon ampun kepada Allah. Kemudian meneteskan air mata, bercucuran air mata, maka itulah kelompok yang senantiasa kelima yang mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan. Semakin bersih hati seseorang, maka semakin mudah untuk menangis. Semakin lembut hati seseorang mukmin, maka semakin mudah ternyuh. Begitu mendengar alunan ayat-ayat Allah, bercucuran air mata. Rasulullah adalah pribadi yang paling mulia. Betapa suatu ketika beliau berjalan, kemudian ada keramaian. Apa itu? Ini ya Rasul, ada orang yang akan menguburkan jenazah. Rasul datang, kemudian beliau bercucuran air mata. Sahabatmu sebentar lagi akan ditanyai. Itu adalah betapa mudahnya Rasulullah menangis. Banyak kisah-kisah yang bisa kita pelajari. Betapa Rasulullah adalah manusia yang sangat mudah tersentuh karena lembut hati. Karena itu Rasulullah memberikan arahan, kalau kamu tidak bisa menangis, usahakan menangis. Karena dengan menangis, maka akan semakin khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mudah tersentuh, semakin menangis. Kita betapa saksikan orang-orang yang soleh, begitu mendengar ayat Allah, kemudian menangis. Begitu melihat sesuatu, mudah tersentuh. Inilah karena itu maka orang yang senantiasa berzikir, baik itu bersama-sama maupun sendirian, maupun di dalam melaksanakan sholat, di dalam sholat sering menangis, kemudian di dalam berdoa sering menangis, di waktu malam sering menangis, maka fafadot ainahu, ini adalah kelompok yang kelima. Kemudian yang keenam, rojulun da'athu imro'atun datuman sibin wa jamalin faqala inni akhafu wa rabbal alamin. Seorang yang berhadapan dengan godaan, yaitu diajak oleh seorang wanita, Duman Sibin Wajamalin, yang mempunyai kecantikan dan wibawa, kemudian menolak ini akhafu wa rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah seru sekalian alam. Ini adalah menandakan artinya bahwa dalam hidup ini godaan yang paling besar itu adalah bagi seorang laki-laki, itu adalah godaan wanita. Ketika seseorang itu sudah bisa mengendalikan godaan wanita, maka menandakan betapa baiknya imannya itu. Ya. Harta, tahta, dan wanita ini adalah godaan dalam kehidupan manusia. Maka kelompok yang keenam ini adalah mengibaratkan seseorang yang diajak berbuat tidak baik oleh seseorang yang punya segalanya. Ya, tapi kemudian dia menolak. Inni akhafu wa rabbal alamin. Saya takut kepada Allah seru sekalian alam. Artinya menandakan betapa dahsyatnya imannya. Sehingga dia bisa menolak. Di saat sebagian besar manusia barangkali kadang-kadang tergoda dengan godaan wanita. Maka itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah seseorang yang bersedekah. Ya. Rajulun tasaddaqo bisaddaqatin fa'akhwaha hatta la ta'lamu simaluhu mayan yunfikuhu biyaminihi. Seseorang yang bersedekah secara diam-diam. Ya. Dimana kemudian seakan-akan diibaratkan tangan kirinya ini tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ini saking sekretnya, ya, sehingga tangan kanan yang memberi tapi tangan kiri tidak mengetahui. Ya. Artinya adalah bersedekah dengan sembunyi. Apakah bersedekah terang-terangan itu tidak boleh? Boleh, ya. Boleh. Ya. Sedekah terang-terangan boleh-boleh, sedekah itu juga tidak apa-apa. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 271, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubtu shadaqat fani imahya, wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayiatikum wa huwa bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian ayat 274 dari surat Al-Baqarah, Alladzina yunfikuna amwalahum billayli wan nahar sirran wa alaniatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi sedekah, infak sedekah itu baik saja dilakukan secara terang-terangan untuk akan memberikan inspirasi bagi orang lain untuk senantiasa berbuat salah. Cuman memang kadang-kadang yang kita takutkan adalah ada unsur riya, kemudian ingin riya atau sum'ah. Tapi itu boleh, tetapi dengan sembunyi juga lebih baik. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 274 itu bisa siang, bisa malam, bisa sembunyi, bisa terang-terangan. Tetapi seseorang yang demikian sekretnya sembunyi sehingga seakan-akan tangannya yang kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, itu adalah istimewa. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, itu adalah kelompok tujuh golongan yang senantiasa mendapatkan perlindungan di saat kita tidak ada perlindungan, kecuali perlindungan dari Allah. Bisa mudah-mudahan kita bisa kita buat, ya, kita usahakan hati kita tertambah dengan masjid, kemudian kita didik anak-anak kita supaya menjadi pemuda yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah di saat pemuda seringkali berbuat hura-hura, dan itu adalah investasi bagi orang tua. Orang tua apabila sudah meninggal, seseorang meninggal, idza mata ibnu adam ingqata amalu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa au waladin sholihin yat'ula. Idza mata ibnu adam, jika anak Adam meninggal, ingkoto amaluhu ilamin salasin, putus amal ibadahnya, kecuali tiga. Yang pertama adalah sodako jariah, sodako yang senantiasa kebaikannya masih bisa dinikmati orang lain. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'um, ilmin yang membawa manfaat bagi orang lain. Kemudian waladun sholihat ulah, anak yang senantiasa mendoakan. Sehingga anak ini adalah bagi orang tua investasi. Karena doa-doa anak ketika orang tua pun meninggal, maka akan sampai. Tetapi anak akan menjadi investasi apabila orang tua juga mau berpayah-payah mendidik anak itu dengan baik mulai kecil. Jadi namanya investasi itu juga harus dengan kehilangan tenaga berpanjang-panjang. Bertahun-tahun mendidik anaknya dengan didikan yang baik, sehingga anak mengerti agama, mengerti bakti kepada orang tua, dan semaksa hidup juga senantiasa berbakti kepada orang tua, dan jika orang tuanya sudah meninggal pun masih tetap berbuat kebaikan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, inilah tujuh golongan. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa bisa dari salah satu jalur ini, bahkan lebih dari satu, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga tetap dalam jalan yang lurus. Barangkali ada yang mau diskusi dan ditanyakan, monggo.
0: Baik, matur nuwun sangat Yai. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita sudah mendengarkan bersama begitu ya, bagaimana tujuh golongan yang telah disebutkan, dan ini menjadi refleksi bagi kita apakah kita sudah termasuk satu di antara bagian tujuh itu tadi, atau bahkan lebih dari satu. Alhamdulillah begitu. Yeah. Dan mendengar, kami mengajak Anda untuk tergabung pagi hari ini di 0356-8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tadi yang berkomentar di Instagram kami, Yai, izin untuk membacakan. Yeah. Ustadz, apakah saya bisa mengetahui untuk diri saya sendiri dari tujuh golongan itu, apakah memang harus semuanya ada pada diri saya atau cukup satu atau dua saja? Begitu, Yai, monggo.
1: Ya, terima kasih. Ya, Rasulullah tadi menyampaikan ada tujuh golongan. Ya, tujuh golongan. Kalau idealnya kita bisa masuk tujuh golongan semua. Kalau tidak bisa, salah satu. Ya, mudah-mudahan bisa salah satu atau salah dua, atau yang beruntung apabila kita juga sejak kecil dididik oleh orang tua dengan pendidikan agama, sehingga ketika muda kita bisa tetap istiqomah ibadah, tidak hanya menunggu tua. Kemudian kita senantiasa menambatkan diri ke masjid. Innama ya'muru masajidal wahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa atadz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, percaya kepada hari kebangkitan, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka itulah golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk. Nah, maka diantara memakmurkan masjid itu ada senantiasa tadi, dan ketika kita sering kemudian hati kita tertambat. Kemudian juga kita senantiasa punya teman-teman yang saling mengingatkan. Kemudian juga kita seringkali bertafakur, ya, tafakur. Baik itu di masjid atau di rumah, di pekerjaan kita bisa tafakur itu di mana saja. Kita menghayati ciptaan Allah. Kemudian kita memuji kepada Allah, ya, kemudian kita berzikir kepada Allah, kemudian meneteslah air mata. Kemudian kita juga kadang-kadang infak dengan terang-terangan, kadang-kadang sembunyi tidak ada yang tahu. Maka insya Allah itu kita bisa melalui jalur banyak itu tadi. Kemudian kita bisa menjadi pemimpin, kalaupun tidak bisa menjadi pemimpin dalam skop yang lebih luas, maka pemimpin minimal pemimpin keluarga. Karena Rasulullah juga mengingatkan, kullukum ra'in. masing-masing kalian itu pemimpin. Ya, bukan berarti pemimpin level nasional atau level itu. Tidak semua orang punya kesempatan untuk memimpin tingkat yang level bawah. Tetapi kalau Rasulullah menyebutkan masing-masing kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, berarti kita juga pemimpin minimal keluarga kita, memimpin anak-anak kita, ya, karena itu diberikan amanah untuk mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita. Maka kalau itu kita laksanakan dengan baik, itu adalah juga bagian dari pemimpin yang adil. Ya, begitu, Bu.
0: Baik, terima kasih, Yai. Kalau tidak tujuh, berarti minimal ada satu di antara ya. Tujuh tersebut. Jangan sampai tidak ada sama sekali, ya, Yai. Jangan sampai tidak ada sama sekali, bahaya sekali. Kita sebagai manusia tidak termasuk dalam tujuh golongan yang disampaikan tadi. Kemudian berikutnya, Yai izin untuk membacakan pertanyaannya. Yai, golongan pertama tadi disebutkan adalah golongan pemimpin yang adil. Seringkali kita menganggap pemimpin itu hanya di tingkatan tertinggi saja. Padahal setiap hari, setiap diri kita adalah pemimpin bagi kita sendiri seperti yang disampaikan Yai tadi. Dan juga pemimpin dari keluarga kita. Bagaimana ukuran keadilan itu, Yai, sekecil apapun itu bisa menjadi tiket naungan ke Allah menuju surganya. Ukurannya itu seperti apa begitu, Yai?
1: Ya, memang keadilan itu adalah sesuatu yang abstraksi, ya. Kadang sulit untuk dijabarkannya. Tetapi kita punya feeling, ya. Terhadap anak-anak kita, ya. Kita perlakukan sama. Kalau kemudian kita perlakukan tidak sama, ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan, itu kan berarti kita sudah tidak bisa berlaku adil. Ya. Artinya sama-sama anak, mungkin anak ini punya sifat yang berbeda. Ada yang sifatnya itu menyenangkan orang tua, ada yang sifatnya menjengkelkan orang tua. Terhadap anak yang nurut, yang menyenangkan orang tua, mungkin kita bisa bersifat lebih. Terhadap anak yang menjengkelkan, itu kita bersifat diskriminatif, ya, bersifat kurang adil. Maka anak ini bisa merasa, aku kok diperlakukan tidak adil, kurang sebagaimana saudara saya. Maka itu feeling, artinya orang tua insya Allah sudah bisa memperlakukan anak-anaknya dengan baik, sehingga anak tidak merasa ada yang dianak tirikan, ada yang dianak emaskan. Ya, saya kira itu dalam skop yang lebih luas, yaitu ya melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu adil. Karena kalau sudah menyangkut orang banyak itu ya susah. Tapi kalau seorang pemimpin berlandaskan pada aturan yang berlaku, ya, dan melaksanakan tidak membedakan-bedakan golongan-golongan, ya, maka itu juga keadilan yang hakiki hanya keadilan Allah. Ya. Manusia ini adalah melakukan keadilan sesuai dengan kemampuannya. Tapi keadilan yang hakiki itu adalah keadilan nanti di hadapan Allah. Dan itu ayat yang terakhir, Bu. Ayat yang terakhir secara surat Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yauman turja'una ila Allah, summa tuwaffakullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yauman, takutlah kamu wahai manusia terhadap hari kiamat. Turja'una ila Allah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffakullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Dan Allah tidak akan mendolimi, merugikan kamu sedikit pun. Ini ayat ini adalah ayat yang terakhir yang menjamin tentang keadilan yang hakiki dari Allah. Allah akan memperlakukan semua makhluknya dengan penuh keadilan. Nah, di dunia ini adalah keadilan yang nisbi. Ya, tapi tetap iqdilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah semampumu. Ya. Dan karena keadilan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Jadi peling bagaimana supaya terhadap anak-anak kita, kalau pemimpin lingkup keluarga, kita tidak bersifat diskriminatif, ada anak yang diperlakukan istimewa, ada yang anak tidak, ya, sehingga anak yang merasa tidak itu merasa dia dianaktirikan begitu. Kita berusaha dengan penuh keadilan, ataupun mengenai kemudian belum mampu maksimal, yang penting ada usaha. Gitu.
0: Baik, terima kasih. Bisa dikatakan tadi bahwa semampunya tapi tetap diusahakan, begitu. Tetap selalu diusahakan.
1: Ya, karena manusia memang kemampuannya terbatas. Ya.
0: Kalau keadilan sesungguhnya adalah keadilan nanti bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Yai, menutup perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini, sebelum kami tutup, satu pertanyaan lagi ya Yai. Pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan tadi yang Panjenengan sebutkan tentang seseorang yang berzikir, begitu ya, ini kaitannya pertanyaannya itu. Golongan tadi disebutkan golongan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian hingga air matanya tuh menetes. Yai, di era yang serba cepat dan penuh distraksi seperti ini, apakah ada kunci agar hati kita bisa kembali khusyuk sampai bisa meneteskan air mata karena takut atau juga kita cinta kepada Allah, Yai, begitu?
1: Iya, pertanyaan yang bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru dikro hadimiladat al maut." Perbanyaklah kamu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ya. Jadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak pemutus kenikmatan, yaitu kematian, mengingat kematian. Nah, Rasulullah SAW an ziaratil kubur ala fazuruha. Rasulullah melarang ziarah kubur, kemudian silahkan kamu berziarah. Artinya mengingat kematian, baik itu dengan berziarah kubur, melewati setiap kubur, ya kita berjalan, kemudian lewat kok makam, assalamualaikum ahlat diari minal muslimin, wa ana insa'ubikum lahikun. Saya akan kembali ya kepadamu. Itu mengingatkan kematian. Nah, mengingat kematian inilah yang bisa menjadikan kita meleleh air mata. Kita mengingat teman-teman kita yang sudah meninggal. Kita mengingat keluarga kita yang sudah meninggal. Kita mengingat tetangga-tetangga kita yang sudah meninggal. Teman-teman sekolah yang sudah meninggal. Apalagi saya, barusan reuni, kemudian melihat betapa banyaknya teman-teman yang sudah meninggal. Nah, kemudian kita mendoakan, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Allahumma latu harimna ajrohum walatabtina ba'dahum wa'gfilana walhum. Allahumma ja'al qabrohum raudatan min riyadil jinan walata ja'al qabrohum kufratan min kuparin niron. Ataupun kalau kita doa dengan bahasa kita, ya Allah ampunilah dia, ampunilah dia dosa-dosanya. Maka kita akan bisa menangis. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan kesempatan hidup. Sementara teman saya sudah mendahului saya. Ya. Kemudian ingat kebaikan-kebaikannya. Kita doakan dan ingat kebaikan-kebaikan teman-teman kita yang dulu bersahabat karib. Keluarga kita yang dulu memberikan masukan dan kebaikan pada kita, orang tua kita. Kemudian kita doakan kebaikan, maka akan menangis. Bahkan malaikat akan mendoakan seseorang yang mendoakan temannya tanpa mengetahui kalau dia didoakan. Saya punya teman, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rezekinya. Berikanlah kesehatan kepadanya, kepada keluarganya. Jadikanlah anak-anaknya anak yang soleh, yang solehkah. Keluarganya sakinah mawaddah. Ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang yang kita kenal, tanpa dia tahu bahwa kita doakan, Allahumma gfirlahu warhamu. Malaikat akan mendoakan kepada kita, ya Allah ampunilah dia yang sudah mendoakan temannya, warhamhu. Nah, ini kalau kita ingat itu, insya Allah mudah menangis, Bu. Insya Allah itu. Karena itu adalah pesan Rasulullah, aksiru dikro hadi biladat al-mautnya. Perbanyak mengingat kematian, itu salah satu contoh.
0: Baik, terima kasih. Salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Yai. Dimana kita harus selalu ingat kematian, bahwa kematian tidak diukur dari usia. Bahkan yang kecil bisa, yang masih muda bisa, bahkan yang sudah lanjut usia, begitu.
1: Bahkan kata Imam Ghazali, yang paling dekat itu adalah kematian.
0: Baik,
1: yang terima paling kasih. Dekat, karena kita tidak tahu kapan akan datang.
0: Baik, matur nuwun sangat Yai. Kami masih ada waktu 3 menit terakhir untuk menutup program Mutiara Pagi. Monggo boleh disampaikan sebagai penutup closing statement-nya Yai.
1: Iya, saya sampaikan untuk diri saya sendiri maupun pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati, kecuali membawa iman dan Islam. Kita tidak tahu kapan kematian aku akan datang. Tetapi Allah mewanti-wanti kita, ojo mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pakai tunna. Ya. Jangan sekali-kali kamu mati, kecuali dalam keadaan muslim. Artinya adalah iman dan Islam ini harus kita jaga, jangan sampai terlepas sedetik pun dari diri kita. Ya, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah ketika memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan melakukan perbuatan baik, jangan sampai ketika Allah memanggil kita dalam keadaan berbuat maksiat. Karena itu kita jaga. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'atillah wal imanu yanqusu bi maksiatillah. Iman itu bisa bertambah dengan taat dan patuh kepada Allah, dan iman akan menipis dengan berbuat maksiat kepada Allah. Karena itulah maka kita jaga iman kita, senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dan kita jaga untuk senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kalaupun kita tidak bisa, kemudian kita memperbanyak terus istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan mohon petunjuk, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah akhir kehidupan kita husnul khotimah.
0: Demikian. Baik, terima kasih. Amin, amin, Allahumma amin. Amin, mendengar. Amin, ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih untuk Kiai Haji Nurul Yakin Esa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Semoga lain kesempatan bisa kembali berjumpa dan kembali memberikan pengingat kepada kami sebagai muslim begitu, Yai, untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita juga sama-sama untuk terus belajar untuk bisa menjadi 7 bagian golongan tadi. Amin. Alhamdulillahnya bisa 7 semuanya. Amin. Atau minimal kalau tidak 7 ada 1. Begitu ya, Yai. Terima kasih. Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 kita akan ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya. Dan kami akan tutup program Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hania, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya, untuk tausiah di kesempatan pagi hari ini sekaligus menjawab pertanyaan dari para pendengar. Tentu ini menjadi pengingat begitu ya bagi kita agar dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita dijauhkan dari sikap sombong. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu dan kesempatan untuk belajar lagi, untuk menimba ilmu lagi. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, kalangan pendidik di kota Surabaya menyambut baik rencana pemerintah pusat yang menyiapkan program sekolah gratis, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Dewan Pendidikan Jawa Timur menilai rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dinilai sangat baik, namun harus dikaji lebih mendalam. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 28 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, kalangan pendidik di kota Surabaya menyambut baik rencana pemerintah pusat yang menyiapkan program sekolah gratis mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Faiz Putra melaporkan.
2: Rencana pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menyiapkan program sekolah gratis mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi mendapatkan sambutan positif dari kalangan pendidik. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar yang semakin meringankan beban ekonomi masyarakat. Menanggapi wacana tersebut, Kepala Sekolah SD Negeri Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, menyatakan bahwa kebijakan sekolah gratis sebenarnya sudah berjalan dengan baik di tingkat daerah, khususnya untuk jenjang SD dan SMP di kota Surabaya. Ia menambahkan terkait kebutuhan penunjang seperti seragam sekolah, pemerintah kota Surabaya telah memberikan fasilitas gratis bagi siswa yang masuk dalam kategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping itu, ia menuturkan untuk siswa yang non-MBR dipastikan dapat membeli kebutuhan sekolah dengan harga yang wajar dan sesuai harga pasar.
3: Ini apakah angin segar?
4: Ya alhamdulillah mas kalau seperti itu. Iya alhamdulillah kalau memang semuanya gratis, semuanya difasilitasi warga, terutama warga Surabaya, ya akan makmurkan seperti itu. Iya sudah nggak mikirkan biaya untuk sekolah. Nah, toh sementara ini di kota Surabaya sudah semuanya gratis.
2: Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai, meski merupakan langkah positif dalam pemenuhan hak dasar pendidikan anak, terdapat beberapa catatan penting terkait regulasi, anggaran, serta teknis pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, masyarakat harus ikut mengawal program tersebut agar manfaat yang diterima dapat optimal. Karena jika program tersebut belum ada kesiapan dan payung hukum yang jelas, dikhawatirkan akan menjadi masalah ke depannya.
5: Yang perlu kita sikapi bahwa dengan adanya sekolah gratis, regulasinya apakah ini untuk semua apakah untuk jalur negeri saja, karena ini menjadi catatan dan belum ada penjelasan penjabaran secara detail. Sekali lagi, cita-cita bagus, mari kita kawal, mari kita dampingi, dan juga jangan kita paksakan. Karena kalau segala sesuatu yang belum ada kesiapan, belum ada payung hukum, itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
2: Berbagai pihak mengharapkan rencana program sekolah gratis secara menyeluruh dari pemerintah pusat dapat realisasi dengan lancar. Jika seluruh fasilitas dan kebutuhan sekolah dari tingkat dasar

0: hingga perguruan tinggi dapat ditanggung penuh oleh negara, hal ini dapat membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
1: Sementara itu, Dewan Pendidikan Jawa Timur menilai rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dinilai sangat baik, namun tentu harus dikaji lebih mendalam. Faris Yarbo melaporkan.
2: Rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi terus memantik perbincangan hangat. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Profesor Warsono, mengapresiasi kebijakan tersebut karena merupakan wujud nyata amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja, pendidikan gratis perlu dikaji lebih dalam.
3: Kalau misalkan pemerintah bisa membebaskan SPP, ya khususnya adalah bagi anak-anak yang kurang mampu, apalagi juga ditambah dengan seragam, buku, dan lain sebagainya, saya kira itu suatu ide yang bagus. Cuma persoalannya ini kalau misalkan itu gagasan bagus, implementasinya bagaimana? Karena untuk mengimplementasikan gagasan itu harus dibuat kebijakan termasuk penganggaran. Nah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan ikutan.
2: Lebih jauh, Warsono mengingatkan bahwa pembebasan biaya saja tidak serta-merta mendongkrak kualitas pendidikan. Menurutnya mutu pendidikan dibentuk oleh 4 variabel utama sehingga perlu kerja bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Faisal Taslan, salah satu orang tua siswa, mengapresiasi rencana pemerintah menggratiskan pendidikan karena dapat meringankan beban. Hanya saja, kebijakan tersebut menurutnya masih perlu dikaji lebih mendalam karena membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
4: Berharap sebagai orang tua yang punya anak di sekolah sih bisa terrealisasi lebih bagus secepatnya. Tapi itu pun untuk tahun ini nggak mungkin karena masa pendidikan itu sudah berjalan, kalau sekarang September berarti sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kan. Jadi mungkin bisa diterapkan tahun depan. Tapi sekali lagi menurut saya program ini bagus, cuma harus ditelaah lebih dalam dan melibatkan semua unsur pendidikan. Artinya ya masyarakat itu dimintai pendapatnya juga lah.
2: Selain menggratiskan pendidikan, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan terkait sarana-prasarana pembelajaran, kompetensi guru, kesejahteraan guru, hingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
5: Faris Yarbo melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi ke masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
7: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
8: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
7: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
9: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
7: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
1: Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan di Subprovinsi Jawa Timur, jumlah angka kecelakaan masih didominasi kendaraan roda 2. Ani Esana melaporkan.
10: Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan di Subprovinsi Jawa Timur, jumlah angka kecelakaan masih didominasi kendaraan roda 2. Bahkan terjadi tren peningkatan tabrak belakang yang korbannya adalah pengendara roda 2 lantaran kelengkapan lampu belakangnya tidak berfungsi. Oleh karena itu, masih dalam momentum rangkaian Hari Perhubungan Nasional pada bulan September ini, Kepala Bidang Angkutan Jalan di Subjatim Ainur Rofiq mengimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan roda 2 untuk melengkapi seluruh komponen kendaraan.
11: Untuk itu kami menghimbau kepada teman-teman driver ojol roda 2, mari selama-sama kita patuhi aturan lalu lintas, dan saya juga pesan kepada teman-teman ojol, kalau ada lampu belakangnya yang mati, tolong ya diperbaiki, dinyalakan, karena beberapa bulan terakhir ini banyak terjadi tabrak dari belakang. Mungkin saya juga berpesan untuk keselamatan mungkin menjadi yang hal utama.
10: Selain kelengkapan komponen kendaraan, Dishub bersama dengan DPRD Jatim menekankan pentingnya memakai alat keselamatan saat berkendara, seperti helm. Kali ini DPRD Jatim mentargetkan pengemudi ojol untuk menerima helm gratis. Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menuturkan, sasaran pengemudi ojol ini karena sebagian besar waktu kerja mereka berada di jalan raya. Selain itu, mereka merupakan tulang punggung keluarga.
12: Pejuang kehidupan bermasyarakat di Kota Surabaya, yaitu para pengemudi ojol se-Kota Surabaya yang hadir dalam kesempatan ini. Yang perannya sangat luar biasa, sekarang tidak hanya menjadi konektivitas transportasi, tapi kadang bantu orang bisa makan, Pak.
10: Keselamatan menjadi tema utama pada momentum Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 ini. Tidak hanya keselamatan kendaraan di jalur darat, tetapi juga jalur laut dan udara. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP serta Badan Pertanahan Nasional BPN menggelar rapat koordinasi terkait proyek pembangunan flyover Gedangan, membahas mekanisme pembayaran ganti rugi lahan milik warga yang terdampak pembangunan. Yanuar Fahmi melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP serta Badan Pertanahan Nasional atau BPN menggelar rapat koordinasi terkait proyek pembangunan flyover Gedangan. Pertemuan tersebut secara khusus membahas mekanisme pembayaran ganti rugi lahan milik warga yang terdampak bangunan. Dalam koordinasi tersebut, pelaksana BPKP Suwoko mendorong penerapan melalui skema pembayaran bertahap. Langkah ini dinilai sangat penting untuk meminimalkan berbagai resiko hukum maupun administrasi yang berpotensi muncul dalam proses pengadaan lahan.
14: Pengaturan udah dilakukan, udah selesai. Cuman memang masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan seperti pemasangan batas boundary ya, batas boundary perbedaan juga masih belum dipasang, PTKI juga belum dipasang, sehingga dua hal tersebut perlu ditindaklanjuti.
13: Sebelumnya pihak BPN telah menjalankan proses pengadaan lahan secara langsung, namun mempertimbangkan masukan yang ada, Bupati Sidoarjo Subandi akhirnya menetapkan opsi pembayaran secara bertahap demi menjaga akuntabilitas dan kelancaran proyek.
15: Hari ini kita sendiri dengan adanya integrasi resiko yang besar ya, harapan kita hari ini harus kita setujui ya, yang dengan hasil yang kemarin kita sampaikan kepada Kanwil yang ada di Surabaya.
13: Selain menyepakati skema bertahap, Subandi juga meminta agar seluruh tahapan proses dapat dipercepat. Pembebasan lahan ditargetkan segera memasuki tahap pembayaran agar proyek pembangunan flyover Gedangan tidak lagi mengalami penundaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng IKPT menggelar rapat kerja guna mematangkan berbagai program strategis nasional. Chantianov melaporkan.
16: Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng menggelar rapat kerja guna mematangkan berbagai program strategis nasional. Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kontribusi alumni dalam bidang pemikiran, kebangsaan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. Ketua Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng, Kyai Haji Maskuri Bakri, menjelaskan bahwa program-program strategis yang dirumuskan mencakup berbagai sektor lintas bidang dengan melibatkan unsur pesantren, akademis, hingga pemerhati pendidikan.
17: Banyak hal yang menjadi program-program strategis antara lain adalah muktamar tentang pemikiran, value, dan karokannya Hadratul Syekh dan bahkan kebangsa, yang ini nanti akan melibatkan berbagai unsur, termasuk dari pondok-pondok pesantren di luar pesantren Tebu Ireng, kemudian juga dari akademisi, dari pemerhati pendidikan, dan lain sebagainya. Termasuk dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum, dalam bidang kesehatan, dalam bidang budaya, dalam bidang pemberdayaan perempuan, dan juga tentang teknologi informasi. Jadi semuanya nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan khidmatnya alumni pesantren Tebu Ireng pada tingkat nasional bahkan dunia.
16: Saat ini Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng tengah melakukan konsolidasi terprogram yang melibatkan 18 wilayah di seluruh Indonesia, 84 pengurus cabang, serta 2 pengurus cabang istimewa di luar negeri, yakni di Madinah dan Mesir. Konsolidasi ini menjadi fondasi penting bagi kesinambungan program kerja masa bakti 4 tahun yang sedang berjalan maupun 4 tahun ke depan. Chandanov melaporkan.
1: Komunitas lingkungan 3R Kota Kediri memperkenalkan inovasi Eco Candle, mengolah limbah minyak jelantah rumah tangga menjadi produk lilin yang bermanfaat. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
18: Komunitas lingkungan 3R Kota Kediri memperkenalkan inovasi Eco Candle, yakni pemanfaatan limbah minyak jelantah rumah tangga menjadi lilin aromaterapi. Ketua Komunitas Lingkungan 3R Kota Kediri, Haryani, kepada RRI menjelaskan bahwa pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin ini sebenarnya telah lama diterapkan di Kota Kediri melalui jaringan bank sampah.
19: Dengan adanya sosialisasi di bank sampah, akhirnya ibu-ibu mengumpulkan minyak jelantah. Sudah lama, 6 tahunan, dengan adanya pengolahan minyak jelantah menjadi lilin, itu nilainya lebih tinggi dari minyak jelantah. Kalau dijual itu harganya murah. Kalau sudah diolah menjadi lilin, harganya lipat 3. Pemasarannya lewat online, Car Free Day itu juga dipasarkan.
18: Sementara itu, pendamping Bank Sampah Kota Kediri sekaligus Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, turut menilai bahwa minyak jelantah memang memiliki sejumlah potensi untuk kembali dimanfaatkan. Melalui bank sampah yang ada di setiap kelurahan di Kota Kediri, masyarakat terus didorong untuk mengumpulkan minyak jelantah, baik untuk diolah sendiri menjadi produk turunan maupun dijual kembali.
20: Nah, jelantah selama ini hanya dibuang begitu saja, ke selokan, tanan kosong, kayak gitu. Padahal itu sudah sangat mencemari. Dan ketika kita bisa olah, bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, menjadi lilin misalkan. Sebenarnya ada satu lagi, menjadi sebagai bahan biodiesel.
18: Melalui inovasi ini pun, masyarakat juga diharapkan semakin terbiasa memilah dan mengolah limbah dari lingkungan masing-masing, sehingga tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga memberikan manfaat ekonomis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
6: Info olahraga.
1: Info olahraga pagi ini mendengar hasil pertandingan Persela Lamongan saat menjamu PSBS Biak pada pekan ketiga Championship 2026-2027 di Stadion Surajaya, selengkapnya disampaikan reporter Farin Regi.
21: Persela Lamongan tampil impresif dengan pesta 6 gol tanpa balas saat menjamu PSBS Biak pada lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya Minggu sore. Gol-gol tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela dicetak oleh Kujeda Adi Yudo dengan 2 gol, Junior Kapral juga dengan 2 gol, Denny Sulistawan, dan Jake Soza. Pelatih Persela Bima Sakti bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin sekaligus mencetak 6 gol. Ia juga mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan supporter yang memenuhi Stadion Surajaya. Ia meminta anak asuhnya tidak terlena dengan kemenangan besar dan langsung fokus menghadapi laga berikutnya kontra Barito Putra.
22: Kita bisa dapat 3 poin, itu yang paling terpenting, 3 poin. Dan soal golnya, ya kita berusaha aja dengan menit per menit. Alhamdulillah kita bisa cetak 6 gol dan bersyukur juga sesuai prediksi saya tadi sebelum pertandingan kita melakukan meeting. Saya bilang hari ini Yudo sama Dendi insya Allah cetak gol. Dan alhamdulillah mereka berdua bisa cetak gol. Mudah-mudahan jadi motivasi buat Yudo, buat Dendi, dan buat pemain yang lain. Luar biasa. Semoga ini bisa terus berlanjut dan kita tetap fokus di pertandingan berikutnya melawan Barito.
21: Dari kubu tim tamu, pelatih PSBS Biak, Miskardi, mengakui Persela memiliki kualitas permainan di atas timnya.
23: Kita sudah berusaha untuk bermain sekuat tenaga kita. Kemudian kita menutup daerah pinggir, tapi memang kualitas Persela memang di atas kita. Ketika kita menutup di satu sisi, dia pindahkan ke sisi lain dan crossing itu yang membuat kita kewalahan. Tapi ini maksimal yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Untuk teman-teman media ketahui kiper cadangan kita tadi 2009. Jadi seperti itulah kira-kira. Dan sebagai pelatih saya mengapresiasi kerja pemain. Walaupun kita kalah 6-0, tapi itu tidak didapat dengan mudah.
21: Dengan hasil ini, Persela Lamongan masih berada di peringkat 2 dengan koleksi 8 poin, sedang PSPS Biak berada di dasar klasemen dengan minus 4 poin akibat hukuman pengeluaran poin. Farin Raki melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
1: Dan pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi kali ini, kita dengarkan terlebih dahulu feature radio yang akan disampaikan Witra Adila.
0: Di balik jeruji besi lapas kelas 2B Tuban, waktu seolah berjalan lebih lambat. Di antara deretan dinding yang membisu, tersimpan ribuan kisah tentang penyesalan, harapan, dan cinta yang tak sampai. Salah satunya adalah kisah Novan Susanto, seorang ayah yang memilih jalan terjal hanya karena satu alasan sederhana, yaitu senyum sang buah hati. Dahulu, hidup Novan sempat berada di masa kejayaan. Ia pemilik usaha salah satu konveksi di Surabaya. Namun roda nasib berputar, usahanya gulung tikar. Ia pun mencoba peruntungan di proyek bangunan. Namun nasib berkata lain, 2 bulan bekerja, gajinya dibawa lari oleh kontraktor. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, ia pulang ke desa dengan kepala tertunduk.
2: Alang saya minta apa? Dibeli jahat buat
3: belakang, kan? Itu tahun berapa, Pak?
2: Kemarin.
3: Setelah minta seragam itu, yang termesik di benak Bapak saat itu tidak pegang uang?
2: Iya. Ditinggal sama apa? Ketua proyek.
3: Berarti dulu Pak Novi bekerja di bangunan, proyek bangunan?
2: Cuma sebelum itu saya kerjanya kompleksi, Pak.
3: Terus, Pak?
2: Virus COVID sepi, saya disuruh pindah ke desa sama mertua. Sudah lama ya ikut proyek itu. Tapi nggak tahu, ditipu sama tukangnya. Nggak digaji, ditinggal aja.
3: Berapa lama Pak Novi tidak digaji?
2: 2 bulan.
0: Dalam keputusasaan yang memuncak, Novan mengambil jalan pintas. Di pasar, ia mencuri 2 lusin sandal. Harga aslinya mencapai Rp360.000. Namun ia menjualnya dengan harga separuhnya, yaitu Rp180.000 saja. Uang itu sepenuhnya ia belikan untuk membeli seragam sekolah untuk sang anak.
3: Akhirnya yang dilakukan ini, Pak?
2: Iya. Ya itu, Mbak. Terbelak-belak. Pokoknya hari Senin aku harus ikut ke pacar. Disuruh bingungnya. Namanya orang tua ya, bingung. Tapi alhamdulillah ya, alas saya ikut. Saya ikut. Soalnya sudah dipilih sama aku. Kerugiannya itu cuma Rp340 kerugiannya.
3: Dan Bapak,
2: cuma yang saya jual cuma Rp180. Cuma buat seragam.
3: Dan Bapak harus menanggungnya berapa lama di sini?
2: 10 bulan.
3: 10 bulan.
0: Kebahagiaan sang anak harus dibayar mahal oleh Novan dengan 10 bulan masa hukuman. Kebebasannya terenggut. Namun, di tengah terasingkannya ini, ada satu kelegaan yang ia simpan di dalam hati. Bahwasannya anaknya setidaknya tidak perlu tahu bahwa seragam ia kenakan adalah hasil dari air mata dan kesalahan fatal sang ayah.
2: Kalau waktu bisa diulang, saya nggak akan pernah berbuat seperti itu. Gak bisa menyesal, sangat menyesal.
0: Novan Susanto, satu dari banyak kisah di balik dinding lapas kelas 2B Tuban. Sebuah pengingat bahwa kasih sayang terkadang bisa membutakan logika. Namun penyesalan adalah guru paling jujur untuk melangkah ke depan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Mendengar dengan berakhirnya paket feature tadi, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, saat tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami update informasi di Kabupaten Tuban pagi hari ini, pendengar. Batik tulis tenun gedok khas Kabupaten Tuban semakin diperkenalkan ke panggung nasional melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Tuban. Karya kriya khas Tuban turut dipamerkan pada ajang Kriya Nusa 2026 berlangsung di Jakarta International Convention Center tanggal 26 hingga tanggal 30 di akhir bulan September 2026 ini, pendengar. Kriya Nusa 2026 yang digelar tersebut mengusung tema Cipta Karya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Pameran kerajinan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranasda Indonesia dan juga keikutsertaan Dekranasda Kabupaten Tuban menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi kerajinan daerah khususnya dalam batik tulis tenun gedok kepada masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya menampilkan batik, pendengar, Dekranasda juga membawa kain tenun gedok beserta beragam produk turunannya. Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Kabupaten Tuban untuk berpartisipasi dalam pameran tersebut. Menurutnya, Kriya Nusa 2026 menjadi pengalaman berharga karena merupakan pertama kali Dekranasda Tuban mengikuti pameran kerajinan di tingkat nasional. Dan pada kesempatan tersebut juga batik tulis tenun gedok menjadi salah satu produk unggulan yang telah diperkenalkan. Dekranasda Tuban juga tidak hanya membawa kain batik, tetapi juga memperkenalkan kain tenun gedok serta berbagai produk kreatif turunannya. Produk turunan tersebut antara lain mulai dari dompet, kemudian pouch, tas, sepatu, gantungan kunci, berbagai produk kerajinan lainnya. Pengembangan produk turunan menjadi bagian penting dalam memperluas pemanfaatan kain gedok sekaligus membuka peluang pasar bagi para pengrajin yang ada di Kabupaten Tuban.

0: Mendingan setelah tadi kami hadirkan informasi dari Kabupaten Tuban, kami bergeser informasi yang akan kami hadirkan dari Kabupaten Lamongan. Pendengar, kebakaran melanda tempat usaha sekaligus gudang rosokan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan. Di hari Minggu kemarin, pendengar, api membakar hampir seluruh bangunan beserta tumpukan rosokan yang mayoritas adalah berbahan plastik. Kebakaran terjadi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat saat pemilik usaha Asmono berusia 65 tahun sedang memilah barang bekas. Berdasarkan keterangan saksi, tiba-tiba terdengar bunyi letupan dari tumpukan rosokan yang kemudian disusul munculnya percikan api, pendengar. Upaya pemadaman menggunakan air sempat dilakukan namun tidak berhasil. Api justru cepat membesar karena material plastik yang mudah terbakar, ditambah juga embusan angin yang sangat kencang. Mendapat laporan tersebut, pendengar, Kapolsek Lamongan langsung hadir bersama dengan Polres Lamongan, mendatangi lokasi dan juga berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran. Pemadam melibatkan 3 unit truk damkar dari Pemkab Lamongan dan 1 unit truk dari Polres Lamongan. Setelah berjibaku hampir 3 jam, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Seluruh tempat usaha beserta isinya hangus terbakar. Luas area yang terdampak diperkirakan mencapai 20 kali 10 meter. Kasih Humas Polres Lamongan menyampaikan tidak ada korban jiwa maupun juga luka dalam peristiwa tersebut. Sementara kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai 50 juta. Polres Lamongan menghimbau masyarakat, terutama adalah pemilik usaha, untuk dapat menyimpan material yang mudah terbakar seperti plastik dan juga bahan rosokan lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya sumber api. Masyarakat juga diminta memastikan tidak ada benda yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar tumpukan barang serta segera menghubungi petugas apabila terjadi kebakaran agar api dapat segera ditangani dan juga tidak meluas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami akan update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.

Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Selanjutnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban mengenai perakiran cuaca hari ini Senin 28 September 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perkiraan suhu di hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 92%. Untuk perkiraan angin di wilayah Kabupaten Tuban bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimal 28 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info perakiran cuaca berikutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glial dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji.